Ya, Cak Ning, sampean sih ini serangkaian Tanjung Perak pagi. Aku di beberapa informasi, ya beberapa informasi sing pasti ini bakal tak kayak no kayak penuh, Cak Ning yo. Nah, Cak Ning, aku di informasi kilo lagi viral lagi Cak Ning yo. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jawa Timur bakal gelar sidang lanjutan terkait kasus runner up prakaraki Jawa Timur 2016 Tio Ferdinand Ramana sing diduga njaluk gugurno kandungan sang kekasih jane ya. Sidang iku sebagai tindak lanjut usai dilakono pemeriksaan lan klarifikasi ning Tio. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Evi Afianasari jelasno bahwa klarifikasi sing wis dilakono Tio bakal dibahas barek di Disputpar Jawa Timur, di Disputpar Dewan Juri, Ikatan Raka-Raki, lan pihak pemerintah daerah terkait, Cak Ning. Jadi ini mengku dina Selasa bakal gawe sidang, jadi mengku keputusannya bakal disampaikan berikutnya. Evi jelasno, sanksi tegas menanti Lek Tio dinyatakan bersalah dalam kasus iki, yaitu pencabutan gelar lan pencoretan nama dalam Ikatan Raka-Raki. Nah, Lek gelar runner up Tio dicabut, maka posisi peringkat ning ngisore otomatis sing bakal menggantikan berdasarkan akumulasi nilai sing diperoleh. Ya pasti bakal mendhuwur Cak Ning mergo murni penilaian-penilaian iki berdasarno akumulasi nilai, dadi nilai pasti dadi mundak dadi ranking. Sementara iku, setelah kasus iki mencuat, pemerintah Kutha Surabaya langsung memberhentikan Tio teko tenaga kontrak non aparatur sipil negara. Ya kan? Nah, terus jare ini wingi sore diingentokno informasi ning media sosial iku langsung gerak cepat konsolidasi barek kanca-kanca terkait dan isu dilakono pemutusan hubungan kerja. Jare Kabak Umum Prokopim Pemerintah Kota Surabaya Aryo Bagus Permadi. Diberitakno sadurunge jeneng runner up prakaraki Jawa Timur 2016 Tio Ferdian Rahmana mendadak dadi perbincangan ning media sosial. Soale Tio diduga njaluk pacare aborsi kandungan ning dukun hingga Singapura. Kasus iku pertama kali mencuat melalui akun Instagram @ingintauindonesia.net ya dalam undangane ngetokno sejumlah pesan WhatsApp sing diduga antara Tio mbarek pacare sing bahas terkait rencana aborsi ning dukun anak. Dalam percakapan iku Tio nekat jaluk pacare aborsi mergo gak siap terkena sanksi sosial jane. Wah, gak gelem sanksi sosial tapi ngelakoni sing koyo ngono iku. Piye jal yo sing liyane jane aja sampe koyo ngono yo jane karena sanksi sosial itu nyata adanya. Karma itu pasti adanya.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

Janing turnamen Sukarno Cup 2016 resmi bergulir ning Stadion Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Dino Senin tanggal 10 Agustus 2016 janing pas waya sore. Marek mempertemokno talenta sepak bola Ubi Tulas teko 16 provinsi ning Indonesia. Pembukaan turnamen bertajuk Warisi Apine iku gak mek dadi seremoni olahraga, tapi yo menggabungno sejarah sepak bola, budaya daerah lan harapan lahire generasi baru pesepak bola Indonesia. Stadion Gelora 10 November caning sing syarat sejarah dadi lokasi dimulaine perjalanan para pemain muda tersebut gawe nunjukno kemampuan sekaligus buka peluang menuju jenjang sepak bola sing luwih tinggi. Semangat keberagaman Indonesia ditampilkan sejak awal acara melalui tari kolosal Bantengan Jawa Timur. Pertunjukan iku madokno berbagai kesenian tradisional teko kawasan Tapal Kuda, Mataraman sampai Madura. Pertunjukan iku saat ini merupakan persembahan Oman Budaya Prajanara binaan Putih Guntur Soekarno Putri. Suasana stadion kemudian semakin semarak barek penampilan drum band SMA Hang Tua Siji Surabaya. Nah, jadi seru ya Cak Neng yo. Jadi obor 4 legenda menyala ning Sukarno Cup 2016.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawur.

Channing sebagian supporter Arema, Aremania nyaksino sambil mlaku ya Cak Niong, semelalian iku melantunkan lagu teko dhuwure kendaraan sing melintas ning sejumlah ruas. Ya waya wengi ning kutha Malang berubah dadi lautan biru ketika ewonan supporter mudhun ning dalan nyambut hari ulang tahun ke-39 Arema sing tiba ning setiap tanggal 11 Agustus Channing. Sebagai sudut pusat kota dipenuhi Aremania sing menggunakan jersey, gawa shawl, bendera sampai beragam atribut kebanggaane. Bahkan mulai teko kayu tangan heritage, alun-alun tugu, kawasan burine Stadion Gajayana sampai Balai Kutha Malang, suara nyanyian Aremania iku terdengar bersautan. Mereka gak sekedar teko gawe ngerayakno tambah usia klub Channing, tetapi yo ngelepas kerinduan bare atmosfer tribun sing selama iki dadi bagian teko kehidupan supporter. Mulo Channing yo Alfi, warga Blimbing sengaja teko bare kanca-kancane teko kampung gawe ngerayakno HUT Arema ning Balai Kutha Malang. Bagine lokasi iku dadi tempat sing tepat gawe bertemu lan berkumpul bare Aremania liyane. Nah, menurutnya perayaan HUT Arema sekaligus dadi kesempatan gawe mempererat silaturahmi. Apa mana praine kompetisi kasta tertinggi sepak bola sing diikuti gawe kerinduan bare atmosfer mendukung tim. Dadi kerinduan niku caneng yo dadi dirasakno ambek liyan-liyane sisan. Dadi menurutnya Balai Kota Malang dadi salah siji titik kumpul sing gawe isok ngerasakno kemeriahan HUT Arema tanpa kudu berpindah-pindah lokasi Channing. Ya,

0: Cak Ning sampun siap dadi bintang gak peno? Ya saiki wayahe sing sampean teni Cak Ning yo bintang radio 2016 bakal teko maneh Cak Ning. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luwih modern, luwih seru, tur luwih digital. Kanggo peno kabeh sing umure 16 sampai 20 taun duwe bakat nyanyi, percaya diri mbarek siap nampilno kemampuan sing paling apik. Ayo, cepetan daftarno diri peno jane yo. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno caning kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren nang ajang grand final Bintang Radio 2016 ning Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku. Barek khusus peserta wanita gak pas bobot yo cak ning yo. Ojo dijarno yo rek, suaramu suara emas sepeno. Cuma dirungokno pas ning kamarai. Saiki wayahe bersinar nang panggon nasional jane. Daftarno mulai saiki liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia, mbarek buktekno nek suarane peno iku paling apik sa Indonesia. Asale teko sampean jane yo. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 isok dihubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896 3008 03 kali 0 ya kan. Songo ping 30 ngono jane ya. Ya tak baleni. Ya 963008 93 kali 0 ngono ya. SP Tuban Witra 089 61604574. SP Kediri Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026 wayahe suara peno dadi inspirasi Indonesia.
1: Hubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Caning Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi nyatakno pentingnya penanaman nilai agama, budi pekerti lan etika ning lingkungan keluarga sing isok dadi pelindung bagi proses tumbuh kembang anak. Peran aktif wong tua dadi penguat strategi sing wis digagas pemerintah gawe kaya jaminan keamanan melalui gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak, Gernas Rana. Kabarane Caning Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno tetep menciptakno pertumbuhan berdampak ning masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Caning kumoyo rek woro-woro jam 8 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro saiki.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jemire.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
1: Sehat KB ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita harus semangat, semangat, semangat cari cuan hari ini ya. Semangat. Kita harus meningkatkan omset. Lontong balap kita naikkan, kita populerkan ya. Yang pastinya sebelum aku buka lontong ya, aku mau menyapa yang pastinya menyapa yang biasanya setia. Tak sapa sito-sito ya. Biasanya sing selalu setia tuhu mbak kita-kita iku ono ning Salama yang ada di Madura sana. Ono Cak Kolis. Ono ning Ramia. Ono Busari. Ono ning Tanti. Happy Tanti. Happy masih happy enggak ya ning Tanti ki ya.
0: Kalau happy Pak RT nih.
1: Pak RT, Pak Parno. Ada Bu Suratno, Bunda Kustia. Ning Iin, Cak Lasmono, wes pokoknya sing setia-setia iki ya kan. Bunda mesti langsung aku ngacung.
0: Ya jalan. Sing teko Pasuruan.
1: Ya, ning Siti. Ning Siti, ning Siti ku pasti semangat ya opo rek wong lah aku semangat barek kopi nih, wonge gak nyemangati opo ya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong topik hari ini kan biasa didodolan sampe omong-omong ya.
0: Iya.
1: Ya kan nih, Jawa Timur iki lagi kekeringan lho, waspada rek.
0: Waspada.
1: Kalian gak wedi ta lak kekeringan ini iki?
2: Oh ya pasti wedi.
1: Wedi ya? Heeh. Wedi ta, sik aku mau tanya deh. Aku tanya ning Ami kan wis sudah memakan asam garam kehidupan ya wis tau ngerasakno banjir, tau ngerasakno kekeringan, tau ngerasakno dibanjiri, dibasahi, dikeringi ya tau kan peno. Aku takut ambil arah-arah iki. Kalian pernah ngerasa, pernah gak sih ada suatu ketika iki kering, kekeringan?
2: Lek aku sih gurung tau.
1: Gak tau arah-arah iki wis ngalami iki nih ngopo mungun wis enak-enak.
0: Iya,
1: kalau ada
2: aku pernah
1: neng diku
2: di rumah tuh satu tetangga tuh kekeringan air. Jadi bingung mau mandi susah, mau masak susah.
1: Jadi
0: itu daerah mana itu
2: daerah Klampis.
1: Pernah tahun berapa itu?
2: Itu yang kemarin itu bulan apa sih Mei. Itu kekeringan air aku. Satu tetangga itu sulit.
1: Itu kenapa saat itu kenapa?
2: Ya enggak tahu Mas, tiba-tiba airnya enggak ada gitu. Jadi bingung mau mandi susah, masak susah.
1: Oh gitu. Itu air kamu pakai sumur atau PDAM?
2: Kayaknya sumur deh Mas.
1: Sumur ya. Pernah kekeringan. Padahal iku Dek Klampis. Nah, Cak Neng, sampean pernah enggak sih mengalami kekeringan? Terus apa yang Anda lakukan? Kita sapa ya. Halo. Lontong balap.
0: Ya. Loh,
1: terputus.
0: Disambung malih.
1: Ya, telepon lagi. Ada siapa? Oh, iki lho, masyaallah. Sing dinten-teni iki lho teko wonge ning Ami, masyaallah iki lho. Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam. Cak Chandra.
1: Ya Allah rek.
0: Cak.
1: Ya, kenapa kurang banter tadi?
0: Iya, kurang banter.
3: Amin.
0: Alhamdulillah.
3: Sampai kangen.
1: Lah iya ning. Lah ning in ngene lho ning Iin tak kandani penuh
3: pemulihan.
1: Iya, alhamdulillah ya wis mulai sehat ya.
3: Belum
0: sampai
1: kalau
0: takut
1: ada kabar teman
0: Mas Chandra.
1: Gini neng Iin, neng Iin. Apa neng Ami ku takut nwe aku ngini. Neng Iin apa si gurung waras ta. Loh, prosoku si wis mulai sehat. Tung, dek aku masuk kok ngono. Loh kok gak tau, aku sakit deh. Mau dirasani, pengen maksudnya ku diomong no dikangeni. Dikangeni lah kok masuk. Alhamdulillah. amin.
3: Maunya yo mencolot ning amin. Tapi kalau belum maksimal takutnya nanti ngeblak di dalam.
1: Yo ojo lah untuk mencolot ojo ning sing penting lah. Lah kerungu suara neneng Iin ngene iki.
3: Halo. Biarpun sakit waktu itu di Jawa Tengah dengerin Cak. Kan satu bulan saya di Jawa Tengah. Mangan. Di opname di Jawa Tengah neng Ami. Di infus. Seumur-umur berpuluh-puluh tahun belum dikasih sakit sama Allah, ternyata dikasih sakit sama Allah. Jadi supaya enggak ngurus gitu kali ya
1: enggak, tetap sehat kok. Pokoknya nih, gini loh, intinya itu karena kemarin kan ada kabar Neng Iin sakit, ketika Neng Iin enggak muncul, iku wong-wong padahal bingung loh. Gak waras, durung waras tangono. Makanya ini tadi lah aku bengok-bengok nih Iin masuk ya lah. Ini aku masuk. Masuk nih lah, aku absen-absen ini iki berarti aku mencarimu. Gitu. Alhamdulillah ya sehat ya Neng ya.
3: Alhamdulillah ya, kemuliaan. Okay. Tapi kadang-kadang tuh kaki ingin loncat aja Neng Mune RRI gitu.
1: Lah kakinya belum bisa loncat, suaranya gini ya, wis kita seneng kok. Ya,
4: telepon mawon buat
1: wis seneng kita iki.
4: Sehat dhisik.
1: Iya, semuanya sehat.
3: Tapi kadang-kadang ngomong itu suaranya berpatah-patah, Tasian Cak Chandra.
1: Belum
3: yang maksimal, masih ngos-ngosan gitu.
1: Yang penting kita dengar suara titik ngono Mas yo. Sampean abapedok lho seneng pisan ya. Ngono lho ya.
4: Wis pokoke telepon mawon.
1: Jenenge dulur lek digoleki se ya. Ngono lho.
3: Matur suwun, terima kasih doa-doanya dari penyiar, dari Ami, dari anak-anak magang. Neng Iin doain semoga sehat semua. Karena sehat itu mahal banget Cak Chandra.
1: Betul
3: sekali. Itu susah minum obat. Tapi sama dokter harus minum obat. Piye gitu. Nek minum mesti muntah. Nek minum mesti muntah gitu Cak. Kalau gak ada pisang gak bisa masuk. Gitu Cak. Jadi pisang dulu dikunyah-kunyah, baru obatnya di tengah, baru dikasih air gitu Cak.
1: Oh iya, pokoknya apapun itu Neng Iin segera lepas sembuh, lekas sembuh. Dan sing lagi dengerin lontong balap, insya Allah mendoakan semua Neng Iin untuk segera pulih kembali.
3: Masih goyang dandut, lab itu dengerin masih di Jawa Tengah Cak. Kadang-kadang kalau nggak ngos-ngosan, ya Neng Lia bisa masuk, tapi WA gitu Cak.
1: Neng Iin kan sudah pernah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Neng Dindia kan masih pernah ya. Pernah nggak sih Neng Iin ki mengalami kekeringan? Ada suatu waktu kapan?
3: Jelas, jelas banget sering Cak. Karena Neng Iin juga sering luar pulau. Waktu di Medan pernah juga air itu tiba-tiba sumurnya kering. Pernah di Biak juga gitu, tiba-tiba airnya kering. Jadi nek cari jauh banget gitu. Terus dipikul orang Papua sana aja, dipikul perempuan-perempuan, tapi di sana kuat-kuat aja gitu. Jadi pantang mundur ya, biarpun jauh tetap cari sampai ke lautan. Jadi air asin itu tidak tahu diapakan gitu supaya bisa buat masang, bisa dimasang supaya enggak asin gitu. Ada caranya, dicampurin air kelapa.
1: Jadi
3: di sana kan kelapa banyak Cak, tinggal metik di depan-depan rumah juga banyak gitu Cak.
1: Jadi
3: di Jawa Tengah juga kering, Jawa Tengah juga gitu. Semua kering, tapi syukur alhamdulillah di sumurnya Neng ini tuh selalu ada air Cak. Makanya tetangga kanan kiri podo nyari di sumurnya Neng Iin gitu. Makanya sampai sekarang enggak dimatiin biarpun sudah ada air pet itu Cak. Makanya jangan sekali-kali buntu sumur kata orang tua Neng Iin gitu. Insya Allah air itu kan rezeki yang paling berharga ya Cak.
1: Iya, apalagi wis ana sumur, ana rezeki ini apa ditutup wis mending di ya bisa ditutup sementara lah, ada butuhnya iku dipakai ya ning ya, dadi antisipasi ya ning ya.
3: Iya. Baik. Salam yo Cak buat semua pendengar Pro 4. Sehat. Neng Dia, Neng Siti, Bang Kobar, Neng Kustia, Neng Haji Suratno, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, sampai jumpa. Semuanya siap. Yang ada di Madura, maafin Neng Iin ye. Ningin lama banget nggak on air. Matur suwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Septine ya ikut menyapa. Alhamdulillah sehat juga berarti ya. Halo lontong balap.
5: Lontong balap perempat RRI Surabaya. Kanten CDW re.
1: Nyata. Tenang. Wista. Mas yo bolo, bolo iki lho.
5: Iin. Heeh. Seger. Tahun nak penyakit sipe-sipe. Ning Iin tetap semangat.
1: Iya.
5: Lain ning Iin wae aku yo tau lor tau apa napa Mbak Iin.
1: Sik tane apa Cak Toto yo iki beberapa waktu lalu yo ora tau melbu lapo peno nang di.
5: Nek aku gak tau melbu iku sebabe gak uman
1: kadang. Oh, ngono ta.
5: Kadang telepon nek ngene 62961 trouble.
1: Oh. Ya kan?
5: Sementara telepon seluler gak dibuka WA WA sak WA saiki kudu WA call. Aku gak duwe Android, gak duwe Android.
1: Jenenge underlock peno. Oh, gak underlock piye. Oke,
5: lagi telepone gak error sing 2961 aku cek iso melbu.
1: Yo lah ambek aku yo tak buka nang dindi lho.
5: Sebab kadang-kadang memang error ya Sandra.
1: Kadang-kadang
5: kan memang dihubungi gak ketap-ketip, gak opo kan. Yo gak nyala lho pun nyari gak ono ketap-ketip yo kan.
1: Iya. Kan di situ masalahnya. Iya, Pak. Lah sampean yo apa pernah ngalami ta, Cak?
0: Pernah kekeringan, ngalami kekeringan.
5: Kekeringan. Yo pernah lah.
1: Pernah yo. Oh, kapan iku, Cak?
5: Walaupun ini daerah Ampel, ya daerah Ampel ini. Kalau memang kita bayangkan air memang ada, tapi kadang-kadang warnanya itu lain kalau musim kemarau itu.
1: Banyak air. Budak ya.
5: Iyo, keruh gitu loh. Nah sementara di sini kan sudah pakai Sanyo kan, pakai atau pakai
1: PDAM.
5: Nah kadang-kadang itu tadi kalau kemarau ini iki. Warnanya keruh.
1: Gitu.
5: Nah, ini warnanya keruh. Kadang-kadang kalau pengobatannya dikasih obat, itu airnya berbau.
1: Cak. Tadi ngalami ya, men. Tadi kak, munggu saiki lah Jawa Timur lagi. Apa jenenge lagi? Apa kekeringan ini ki? Wis gak kaget karena tau ngalami, ngono ya.
5: Tau ngalami. Memang kan sekarang ada himbauan. Misalnya tuh. Jangan itu boros dengan air itu bener.
1: Betul, iya lah kok yang ini kan. Yang
5: ini piye ya kan. Oh zaman ini mentang-mentang sumber air masih bagus. Kayak wudu, banyu dibuang-buang.
1: Iya cok
5: kan? Kayak adus, yang ngono itu kadang-kadang keran gak ditutup. Nanti yang ini ya apa ya kan. Berarti memang kadang-kadang penghematan itu sangat diperlukan. Iya.
1: Matur nuwun, Cak.
5: Nah, lontonge kumang kanggo Mbak Iin, tetep semangat ya Mbak Iin. Senajan tanggepe rada pahit-pahit mulute, mulutnya agak pahit.
0: Itu sendok rong sendok kudu.
5: Nah, pokoke sing penting dileboni,
1: Pak. Iya, temenan.
5: Terus kanggo Cak Parno, terus kanggo wong Madura bres kabeh, Bang Kobar. Lan liyo-liyo.
1: Siap. Matur nuwun, Cak.
5: Mbak Ami yang konco-konco sing pagi magang selalu sehat.
0: Amin.
5: Akhir rezekine tetap semangat. Sandalmi dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Siap. Matur nuwun, Cak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Glocek.
0: Alhamdulillah.
1: Lanjut iki koyo ewake sing nelebok-nelebok iki masyaallah. Halo, lanang balap.
5: Lontong salam berempat RRI Surabaya ya pancene ya sik Cetewi.
1: Nyoto tenan iki lho, pendeke.
5: Nyoto panjene lontonge RRI kuwi kabeh padha ngantri.
1: Yo, temenan.
5: Turung-turungan.
1: Iki Anda disorong iki sajane ana sing nyorong iki. Yang tapi masih terjatuh. Soalnya apa ning Sari, Bunda Kustia, terus iki ning Rumia iki wis nyerondol, tapi sampean gecoan bapu koyo iki ya.
5: Rok gecoan bapu.
4: Nggih.
5: Tak taleni.
4: Ditaleni.
1: Oh,
5: nggih. Adine teh aman, cek Mas yo mrusut iki iso nglantong.
1: Nglantong gak tuh.
4: Nggih. Ya napa? Nggih,
5: asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
4: Nggih,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sampean
5: sehat-sehat
1: nggih. Pasti pernah mengalami juga. Oh, tapi akeh-akeh Cak Parno iki malah justru kebanjiran. Tapi kekeringan tahu ora?
5: Lho cakne masalah kekeringan iku biyen urip enten gene daerah Bajul Kesupen Boyolali kono nek cak. Iku nek mulai durung subuh iku wis budal tolek banyu cak.
1: Ngaten.
5: Lah iku budal iku wis wong iku nang gone sendang nek ngarani mriko ngene belik lho ngene sumber air. Iku wis padha ngantri, Cak.
1: Ngantri.
5: Dowo niku lho Jun nek ngarani.
1: Jun.
5: Iku wendong
4: apa? Mangane wong Solo boko jendit-jendit.
1: Ah,
5: pancene
1: ne. Ngono ah. Oh, jendit-jendit mergo iku.
5: Turung subuh wis akeh, Cak. Wae disik-disikan. Iku dhewe payahe kepengin ngombe. Kepengin masak ngangge air bersih. Iku padahal me istilahe ngono me sendang belik sumber air ngoten neng. Jane yo.
4: Tapi sakniki nggih beda nggih Pak Parno nek kula riyen tasik kemanten anyar dhateng Solo niku nggih ngoten niku mendetoyone ta webih nggih ya tenggene sendang niku. Digwendong kali niku wau, katus genuk cilik ngoten niku. Mateng-mateng. Lah kula diwansok nomor tuwa lak isungkan jarene. Mantur ngoten sakniki niku pun sanyo sedanten.
5: Nggih, Neng. Ngeten sakniki niku pun jamane pun modern nggih, Neng. Damel sumur niku jerone niku 20 meter sampai 30 meter.
4: Oh, nggih.
5: Terus akale niku sanyo niku
1: Doh, nelepok gimana?
4: Oke, saya telepon malih.
1: Lagi langsung masuk lagi. Halo, kenapa nelepok?
5: Lah niki wau kesrimpet
1: dadak. Enggak soalnya sing rondol.
5: Oke, soalnya nek nang rondol-rondol niku nggih pokoke niku
1: wau. Kuat-kuatan iki pokoke ya.
4: Nggih niku sumure sampai 30 meter nggih.
5: Niku dipasang kanyo niku kalih neng.
4: Nggih.
5: Enten tengah-tengah sumur.
4: Nggih.
5: Mantun ngoten enten nginggil.
4: Nggih.
5: Nah niku saged tangga teparu niku saged mendetoyo enten mriku. Nek jaman pun mulai enten sumur dereng pasang sanyo nek nimbo niku nggih. Timbo kerean lho nih.
4: Nggih.
5: Di timbo kerean niku sampai
4: wantrewi
5: nggih. Nggih. Tangane sampai kemeng lagi oleh banyu sak ember.
4: Nggih.
5: Niku lah dere payah tiang-tiang nek mangkane sak niki enten Jawa Timur nopo malih wonten daerah hilir dulu niki. Nggih, toyo niku gampil, Neng. Tapi aja peh banyune gampange gawe banyu ki terus sak wenake dhewe digewak-gewaki wis anu ngoten nggih. Sampun ngantos. Tapi ya kudu ilingo, Neng.
1: Iling, ingat.
5: Nggih.
6: eling kesulitan banyu dari payae banyu niku sangat penting kangge tiyang ini. Itulah
1: siap
6: sing nate kula alami Cak Chandra ning ami.
1: Baik. Matur nuwun Cak Parno.
6: Nggih. Kula mireng swanten ning iki nggih alhamdulillah. Sehat. Kantun sehat terus.
4: Nggih, amin. Mugi-mugi.
6: Sakit-sakit malih. Nggih. Sedaya dipun syukuri kemawon ning iin sedaya niku peparinge Gusti Allah. Nggih. Aja ngresula, teman-teman.
1: Siap.
6: Nggih. Tak toto niki wau nggih. Bang Kobat. Nggih. Ruwonten ning Haja Suratno ning Haja Gustia.
1: Nggih.
6: Ning Dian. Agem sedua ya kemawon.
1: Siap, matur nuwun.
6: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu berlama lagi langsung soalnya podo serondo-serondo lan iki, masyaallah. Si, ayo.
4: Nggih, halo Lontong Balap.
1: Halo Lontong Balap. Duh.
4: Halo.
1: Serondo-serondo lan rek. Lontong Balap. Duh, keserondol. Masuk lagi aja deh. Keserondol iki. Monggo, masuk lagi. Duh, iki lho, keserondol. Halo. Halo.
4: Halo, Lontong Balap.
1: Pating sing satunya aja kalau gitu ya. Halo Lontong Balap.
7: Lontong Balap, pancen nyoto tenan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
7: Pagi.
1: Pagi, bah.
7: Pagi, bah. Horas, bah.
1: Horas, bah.
7: Ya. Lama enggak dengar suaramu aku, Bang.
1: Loh, kenapa kok
7: kalau
1: tidak?
7: Kalau kami kemarin mendengar.
1: Kenapa kok lama?
7: Apa?
1: Kenapa ya, Anda tidak tidak mendengar diriku Anda?
7: Bayu, terus Maana,
4: iya.
7: Lia. Loh, Mas Chandra kemana?
1: Kemana ya?
7: Ya, satu kata dulu ya.
1: Alah.
7: Walaupun iya, kita, nanti aku tahu paham ini temanya. Sekali merdeka tetap
1: merdeka.
7: Thank you so much.
1: Siap. Ya, kita
7: kembali ke laptop.
1: Baik, Bah. Baik, bagaimana?
7: Temanya masalah air.
1: Yes.
7: Memang, menurut prediksi ya, pendapat saya yang saya alami di lapangan ini, ya, sering aku baca masalah BMKG itu, atau aku resapi dan aku catat di otakku, Bang. Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, Bang. Yang sudah dropping air bersih 15 kota, Bang.
1: Banyak ya.
7: Sudah dropping itu, belum sudah. Karena diprediksi akan ada kemarau
1: panjang.
7: Panjang. Kenapa ada pengaruh panjang? Karena banyak bumi-bumi kita itu, Bang, ya, dilobangi. Nah, itu aja nanti pikir sendiri kenapa.
4: Oke. Okay.
7: Yang sudah di drop ya, yang sudah di kebanyakan ya, ini yang sering di Jawa Timur, mulai dari Bangil sampai ke sana, Bang, sampai Banyuwangi, itu yang sering terjadi sebelum ini sampai sekarang sudah di drop ini, Bang, dropping air bersih, Bondowongso.
1: Iya, yeah. Antisipasi
7: nanti mitigasi. Ada 15 kabupaten, Bang, ini yang sudah drop, karena angannya 38 kabupaten itu tidak semua itu kemarau, Bang. Hanya 15 kabupaten aja yang sudah kelihatan ini, karena nggak tahu ya seperti apa. Ya, saran saya untuk Ning Iin. Ning Iin, jangan takut minum obat. Pak dokter nggak ingin Ning Iin itu terlalu lama di rumah sakit. Ning Iin pun juga seperti itu, nggak mau lama-lama di rumah sakit. Kan seperti itu, Ning. Harapan Bang Kobar, Ning Iin, saran dari dokter, minum obat apapun, minum. Kalau nggak bisa dengan cara, bagaimana caranya bisa obat itu masuk ke perut Ning Iin, itu harapan Bang Kobar. Saya suka dengan Ning Iin itu. Karena orangnya itu lemah lembut, tidak sombong diri, toleransi, punya sosial besar. Semoga Ningiin cepat keluar dari rumah sakit, cepat tidak akan minum obat lagi. Caranya bagaimana, Neng? Minum obat supaya bisa masuk. Ningiin tadi kan bilang, Bang Chandra, gak bisa minum obat. Caranya bagaimana? Harus ada cara. Semua itu punya cara. Dibalut dengan apa caranya? Yang penting obat itu masuk ke perut Ningiin. Gak bisa dengan cara kasar, cara halus. Dilembutkan gak masalah.
1: Oke, baik.
7: Itu ya. Saran saya. Makanya mari kita menjaga apa yang dikatakan Aba Parno, Pak Toto. Semoga Pak Toto selalu sehat. Begini, kalau daerah Aba Parno ya, ini jujur saya bicara, Bang. Kalau musim semi, Aba Parno itu panen air. Jujur, daerah daerah Pipil lagi itu memang apa ya, saya bilang waduh Bang. Kan daerah sana-sana lainnya gak bebe lagi. Tapi kalau musim kemarau, bebe lagi gak akan kehabisan air.
4: Gitu.
7: Karena resapan dulu-dulunya sudah ada di bawah, Pak. Nah, disinilah enaknya, Pak, Aba Parno daerah orang bebe lagi. Ini enak, enaknya di sini.
1: Tapi kalau gak, musim gak enaknya ini, juga ada, karena itu tadi banjir.
7: Ya. Ya. Tapi kalau musim kemarin, Pepe lebih gak akan menangis. Karena resapan airnya di bawah sudah ada.
1: Sudah banyak.
7: Nah, ini secara manusiawi, secara ilmiah, Bang. Makanya, Kak, jadi orang jangan sok menangis suku don dulu. Ada banjir, ada air gini. Kadang-kadang emosi kan, Bang, marah-marah ke pemerintah begini begitu.
1: Okay.
7: Tapi lihat hikmahnya.
1: Iya. Siap. Makasih ya, Bang ya.
7: Iya, aku juga terima kasih kalau sama
1: keputusan
7: lagu Selendang Biru ya.
1: Insyaallah ya. Oke, baik. Lanjut.
7: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga. Lanjut langsung nyerondol gitu. Halo, Lontong Balap.
4: Halo.
1: Lontong Balap. Oh, lontong balap.
3: Lontong balap.
1: Nggih.
3: Panceng nyotong.
1: Nyotong tenan. Masyaallah,
3: Neng. Cak Chandra.
1: Dalem.
3: Aku tahu ngalami kekeringan. Loh. Cak Chandra waktu aku manggon nduk ngene Kertajaya.
1: Loh iya ta.
3: Dulurku iku 6.
1: Terus.
3: Mari ngono nek durung sobo iku ibuku wis nggugah. Ayo tangi-tangi. Nek gak tangi kan ku sekolah gak adus
1: ya. Banyu ngono ya. Oalah.
3: Iku sobo iku wis golek banyu Cak Chandra ngi boleh sak bak. Cari ibuku ngene. Nggih. Aja digayak terus dhewe pokoke iki gayak rek telu. Dadi arek telu iku jegur
1: ning jenenge. Masyaallah.
3: Oh iki adus ta rembes kabeh di sekolah. Iya kok gak gede-gede sih Cak Chandra wis SMP, SMA, SD. Arek wedok telu iku jegur nang jenenge.
1: Alah eling ya sampean ya. Masa itu.
3: Saiki wis pindah nang Sejati.
1: Oh.
3: Alhamdulillah banyu melimpah ruah.
1: Alhamdulillah. Iya lah dieling-eling ngono ya biyen tau ya ngono ya.
3: Sampai sak durung subuh wis tangi ayo nimbo nek gak nimbo kon sekolah gak adus.
1: Iya.
3: Oleh sak bak iki garek telu. Wis kopo arek wedok-wedok telu iki mlebu nang jejer. Bapak sik cili-cili. Aku SMP, mbakku SMA, wis dadi ruwaya anung telu iku nek isu.
1: Sewelu iki. Alhamdulillah.
3: Iya, wis ngono ae ceritaku
1: jaman
3: dikandrani.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang absen ini dari Ning Siti Rumia. Jarene, "Ca, aku dek puskesmas." Oh, lagi dek puskesmas ta. Oke, boleh. Baiklah, semoga siapa sing sakit segera sehat. Sembuh kembali. Ki Bunda Kustia iki gak melbu tapi ket mau nyelek keserondol iki. Kita dengarkan aja ya voice-nya.
3: 4 RRI Surabaya pancen nyoto.
1: Nyoto tenan.
3: Tiba tapi ngalah. Ngudun dhewe.
1: Ngono ngudun dhewe.
3: Bebas oleh ngendikan.
1: Timbangane diselonjol.
3: Nek Chandra eling nang manuan tau kering.
8: air PDAM mati berbulan-bulan.
1: Nah, iya itu makanya.
8: Iku setiap orang iku ngeledek no. Apa jenenge ana sing sing urip pokoke yang punya tandon besar mari ngono pancene wangi dodolan banyu.
1: Iya.
8: Lah iku kok aneh, yang lainnya iku mati, nang kono iku urip. Nah. Dadi jenenge wong antri iku jam 2 bengi wis antri banyu, gawe gledhekan. Dadi wong anu berlomba-lomba tuku ana sing tuku gledhekan, ana sing nyewa. Jenenge gak turu-turu, sewengi-wengi iku ngurusi banyu. Dadi nek isuk iku kabeh padha ngantuk. Tapi alhamdulillah, Buratno paling yo yang ngalami ya,
1: dari sahabat
8: budak.
1: Iya guys.
8: Jadi ini berlomba-lomba ngeledek banyu. Ya tapi iya. Alhamdulillah saiki wis aman-aman bebas. Tapi lek nang kene nang pondok maritim iki kan air dari Karang Pilang. Jadi ini jernih dan tanpa pakai pompa air. Jadi anu nang shower nang dukur iku ya milih banter enggak pakai pompa air. Ya wis menahi sing mburi akeh sing ngenteni.
1: Iya Bun. Salam
8: kangge kabeh sing wis mlebu mau ana Cak Toto, ana Pak Parno, Bu Iin, mugi-mugi enggal sehat nggih Bu Iin. Matur nuwun sedaya Mbak Ami. Cak Chandra terus kabeh sing magang. Muka-muka kabeh sehat, semangat, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini lebok-lebok tadi. Saya tak absennya yang tadi terjatuh. Cak Kolis ini lagi neng di gambar ini. Lagi, lagi kelayapan. Numpak apa? Ini numpak bis Surabaya re. Ini senangannya kelayapan kok ya kan. Iki aku dikirimi video. Ini tuh yang bikin video itu siapa nak? Iya anak-anak.
2: Sing apa?
1: Itu mas? Tadi.
2: Iku guys storyku
1: tapi. Iku siapa jenis?
2: Cila.
1: Oh Cila. Iki lo bisa nongsing kirimi hasil karyamu lo Cila. Lontong balape gorong mari. Iki video wis dadi neng. Jadi pinter ada lagi. Iki aku dikirimi teko siapa iki ya? Si. Siapa iki? Sing jenis aku kalo jenenge. Terus siapa iki? Ya ning Rumia tadi ya, ning Iin, ning Salama. Nah, ning Salama monggo sing terjatuh tadi silakan masuk kembali ya kan langsung ae ning 0896021119968. Ayo, silakan yang jatuh ning Iin. Ning Iin bilang udah pulang dari rumah sakit ning. Sekarang udah di rumah. Bang Kobar tadi kan waktu ngomong itu loh kan sakit sudah alhamdulillah sudah pulang ke rumah sudah sehat lagi gitu loh ya. Oke. Terus siapa lagi yang mau gabungan? Monggo Cak Ning masih ada sisa waktu meskipun sedikit tapi ya tapi dimanfaatkan supaya apa Cak bisa masuk ono sing mau nlebok-nlebok iku mau aja kapok. Soalnya memang keserondol memang ya. Halo Lontong Balap.
9: Halo Lontong Balap.
1: Nyoto tenan ning Salama. Chandra di sini, ning Ami di sini. Ada Adel di sini dan ada
2: Kayla.
1: Sampai lagi opo ning sibuk ta?
9: Enggak, lagi habis leye-leye.
4: Ya minis mari leye-leye.
1: Suweger ya.
9: Wong bengine nyambut gawe.
1: Oh, gitu. Iya.
4: Bengine mari nyambut gawe.
1: Pegel kok bengi nyambut gawe maneh iki koyoke.
9: Iung kok sore.
1: Oh, nanti sore. Oke. Yang penting tetap semangat ya.
9: Ya minis kan. Cari itu, cari beli tahu sama tempe.
1: Enak. Dipenyet ya.
9: Iya.
1: Ning Salama. Ning Salama pernah ngalami gak sih sing jenenge kekeringan iku? Tahu ta?
4: Kekeringan
1: bendino paling ngantuk. Kekeringan.
9: Kekeringan. yo kadang yo jenenge wong iku yo kadang kepegelan yo kerenan.
1: Lho kering.
4: Kering
1: karena
4: sudah.
1: Banyu tak ada air, tak ada air.
4: Kering.
1: Ke, tak ada air.
9: Alhamdulillah di sini enggak soalnya.
1: Tapi
9: aku.
1: Tapi cilik-cilian nih Bian enggak tahu, enggak pernah dulunya.
9: Enggak, selalu
1: Alhamdulillah.
9: Soalnya
1: seger ya, selalu ada air ya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Aku sama Neng Ami, sama Neng Adel dan Neng Kayla.
4: Kayla, sama anak magang dua Neng.
1: Gitu loh. Sehat pokoknya Neng Salama ya.
9: Ya, alhamdulillah semoga sampean sehat juga.
1: Amin, sama-sama sehat semuanya. Matur nuwun yang Neng Salama ya. Semangat selalu.
9: Dadah. Dadah juga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Neng Salama ya. Oke, jadi pada intinya adalah kita harus menjaga air, jangan sampai ke pas lagi kekeringan awak dhewe justru kebingungan ya. Tadi kudu terus di
4: dan nenek air aja dibuang-buang
1: ojo dibuang-buang,
4: ojo boros-boros dengan air,
1: jangan
4: sing dibuka kerane sama banjir tekan dinding.
1: Nah aku biasanya kayak ngono, aku males lah buka-buka nutup-nutup tak banjir terus. Ojo lah pas koyo ngene iki bingung penongko akhirnya ya. Ya wis lah, matur nuwun sangat. Yo mari ngene, aku bakalan ono narasumber janing
4: yo kan
1: narasumber kon dialog. Awak dhewe
4: yo jangene nang ngene lo druk mari iki.
1: Siap yo wis pokoke matur nuwun sangat ya ning yo. Yo wis.
4: Muga-muga yo obrolane awak dhewe iki bermanfaat bagi kita semua. Okay. Yo wis gak lali aku nyuwun pamit, kula ning Ami Sanjaya.
2: Kula Kayla.
10: Kula Adel.
4: Aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nih. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

yakni Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusul rancangan peraturan daerah tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengolahan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatano, regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata ning Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Kabar liyane sakniki, Pemkot Surabaya terus berkomitmen memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perlindungan lan Tenaga Kerja Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Jane kumoyo rek woro-woro jam 09.00 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi dikancani Mbak Chandra. Saiki wancine kita midhangetaken adicara dialog kesehatan caning iki. Dialog kesehatan edisi dino Selasa tanggal 11 Agustus 2016 caning iki. Saat ini kita sarengan kalian narasumber sing sampun rawuh ning studio Pro4 RS Surabaya. Ning dialog kesehatan iki kita sarengan kalian ning Fatin Lailatul Badriah, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan PhD. Sugeng enjing ning Fatin.
1: Nggih, sugeng enjing.
0: Nggih, ning Fatin X Factor. Penyanyi. Iya, Ning Fatin ini bukan penyanyi sih Ning, tapi adalah pakar kesehatan selaku dosen prodi D3 keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya ngene nggih. Ning, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Cak.
0: Alhamdulillah, ini kali pertama di dunia perempatan. Ya, ngomong basa Jawa Surabaya iso kan ya ning ya wong Surabaya kan?
1: Iso lah.
0: Alhamdulillah. Ya ning dino iki awake dhewe bakal bahas topik seputar manajemen pasien di ICU. Nah, karena Chandra juga pernah mengalami ya di ICU iku. Munggo ngono ning golek apa jenenge apa ya saat itu, karena aku saat itu agak-agak rada-rada gak sadar ngono pe yo. Kayak mlebu ning ruangan iku cek suwene ngono sampe rasane nelwongso wis kudu nangis gak iso, ngrasakno lara, kepingin mule yo, kepingin waras, tapi kok cek suwene ngono lho ning. Dek kuwi manage emang harus gitu ta? Emang harus lama gitu ta? Oke, bolehlah dijelasno sik ya apa sih ajane manajemen pasien ning ICU iku kudu ya apa sih ning.
1: Oke, matur suwun Cak Chandra. Pertama mungkin wong awam iku gak ngerti ruangan ICU ku opo. Ruangan ICU iku suatu ruangan sing ono nang rumah sakit. Di mana di ICU iku tindakan niku tindakan yang agresif, yang cepet, kemudian ake alat-alat sing canggih, dan perawat dokter pekerja di situ harus gercep. Jadi karena memang pasien niku kritis kabeh. Jadi iku suatu unit di rumah sakit di mana untuk menangani pasien sing setelah gawat darurat, kemudian digawa nang ICU karena butuh perawatan lebih lanjut maneh. Butuh alat-alat sing canggih, koyok ventilator, kemudian mungkin DC shock, ono siring pam nang kono kape diatur ambek mesin. Nah, iku. Jadi penyakit-penyakit kritis mungkin awak dhewe ngerti nang tahun 2019 iku COVID iku kan gede-gede nih, dan sampai 2022 kalau nggak salah iku kan gede-gede nih COVID iku paling banyak sing diperlukno iku ICU. Yo alate, yo penanganane, yo obat-obate, yo nakese. Jadi kadang wong awam iku opo ose nang ICU, opo ose kok petugase terkesan niku kok judes-judes ngono ya kan? Karena memang
0: Sepaneng.
1: Cepet nang ICU iku harus gercep iku mau. Terus gule iku pasien. Jadi lane ono keluargane sing rada ngeribeti ku ya kadang ngono engko IC iki keluargamu sing sakit iki dhisik ae sing diperlukno. Jadi banyak orang-orang awan iku sing gak ngerti ya apa sih manajemene lah iku salah sijine ya tindakannya harus cepet, agresif ya. Kemudian alat-alate iku ya harus lengkap, obat-obate iku harus dosis tinggi, obat-obat sing gak biasa nang ruangan rawat inap. Nah, iku nang ICU ngono. Dan aku rasane ku nang ICU iku kadang delok ae wis stres. Ya akeh alarm ya karena iku ya sing alat bantu nafas iku kadang pasien iku lah nek wis mari di kei obat tidur ngono ya kadang ono fase yo tangi nabrak dhek gak gelem dikei alat bantu nafas iku mang. Jadi alarm terus gurungku alarm obat entek ngono. Jadi mangkane kene ya 24 jam lah perawat dokter iku mantau nang monitor ngono. Jadi ya iku mang ya manajemen nang ICU iku atau pengelolaan pasien di ICU ku wajib diketahui terutama keluarga pasien ben gak ono dusta di antara kita iku.
0: Tapi encen karena berarti itu alasannya jadi bukan karena sifat perawate dokter iku ning kono jahat tapi kondisi yang memaksa mereka itu seperti itu karena kondisinya sangat yo jenenge yo apa sih yo kayak sampean ono ning situasi demo ndek kono bengak-bengok sampean njaluk suasana demo tenang yo gak mungkin yo ja yo ning yo tapi kalau untuk pasien yang masuk di ICU itu berarti apa di penggolongan ini apa penyakit-penyakitnya seperti apa aja?
1: Oke, jadi pasien sing mlebu ICU iku ono prioritas aja. Ya, prioritas pertama adalah pasien sing kegawat daruratan yang mengancam jiwa tapi masih ada angka kehidupan yang tinggi. Misale pasien iku sik nom kecelakaan, misale apa patah tulang rusuk atau cedera kepala tapi sik nom arek iku terus tensine yo mungkin naik turun iku diusakno mlebu ICU ya sik nom. Terus mari ngono pasien yang gawat nafas. Gawat nafas iku yo akeh penyebabe iso teko paru-parune, iso teko kecelakaan sing kena paru atau akeh lah atau jantung. Terus penyakit-penyakit yang memerlukan operasi besar, misalnya bedah jantung, kemudian mungkin apa buka kepala atau nek bahasa iku trepanasi ya, bahasa medisi iku buka otak lah, buka buka batok kepala terus ono perdarahan iku dikeluarkan iku operasi besar atau memang sing bedah daerah perut atau abdomen ya iku yo butuh penanganan sing serius dan masuk ke ICU lah iku. Jadi ono prioritas-prioritas sih. Ya apa lah nek pasiene gawat kemudian wis harapan nih hidup kecil misale
0: itu masuk ke mana?
1: Itu biasanya ada ruang transit tapi misale di IGD pun enggak ngaputi karena mobilitas pasien ya digawa nang ICU gak popo tapi ku prioritas sing terakhir prioritas ping telu lah istilahnya jadi prioritas pertama ya iku mang sing gawat nafas gawat jantung operasi besar terus angka kehidupannya masih tinggi lah iku digawa nang ICU lah iku kita upaya no ya apa carane pasien iku urip dhisik ya.
0: Duh, saya ingin ini kalau soal tentang prioritas hidup tinggi. Kalau misalnya ada orang katakanan ini tua. Tapi orang ini ibaratnya iku kayak wis mengkis-mengkis you know. Ibaratnya kemungkinan hidupnya itu mungkin kecil. Lah, kok gak dilebokno ning ICU kok malah, Dek? Di mana harus sih?
1: Oh, kadang mungkin awak dewi ngerti yo, nak sih nang ruangan gak digonang ICU ah. Iku biasanya banyak pertimbangan cak. Pertimbangannya apa? Misale yo, ono pasien sing MBU, MBU ku mati batang otak ya. Katakanlah stroke perdarahan. Terus dhek iku nyumbat nang batang otak, nang pusat nafas nang kono. Lah, iku diapak-apakno iku gak iso. Masih dioperasi besar pun iku susah. Susah banget. Adine yo istilahnya kina apa medis atau nakes iku entah dokter atau perawat itu memberikan edukasi bahwa pasien iki angka kehidupannya kecil. Nah, kecil iku ya apa ya? Mungkin seperti wong sering mantenan dihantarkan dengan nyaman dengan ini ngono
0: kuwi ya. Gak malah diopone di ICU sing gerudak-geruduk tambah stres.
1: Yo entek akeh yo ancak nang ICU ku entek akeh soalnya apa yo larang yo apa maneh mungkin ya sebagian di cover BPJS sebagian enggak koyo alat-alat canggih sing harus 24 jam dipakai yaitu alat bantu nafas jenenge ventilator atau respirator iku nyuple oksigen teko mesin iku iku larang saya woni oksigene gurung obat-obate ngono. Jadi lah nek angka kehidupane kecil iku mang sing wis tuwek misale 70 tahun wis mati batang otak lah ya wis dingajeni ae lah istilahe ngono diantarkan dengan tenang gitu. Tapi sing angka hidup kehidupane gede sik angka produktif ya umur-umur produktif ya iku harus diusahno istilahnya yo memang nang ICU iku kadang uangku kok gawat kabeh untuk istilahnya hidup segan mati tak mau ngono ya tapi yo iku mau awak dhewe harus tetap mengupayakan sampai pasien iku iso urip jadi menekan angka mortalitas dan morbiditas gitu ambek kecacatan. Nah nek iso ya iku.
0: Terus bedanya ICU sama UGD. Iku apa nih?
1: Oke, lah nek UGD iku tempat sing gawat darurat ya. Jadi ono sing gawat tapi gak darurat, ono sing darurat tapi gak gawat apa gak ya pokok gawat tapi gak darurat atau darurat tapi gak gawat. Nah, iku. Terus ono sing dua-duanya. Nah, setelah dua-duanya misalnya gawat darurat, wong iki misalnya kecelakaan. Patah mungkin patah kaki, terus ambek lengene, ambek iku lebih dari satu lah patahi. Terus manung perdarahan hebat utawa serangan jantung. Lah iku pertama kali ditangani nang UGD, Cak, ya. Iku maksimale 2 jam mekan. Ya, 2 jam. Tapi saiki kadang ngono wong iku kan cepet-cepet kok lang gak di
0: pindahno
1: sih. Pindah sih, ngono iki nang ruangan apa nang iku kadang wong awam iku ya iku mang prosedur atau manajemen iku gak ngerti bahwa memang prosedurnya nang UGD ku cuma 2 jam. Terus harus segera lah nek nang operasi nang kamar operasi nang OKA yo nang OKA dhisik terus nang ICU atau langsung ke ICU. Ngono. Jadi dirawat nang ruangan kritis iku mang ya intensive care unit. Nah itu lah nek nang IGD ku kadang opo kok suwi. Nah, kadang ngono kan ono ya wong awam iku keluargaku lho mlebu nang rumah sakit A iki tapi nang IGD gak di apa tangan-tangani kadang ngono ya. Nah iki aku rada apa iki gak setuju dalam arti aku meluruskan sebagai nakes ya, aku juga dosen iku bahwa ada prosedur yang harus dilakukan. Misalnya pasien iku butuh CT scan. Butuh cek darah karena melbu ICU iku harus wis diketahui kabeh, Cak. Tidak semua pasien iku melbu iku kritis dilebokno ngono anggere melbu. Enggak ngono carane ya. Jadi yo harus sesuai dengan tahap-tahap sing sing harus dilakoni, ono ono prosedure, ono cek gula, cek ronsen, CT scan, lah iku lengkap baru di apa dilaporno dokter baru iki layak melbu ICU apa enggak.
0: Oh gitu ya. Jadi bukan karena disuwe-suweno.
1: Enggak.
0: Lagian ya paling ya dokter ya ngomong suster ya sumpek lah sampe di kuno terus ya sebono apa ngono kali ya ning ya.
1: Asli nih.
0: Cuman kan sing loro iku kan ya sembuhkan pikirane wis ning ndi-ndi ngono kok gak dilebok-lebokno sih kan ya. Gimana-gimana kan lebih nyaman kalau udah masuk di
1: ruangan.
0: Soalnya di UGD kan kayak si apa sih kayak kayak transit. Iya kan?
1: Sumpek.
0: Gunung mana lah pas waya-waya Covid tambah ya apa ya? Tambah numpuk itu pasti ya kan. Ya wes ning kita nanti akan lanjutkan tapi ini ada yang gabung. Kita sapa ya. Halo. Halo Sugeng Enjing.
2: Sugeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Pen.
2: Sehat pasti.
0: Sehat dong. Sampean sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Monggo. Ngomong ada ini dokter apa dosen?
0: Ini adalah dosen dan juga nakes.
2: Bukan gitu. Dokter ya?
1: Saya dokter, Pak.
0: Dokter.
1: Kulo dokter.
2: Oh,
1: dokter.
2: Saya bukan dokter, Pak.
1: Boten. Saya
2: kesehatan ya.
0: Kesehatan anak
1: dosen perawat.
2: Saya mau bertanya. Mungkin bisa jadi pelajaran buat saya pribadi. Biar pertanyaan ini bisa terjawab nanti enggak kepikiran dalam pikiran saya. Saya waktu COVID itu kan kebetulan kena paru-paru saya ya. Sesak napas. Waktu kumat itu seperti sakaratul maut gitu loh. Gitu loh. Lah saya kan bagi pakai BPJS. Kebetulan BPJS PBI. Saya wilayah saya Kecamatan Sawaan. Di Puskesmas Kecamatan Sawaan itu jauh. Perjalanan mungkin 1 jam lah. Tapi ada puskesmas dekat rumah saya paling 5 langkah 10 langkah lah. Itu Kecamatan Asbrowo. Ya kan? Nah, kebetulan saya kan wilayah Sawaan, tapi berhubung rumah saya dekat dengan wilayah Asmrowo, pergi saya kan darurat. Sih kan? Karena saya kan butuh oksigen lah, karena sesak napas itu ya, biar kita tertolong. Saya datang ke situ. Itu ditolak sama dokternya. Karena saya bukan wilayah situ. Loh, betul lah kalau itu peraturan ya. Ini kan darurat. Saya kalau tidak ditolongi, cepat-cepat kan bisa mati, meninggal dunia. Karena saya sesak napas betul. Walaupun saya bukan wilayah sana, tapi kan saya darurat, emergency tadi, darurat. Mbok yo tolong ono, kayak oksigen ta. Setelah sudah, apa? Kayak oksigen ta, kayak apa ta, apa gitu ya. Supaya apa itu, napas saya sesak saya, apa, reda gitu loh. Baru saya meluncur ke wilayah saya gitu. Seharusnya kayak gitu. Tapi betul ditolak. Ya syukur alhamdulillah dengan ketolakan itu karena Allah masih memberi saya umur panjang. Akhirnya sama saya bisa hidup. Sampai sekarang bisa hidup.
0: Alhamdulillah.
2: Yang pertanyaan saya, walaupun itu peraturan, kalau emergensi seperti ada pasien seperti itu, apakah harus ditolak? Apa karena saya BPJS PBI? Pertanyaan saya gitu. Yang kedua, dunia kesehatan sekarang lagi tidak baik-baik saja. Tentu dokter tahu kan akhir-akhir ini ada seorang pasien pakai BPJS PBI meninggal dunia karena tidak ada tempat ruangan waktu itu penuh. Kebetulan pasien itu sekarang meninggal dunia. Mungkin ibu dengar ya, lagi viral sekarang. Bahkan ada nakes di Kota Malang itu di ruang ketipan karena tidak rasa ada empati pada pasien. Padahal dokter dituntut-tuntut kan punya rasa empati pada pasien. Tapi kan pernah diserang. Terus mendengar dikomentari seperti ini. Terus pedotan menunjukkan nadimu. Dan memang kalau kami mati ya, dia kena yang ruang jenazah. Ibu tahu kan?
1: Gih.
2: Nah, tapi pasti ibu itu masih mengikuti. sosial media itu. Nah, sekarang dokter-dokter sekarang, ini dokter muda ya di MDM mungkin ya. Apakah tidak dituntut dalam dulu itu waktu sekolah ini perlu tenaga, penuh pikiran, bahkan harta. Tak mudah loh masuk fakultas kedokteran itu. Setelah masuk kan kok tidak ada rasa empati sama sekali itu. Seperti itu. Apakah di dalam dunia kedokteran itu tidak ada pelajaran, istilah kurikulum lah, rasa empati pada pasien. Tapi akhir ini kan banyak ya pasien mengeluh lah tentang pelayanan dari tenaga kesehatan. Dan ada diskriminasi antara BPJS dengan mau mandiri. BPJS itu bayar, gak gratis pak, bayar. Tapi kenapa kok ada diskriminasi pelayanan seperti itu? Mohon pencerahan, mudah-mudahan jawaban Bu Dokter ini tidak jadi pikiran sama sekali saya. Tapi saya mikir stres, Pak Chandra. Saya belum jawab jawaban dari
0: Pak Chandra. Ojo dikai sumpek, santai saja.
2: Saya kan mengalami sendiri Pak Chandra. Mohon pencerahan Bu Dokter ya. Sekarang pelajaran ini kan Bu Dosen, mungkin bisa jadi ladang ilmu saya bagi saya.
0: Baik.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya siapa yang Diki juga pernah Chandra alami nih, ketika apa waktu itu tipes ya, nggawe BPJS. Karena waktu itu aku kan gak pernah sakit-sakit ngono kan, karena punya BPJS. Karena aku di Krian awalnya KTP-ku. Terus karena KTP di Krian, cuman aku tinggalnya kan di Surabaya. Sama rumah sakit itu diminta rujukan ke rumah sakit di Krian sono untuk ngurus BPJS-nya. Terus habis gitu dimintakan rujukan ke Sutomo, gitulah ceritanya. Barulah setelah itu bulat-bulat baru akhirnya karena aku saat itu membusat antara setengah sadar ya. Akhirnya aku di istriku yang menguruskan semuanya. Akhirnya dapatlah ke Sutomo. Aku ya mikir saat itu. Tapi akhirnya karena memang dirujuk ke akhirnya ke Banyurip, jadi Krian bikin apa dirujuk ke, untuk dapat BPJS di apa itunya fakesnya di Banyurip. Nah, pas begitulah singkat ceritanya kayak gitu. Nah, ini serupa nih sama Cak Pendi tadi. Gak bisa ya dibuat dipotong kompas sebentar gitu. Menurut Ning gimana?
1: Oke, matur nuwun. Pertanyaan sing uap iki, Cak. Kadang iku memang awak dhewe ku kebentur oleh kebijakan. Yang pertama is DC, aku nanggapi pertanyaan tentang COVID iku mang ya ditolak. Itu sebenarnya ya 11-12 lah apa kasus e. Bahwa ono faskes sing ide tapi kok ditolak ya iku birokrasi jane. Lah, ya apa carane iki harus di iki kebijakan. Awak dhewe nakes iku ya apa jare sing dukur sih ya kadang ngono menjalankan iku serba salah. Lah nek dilebokno engko kene kenek peringatan SP. Lah nek gak dilebokno pasene ngamuk-ngamuk ya iku yo ngene mang. Ya nek gak ono apa-apa nang dalan ya. Misalnya COVID iku jane iku sembarang iku oleh saja nih biar niku. Tapi yo mungkin tertentu sing sosialisasi ini mungkin gak melok opo ngantuk waktu sosialisasiku sehingga nek COVID sing wis nang kegawat daruratan nafas kaya Cak Pendiku mau yo harus segera ditangani memang. Yo minimal paling gak 2 jam. 2 jam lah nek sekirane wis reda rada berkurang iku dirujuk lah ngono ya. Tapi iku langsung ditolak. Iku memang kebijakan masing-masing. Jadi nang kene aku gak iso jawab secara pasti karena iku berdas
0: regulasinya
1: karena regulasi beda. Pemerintah lah. Iya bener. Terus man memang aku menyayangkan nakes-nakes iku sing kurang ramah kadang. Ya iku mang mungkin bukan aku membela atau aku nang kene iku tengah-tengah apa maneh aku sebagai dosen iku wis gak kurang-kurang lho Cak. Gak kurang-kurang sampai istilah muruh wisan iku lah nek sama pasien ambek wong kene awak dhewe ku menghadapi orang, orang hidup ya, manusia yang punya nyawa, punya rasa, punya pikiran, iku harus dengan etika, adab yang baik. Kan adab iku luwe tinggi teko ilmu. Lah iku sing kadang awak dhewe aku gak generasi saiki ku gak koyo biyen nih, Cak. Adabe ku unggah-ungguhe kurang.
0: Cici, nah, biyen kan
1: rodok enak ngomongi kan uang iku iso enak ngono lho. Aku balik ngomong ambek mahasiswaku. Kamu ngomong yang baik dengan senyum, dengan meskipun mereka marah-marah dengan kegawatan dengan baik, iku wis paling enggak iku 70% iku wis sembuh. Wah, pasien iku opo maneh nek pasien koyo ngono ya kegawat daruratan iku yo kene harus yo cepet oleh tapi tetep dengan sopan santun atau etika sing digawe lah iku. Ya iku mang yo mungkin satu sing iku mang COVID iku mang sampean iku regulasi atau kebijakan.
0: Iya, sih aku juga akhirnya ketika wis waras ngene iki aku menyadari bahwa oh iya sih saat itu aku kan BPJS. Kalau aku mau potong kompas ya aku umum gitu kan ya, karena kan BPJS itu ada peraturannya sing memang harus ditaati. Ono vaskes sing kita sudah pilih dari awal vaskes mana. Kamu moro-moro ujuk-ujuk ya pindah.
1: Iya bener.
0: Ya, kan? Soalnya kalau untuk karena saat itu tuh kalau kita mau pindah vaskes itu minimal harus nunggu 3 bulan kalau nggak salah. Ya kan nih.
1: Iya,
0: ya kan kalau mau.
1: Iya bener.
0: Ya kan 3 bulan untuk baru bisa ganti vaskes.
1: Karena enggak diklaim. Lah saiki ku pemerintah ya ngono. Awak dhewe sing nang rumah sakit ku sebab salah lho, Cak. Pemerintah iku lah nek diitung detail iku duwe utang nang rumah sakit ku akeh. Kadang iku ya iku gak dibayar klaim-klaimane dhewe iku. Aja sing ngono. Sing nyoto wis ditangani ae kadang ya susah. Lah iku terus teko endi operasionale rumah sakit iku ya aku gak iku Yohannya, tapi iku yang terjadi.
0: Ya kan? Apa maneh lah lak sing apa ku jenenge menerima sing tidak sesuai dengan prosedur ya tambah. Gak dicair no belas.
1: Gak dicair terus kene yo kena SP yo di senen-seneni ambe kepala rumah sakit opo iki yo kebijakan kumang lah iku harusnya memang iki perani pemerintah yo. Pemerintah daerah, kabupaten, terus nang pusat iku harus menertibkan iku. Ya apa carane pasien iku nyaman, aman. Iki ya nyun sewu aku gak sumbu ya rada tak bandingno ambek Taiwan. Taiwan iku apa ya asuransi kesehatan iku apik, Cak. Beneran. Kene iku gercep lang diperiksa ku kabeh. Ya memang negara kaya meskipun belum merdeka lho ya. Ya apa Indonesia wis 81 tahun iki. Iku harus berubah. Dari segala lini ku harusnya berubah lebih baik. Ikulah nek sing tak soroti sih. Ya iku. Terus mari ngono iku mang sing dunia kesehatan saiki ya iku mang.
0: Tidak baik-baik saja cah ini.
1: Tidak baik-baik saja iku karena mungkin oknum ya, aku menyebutnya oknum, enggak semua kayak
0: tidak
1: gitu.
0: Semua.
1: Tapi koyo lah nek wis ngomong nang bang kuliah oleh enggak yo pelajar. Yo oleh ono etika kedokteran, etika keperawatan, etika profesi itu semuanya itu sudah diberikan. Dan apa mana nang Unmu Surabaya iku ono etika yo ono keislaman, kemuhammadiaan, itu harus ditekankan. Terus kok disumpah ya ngono, tidak apa istilahnya ambek pasien itu tidak sewenang-wenang, harus empati,
0: sumpah dokter.
1: Tapi ya iku mang kembali ke masing-masing uang.
0: Cengkal-cengkal kan ya. Sing ngono iku sampai muru jare dengan Dani. Berarti kan intine wis ngelakono cuman memang beda uang ya beda watek ngono lho. Ngono Cak. Jadi ya berharap di ya iku mau harap dimaklumi cuman dalam artian kalau ngomong tidak baik-baik saja ya itu tidak semua sih ya. Tetap ada sing baik. Tidak semuanya ngono kan. Cuman memang beda SDM juga beda ini ya nih ya. Mau sampai ngomong Taiwan dengan SDM yang memang sudah tinggi, penanganannya juga akan berbeda.
1: Betul,
0: lebih
1: betul.
0: Baik pasti nih. Halo, Sugeng Enjing.
3: Pagi.
0: Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
3: Selamat pagi, Bu Nakes.
1: Pagi, ya.
0: Ning Fatin.
3: Ning Satin. Jabarannya
0: Fatin, bukan Satin. Kain kali ah.
3: Fatin kan, Bang.
0: Yes, Fatin, ya.
3: Mengobat bicara apa?
0: Satin.
3: Ya, kita bicara prioritas ya, Bu.
1: Nggih, monggo.
3: Ya. Ojo basa Jawa, Pak. Enggak, Bu. Basa Jawanya aku setengah paham.
1: Ya,
3: nanti
1: sudah.
3: Jawab bahasa Indonesia aja.
1: Siap.
3: Begini. Masalah fashion aja kita bicara. Fashion jam Christmas dan fashion yang mau jalan umum. Kita bicara masalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Harapan saya jangan mengutarakan kata-kata prioritas, karena kata prioritas itu sangat tidak enak didengar dengan telinga. Harapan saya ya ini ya. Siapapun, pasien manapun, warga manapun, asal itu pasien yang datang pertama harus diprioritaskan. Itu harapan saya kepada IDE, Ikatan Dokter Indonesia. Mohon penyerahannya yang berilmiah. Terima kasih. Salam merdeka.
0: Baik ya. Ya cuman kalau tadi ya soal prioritas itu kan memang dilihat maksudnya bukan prioritas itu kan ya apa? Soal iki wong penting atau tidak, tapi lebih kepada prioritas.
1: Kegawat
0: daruratan. Oke, silakan dijawab.
1: Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini enggak hanya IDI atau PPNI atau organisasi tertentu ya. Semua nakes, saya rasa yang yang tadi Bapak sampaikan itu prioritas itu beda dengan prioritas kami. Jadi semua yang dinamakan pasien seperti yang jenengan tadi ungkapkan itu memang harus diprioritaskan siapa yang datang duluan ya. Tapi datang duluan juga kalau di IGD itu kita ada namanya triase. Triase itu pelabelan. Jadi kalau triasenya merah itu yang gawat darurat, yang kuning itu gawat tapi tidak darurat, yang hijau itu biasa, itu namanya triase ya kalau di IGD. Kalau tadi jenengan ngomongnya mungkin di poli atau di layanan kesehatan yang
0: klinik,
1: lain, yang
0: gitu.
1: Klinik,
0: ya, sesuai itu, sesuai antrian.
1: Urutan, betul, antrian. Jadi kalau misalnya ada prioritas tertentu, mungkin pejabat itu, ya itulah Indonesia itu kadang keistimewaan itu masih dibawa tanpa mengenal adanya kegawat yang mana yang duluan tadi. Sebenarnya saya juga nggak setuju Pak dengan seperti itu. Tapi mungkin ya, mungkin itu sudah telepon dari rumah. Kita nggak tahu backgroundnya itu atau keluarganya sendiri. Itu kan kita nggak tahu lagi. Atau ya itu tadi ada keistimewaan-keistimewaan tertentu yang harus didulukan. Tapi kalau saya setuju bahwa prioritas itu semua pasien punya hak yang sama. Jadi punya hak untuk diobati, tapi ya sesuai urutan nggih. Jadi itu budayanya sekarang orang Indonesia itu sudah bergeser. Ya, dalam arti pengen duluan semua dan merasa semuanya itu gawat gitu, merasa semuanya gawat. Dan kita sudah punya sebenarnya kriteria-kriteria prioritas yang sesuai dengan penyakitnya atau kegawat daruratannya ngoten. Ya, jadi tolong itu semua saya rasa semua pendengar di mana hari ini mendengarkan suara saya, baik profesi tertentu ya, dokter, perawat, fisioterapi, apapun ya, farmasi, itu ya semua pasien adalah prioritas kami. Ya, semua pasien adalah customer yang harus didulukan, tapi ya sesuai dengan urutan, sesuai dengan kegawat daruratan.
0: Itu ya sudah terjawab ya. Bang Kobar ya, bahwa yang disampaikan awal tadi Ning Fatin, prioritas itu bukan karena soal prioritas tadi dulu-duluan tadi. Yang tadi awal pertama itu Ning Fatin itu ngomongin tentang sing kedaruratannya, di mana diprioritaskan yang memang sudah. Ya iku mau loh, orang yang sudah darurat tapi masih punya kehidupan yang masih tinggi gitu loh. Timbangannya wong sing memang sudah sakaratul maut, nah gitu kali ya. Sakaratul maut ya, maksudnya ya itu tadi loh Ning, kan aku sempat tanya ya, sakaratul maut kok gak dipono ning IGD, ning ICU ngono kan. Ya mungkin ya itu tadi jawabannya Ning Fatin, bahwa karena sudah sudah mau dipanggil, hantarkan dengan tenang gitu. Mungkin ironis tapi ya memang begitu gitu loh. Aku rasa memang untuk dunia kedokteran itu paham ya tentang itu ya. Karena mau dipaksain kayak gimana juga kalau memang sudah waktunya, ya kan? Nggak, ketimbangannya tambah gerusa-gerusu, mending dokternya bilang kita sudah melakukan sekuat tenaga. Itu sebuah template kalimat ya Ning ya. Oke. Cak Ning monggo, masih ada sisa waktu Cak Ning ya, kalau mau bertanya silakan. Ning 089602111968. Ini ada dari Ning Amina. Assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana proses penilaian kondisi pasien ketika pertama kali masuk ICU? Okay. Nah, apakah harus di screening? Apakah karena ada ilmu, ada kebatinan. Ilmu kebatinan, gimana caranya ini? Ning Amina bertanya, monggo.
1: Oke, matur nuwun Ning Amina. Saya coba menjawab bahwa pasien masuk ke ICU apa nang ruangan kritis mau, iku memang ono, iku mang ada prioritas-prioritas tadi ya. Tapi sesuai dengan kegawatan. Nah, iku screening iku gak ono sih sebenarnya. Sing paling urgent itu adalah gawat nafas, gawat jantung, kemudian mari operasi besar ya, operasi jantung, operasi trepanasi, operasi otak, terus operasi laparotomi, buka perut itu, abdomen, nah itu sing harus masuk ICU, terus angka kehidupannya masih tinggi ya itu. Tapi ya iku harus kabeh ku wis iki diperiksa, yo CT scan yo rekam jantunge, terus iku dirawat iku yo sesuai dengan penyakit-penyakit sing ono sing diderita pasien iku mau ngono. Jadi misalnya jantung ono penyakit jantung koroner ngono ya. Yo wis dirawat ambek dokter jantung nang kono sesuai dengan prosedur penyakit jantung. Terus sebelahnya mungkin kecelakaan, buka otak, buka kepala, operasi otak. Lah, iku ya dokter bedah saraf ngono. Jadi yo sesuai dengan kriteria masing-masing pasien.
0: Soalnya ngono lah, misalnya karena untuk dokter pun akan ataupun agak sudah punya kriteria ya Ning ya. Misalnya aku iki gawat darurat iki, Mbak, apa sus? Aku iki rongku buntu, ternyata buntu pilek. Aku gak iso nafas ah. Ngono ya apa ya? Kan ngerasa darurat Ning. Padahal itu mungkin enggak darurat ya, tapi lah misalnya kayak ono sing ono enggak kasus sing kayak ono. Aku iki pilek buntu, iki aku darurat ngono.
1: Iku ya mungkin ono ae, tapi kan wong lah nek wis ngomong aku iki darurat berarti ya gak darurat, dia iso bengok kan. Sing paling iso didelok iku ya Cak Chandra, iku wong gawat nafas. Nafase ku pendek-pendek, cepet. Wis lebih teko 28 kali per menit atau 30, iku harus mlebu ICU dipasang ventilator. Ngono. Utawa tensinya diukur nemen, terus irama detak jantungnya enggak teratur lah, iku mlebu ICU. Didelok rekam jantungnya, waduh iki kok ono koroner, ono apa penyumbatan ngono ya. EKG-ne atau rekam jantung iku elek, yo mlebu ICU. Jadi kriteria-kriteria iku mang yang sesuai dengan penyakit masing-masing. Ngono. Ya terutama nafas, jantung, otak, iku ginjal lah. Sing sistem-sistem dalam tubuh sing gede-gede, okay. Ya, sing gawe gak sadar pasti.
0: Baik, oke ini gak kerasa nih moro-moro waktu entek ya. Pasti sampean awali aku ngomong apa iki engko ngono ya. Tonton iku ning. Moro-moro entek waktu ya dhewe iki aku ya melok gopo lho moro-moro entek. Monggo ning sisa waktu kita ini mung ana tarik kesimpulan atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan silakan ning.
1: Oke, matur nuwun Cak Chandra bahwa manajemen ICU atau pengelolaan pasien di ICU itu ya selama ini sebagai orang awam mungkin aku cuma pesen bahwa jangan menstigma atau apa ya kebiar uyah bahwa nang ICU itu kok yo judes-judes perawate, doktere, kok aku gak diapa-apa no lah. Misalnya keluargaku kok gak diapa-apa no lah. Iku statement atau stigma yang salah bahwa awak dhewe iku punya kriteria pasien sing endi kudu melbu ICU, endi sing nggak perlu, no. Jadi yo tolong sebagai keluarga, yo memang kami sadar keluarga itu akan panik, apa cemas atau gangguan yang lain misalnya ngono apa kepikiran. Nah, iku tolong percayakan pada kami. Kita akan melakukan yang terbaik untuk pasien.
0: Ku template lagi memang pasti terbaik ngono lho karena untuk manusia kita apa perawat kan juga manusia bagaimana betul. Tahu rasanya bagaimana kehilangan gak mungkin lah wong dijarno terus halah babano wis tuwek gak mungkin juga kan yo ning ya ya kan pasti akan tetap ada usaha dan upaya yang sebaik mungkin betul. Dilakukan oke okay. Tapi apapun itu tadi berarti ku mau wis pesannya sudah tersampaikan cari ini Cak Tommy gitu kalau pilek watuk gak dawa darurat yo. Ya apa sih Cak Tommy wis dibahas yo. Ya iku mau dawa darurat gawe peno dhewe. Misalnya bojone peno cocop ngono iku cek elak. Lah sek darurat yo. Bojone dicocop ngono ya cek iso pelong ngono ya. Kan ora misale dibandingno mbek wong sing kecelakaan ya apa yo gak darurat lo Cak Tommy yo. Ya wis matur nuwun ya ning Fatin ya. Salam bojo, untuk rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mungkin-mungkin apa sih yang sudah disampaikan tadi okay. Bisa memberikan apa ya wawasan yeah. Untuk Cak Ning terkait dengan ICU dan bagaimana memahami situasi kondisinya dan juga sedikit banyak tahulah kriteria mana yang ini memang bisa masuk apa ya di skala prioritaskan atau tidak bukan karena hanya karena apa pejabat kaek tapi karena itu tadi sebuah kedaruratan. Nah, kedaruratan ya ingat ya Cak Ning kedaruratan itu yang dijadikan tolak ukur. Matur nuwun ya Ning Fatin ya, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih Cak Ning niku nggih sarengan wonten dengan dicara dialog kesehatan sarengan kalian Ning Fatin selaku dosen dan juga nakes dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Cak Ning canta pamit ning saking ruang dengar penuh yo ning Tanjung Perak pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
4: Di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Janding tak sampai no wara-wara jam 10 awan iki mbare aku Lia. Janding pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadinya kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan iso berdampak negatif mbarek keberlangsungan lingkungan.

Ane janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek wis nyalurno 162.000 liter banyu resik nang 11 desa sing terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadiatmono nyatakno hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Kandusari, lan Watu Limo. Janing kumoyorek woro-woro jam 10 awan iki ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: Aktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning ya, sugeng injing menjelang siang. Sampean tasih tempro 4 RRI Surabaya. Tentune saniki Lia bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 3 sore mengko Cak Ning ya. Saniki Cak Ning wayahe ten lagu-lagu kroncong sadereng niku ya, apa kabare dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat-sehat selalu ya, ditansah pinaringan sehat, kuat dan bahagia. Mugi-mugi Cak Ning kegiatane sampean kabeh sedina niki ya lancar-lancar aja Cak Ning ya, urus gini lancar, urusane sampean kabeh dipermudah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu untuk yang lagi loro Cak Ning, mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas kembali ya. Aja lali istirahate, lek ono obate diombe obate ya, rutin gitu ya. Aja lali mangan sisan. Kok wis mbahas mangan iki ya. Nah, ngomongno soal mengko bakal awak dhewe makan-makan dong. Maksudnya cerita-cerita aja Cak Ning ya. Terus mari lagu-lagu kroncong sing ana nang kene tak wacana dhisik ini. Tak ingin sendiri, ini siapa ya yang enggak mau sendiri Cak Ning ya. Kedua ada kenangan terindah, ada perlahan, ada di sini di batas kota ini, ada kemarin. Ada Mus Mulyadi jembatan merah Cak Ning. Ada juga ini bintang kehidupan nih ke Ardila, ada oh ini ada tak ingin sendiri, terus ada kamu enggak sendirian loh. Ada seketeki, ada gemu, ada aku ikhlas, banyu langit, wonten kangen, wonten keroncong lamis. Langsung aja Cak Ning ya, sugeng injing menjelang siang Bu Sari.
3: Gemah, sugeng ya? Siang.
2: Ya,
3: panjung perak siang.
2: Iya. Enggak usah pas juga enggak apa-apa lho Bu Sari.
3: Si cantik wis mulai beredar mana rek ya Allah.
2: Kok beredar le bahasane niki.
3: Mengudara mana?
2: Udara.
3: Mabungi lah wes sampai jam 12. Sampai jam berapa ya
2: Jam
3: kemarin ya?
2: 8, jam
3: Oh, saya ini wes mulai mana ya?
2: Oh
3: Oh, gak
2: iya.
3: capek nih.
2: Boten. Semangat iki,
3: Sehat-sehat
2: semangat.
3: nyeng gini.
2: Amin. Mungkin-mungkin besar juga sehat selalu.
3: Gini. Neng, aku pesen lagu di batas kota ada?
2: Ada di batas kota ini ya, di sini.
3: Nggih, wonten.
2: Wonten.
3: Nggih, salami kangge sedoyo mawon tanpa kecuali kangge si cantik jelita neng dia.
2: Nggih.
3: Semoga sehat selalu, semoga
2: Amin.
3: mendapatkan seorang suami yang sat yang apa kuy. Yang siaga, yang selalu siap mendampingi hingga
2: Amin.
3: hingga maut memisahkan.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Selamat bertugas ya Ning ya,
2: Iya,
3: semoga
2: siap.
3: sehat selalu.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari. Bu Sari rajin sekali ya. Langsung pertama ini ya. Oke, lanjut dulu Cak Ning ya. Sugeng siang.
4: Wih, lujeng siang.
2: Nggih.
4: Nggih,
2: monggo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning Lia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parno. Sehat.
4: Tanjung Perak siang, semakin sayang. Pun sarapan apa dereng?
2: Oh, sampun. Alhamdulillah. Papa no
4: udah. Kula nembe mulai niki. Monggo-monggo sarapan sareng.
2: Sarapan apa niku?
4: Sarapane menune sayur sop ning.
2: Seger sayur sop.
4: Wager pol pokoke.
2: Lah enopo lah?
4: Kalih lawuhe niki dadar telur.
2: Wah, niku mau aku katene mangan dadar telur.
4: Nah niki sing warna oranye niki kok pedes ki apa to iki?
2: Napa niki warna oranye?
4: Tibake sambel ning.
2: Aja kakean sambel ya, cek isuk lho Pak Parno.
4: Nggih, tapi nggih sak widik ngono wis
2: pedes.
4: Rada.
2: Wah, iku lomboke pira iku? Cabene pira iku?
4: Oh, paling ge 50 po pira iki.
2: Oh, oke.
4: Kale kerupuk.
2: Wah, kerupuk iku sing paling enak sih.
4: Nggih, kale minume.
2: Minume?
4: Kopi.
2: Oh.
4: Air putih.
2: Ah.
4: Nek pengen minum jus nggih enten.
2: Oh, wonten jus napa?
4: Tapi dereng dereng niku, dereng dereng ditumbasaken kali Bu Eri.
2: Walah, nggih. Niki masak ta? Masak dhewe napa?
4: Lho nggih. Nang Bu Eri niki pinter masak niku.
2: Masak. Banyu.
4: Niku pinter masak ning.
2: Just ini ke Bu Eri
4: nggih, pokoknya digubodok nopo mawon dicemplang-cemplung nih ngoten tak pun mateng ta ning.
2: Lho ora to wonten bumbune. Kok lek bumbune salah kan gak enak rasane kok.
4: Lah sakniki niku bumbu niku paling gampang lho ning sak jaman sakniki niku.
2: Nggih, wonten.
4: Pengen masak sop ya wis ana racik sop.
2: Oh nggih bener.
4: Nggih, nek kepengin masak banyu ya tambah gampang niku.
2: Gampang po lek masak banyu Pak Parno ya.
4: Nggih.
2: Aku ya iso lek ngono.
4: Alhamdulillah.
2: Rodok flu ta niki.
4: Nggih, kat wingenane ning niku kula
5: angel tuturane Mbak ya.
4: Usir mawon niku e mboten mule-mule tasih kerasan terus teng kene Pak Parno niki ngoten lho.
2: Wala, niku katane Bu Eri dikandani.
5: Angel.
2: Wah, Pak Parno niki nggih.
5: Langgaran terus, Mbak.
2: Oh, waduh, waduh, waduh.
4: Lho pancene wong ngeten lho ning.
2: Napa?
4: Jarine sing gak rokokan ya watuk apa maneh sing rokokan.
2: Nggih, nggih, nggih, bener sih.
4: Tapi ya wis padha ae lah.
2: Tapi gak oleh ngoten lho Pak Parno.
4: Nggih lagune ning.
2: Nggih lagune napa?
4: Pengene sing disiapne niki wau napa ta?
2: Wonten Perlahan, wonten Kemarin, wonten Jembatan Merah, wonten Tak Ingin Sendiri, Kenangan Terindah.
4: Wis Tak Ingin Sendiri ke mawon di enek-enek koncone nih.
2: Oh, nggih. Salame monggo.
4: Nggih salame Bu Sari niki wau selalu awal pokoke setya tuh wonten ngene perempat niki Bu Sari kan niki. Wau dalu nggih ngoten. Nggih, kagem sedaya kemawon ingkang wonten ya tuh wonten ngene perempat, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih.
2: Amin, amin ya
4: Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Sekedap nggih niki Bu Sari mau bergabung lagi. Kenapa ya ini Bu Sari ya?
5: Iya.
2: Busari kenapa Busari?
3: Kapunten ning dia.
2: Nggih, nggih.
3: Kula badhe niku teng gene Pak Parno nggih. Di kotak sanjang nggih.
2: Napa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno kula ning Sari badhe tanglet. Selama ini kula niki penasaran. Pak Parno rumiyin niku berangkat haji tahun pinten nggih? Kula tahun 2013 nderek KPI Mabruro. Lah rombongan kula niku sebagian besar niku jamaah saking sama jamaah haji saking daleme Pak Parman PP Legi nggih. Lebih kurang dari 20 jamaah. Makanya saya itu penasaran. Ini jangan-jangan apa Parno itu ikut rombongan aku apa enggak ya? Mudah-mudahan bergabung dengan rombongan saya. Jadi tolong ya Pak Parno dijawab biar aku enggak penasaran. Pak Parno tahun berapa? Saya tahun 2013 ikut Mabruro yang ada di Puri Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangge Umi. Ning matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ya. Ini Pak Parno langsung dijawab singkat ya, soalnya ini mau lanjut ke telepon berikutnya nggih. Monggo Pak Parno
4: di. Nggih, kula jawab pertanyaane Ning Sari kala wau.
2: Nggih,
4: wong niku sing rombongan kuwatah penduduk PP Legi niku nggih leres kuwatah saking mriki. Tapi nek kula niki nembe taun kala wingi niki kula niki ibadah umroh mboten haji dereng haji. Mboten lho Ning Sari. Nggih monggo dolan-dolan dateng PP Legi kersane sumerep kanca-kancane rumin sesarengan berangkat ibadah haji niku. Ngoten lho Ning Sari nggih ngoten kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum. Kula diparingi nomere Ning Sari Ning Lia.
2: Nggih. Mengke ta ngomong sama Ning Sari dulu, Bu Sari dulu ya, Pak Parno nanti tak kirimkan.
4: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut dulu ya Cak Ning ya. Itu tadi sekedar ingin tahu aja ya Bu Sari ya. Lanjut dulu sugeng siang.
6: Sugeng siang Ning Lia.
2: Iya.
6: Dari Pak Toto Surabaya Ning Lia.
2: Nggih, Pak Toto. Pripun iki kabare? Sehat nggih?
6: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu.
6: Lagunya Jembatan Merah aja Ning Lia. Iring-iring omah kuci dek Jembatan Merah.
2: Oh, makane milih Jembatan Merah ngaten. Salami monggo.
6: Ya, salamnya buat Kak Parno. Buat Bu Sari, buat Caturatno, Bang Kopar dan lain-lainnya.
2: Oke.
6: Ning liya matur nuwun. Selalu sehat. Amin. Akhir rezekine.
2: Amin.
6: Tetap semangat. Dan lindungan Allah Subhanahu taala.
2: Amin ya rabbal
6: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Klodak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Toto. Nggih jane mungkin tak putarkan dhisik lagune ya. Niku mau wonten lagu di sini di batas kota ini dan ana lagu tak ingin sendiri. Samarin iki bakal tak lanjut no, tak buka no maneh. Bebene sampean ngobrol ya, masak apa dinten iki? Masak apa, mangan apa ya kan? Mengko bakal tak lanjut no. Ya jane tak putarno dhisik di sini di batas kota ini.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu. Lapo sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, sampean siap tadi bintang. Ya saiki waya sing sampean enteni Cak Ning. Bintang Radio 2006 Lekor bakal teko maneh ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luwih modern, luwih seru lan luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik. Ayo rek. Cepetan daftar, pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuan nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka kanggo masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, ambek khusus peserta wanita gak pas bobot. Aja dicarno ya rek, suara mas sampean cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar rek mulai saiki ya iso lewat bintang radio rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia mbek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko sampean. Informasi sampai pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896 300 8 93 0, SP Tuban Witra 0896 160 4 5 7 4 5, SP Kediri Fauzi Ahmad 0856 7 2 8 3 4 3 7 5 2. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean tadi inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ya Janeng, balik mana nang perempat RRI Surabaya ya. Tase bareng aku Lia. Saat niki tase barek lagu-lagu keroncong. Niku mau lagu pilihannya Pak Parno ya, yaiku Jembatan Merah begitu. Samarine iki Janeng bakal tak puter no sebentar karena ada yang WA ini ya. Dari siapa ini? Dari siapa dong? Ini dari Cak Tommy ya. Cak Tommy tanya request Mario G Semata Karnamu. Ini yang versi keroncong ya, mungkinnya maksudnya Cak Tommy ya. Salam Mela Siti Rahmah Lia Pur Anna Chandra Wahyu begitu. Mungkin sebentar tak lihat no lagunya dulu. Ini lagunya tinggal 5 menit lagi. Mungkin satu satu lagu lagi tapi silakan. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Suaranya kok jauh ya ini, Cak Kobar ya. Halo.
1: Bagaimana?
0: Ah iya, ini sudah aman ini.
1: Sudah aman. Dengar aman. Ya suaranya.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, iya dengar.
1: Tadi sudah ada apa Parno, Pak Toto Glorak bagus.
0: Iya.
1: Nanti saya carikan dari
0: apa itu?
1: Bruri.
0: Bruri.
1: Ya, jatuh aku jatuh cinta.
0: Aku
1: jangan pernah.

0: Nanti dengarkan Bang Gobar ikut lomba itu.
1: Oh.
0: Nanti kan lagu Aku Jatuh Cinta.
1: Oh, lomba karaoke ta ini.
0: Ya, nanti.
1: Oke, iya iya iya.
0: Karena itu loh, mencari bakat itu loh.
1: Oh, oke oke oke.
0: Sudah daftar Bang Gobar.
1: Oh, sudah daftar.
0: Namanya bukan Bang Gobar di situ ada nanti. Bisa lihat, dengar dulu nanti dia ya.
1: Iya iya iya iya.
0: Bang Gobar itu kan singkatan. Bang Gobar kan dari Kota Baru.
1: Oh.
0: Gobar itu Kota Baru.
1: Oh, oke oke oke.
0: Singkatan itu.
1: Iya iya iya iya.
0: You understand?
1: Yes.
0: Thank you so much. Okay. Terima kasih Lia.
1: Iya, sama-sama. Ih, matur nuwun Jakobar. Wah, Jakobar daftar ternyata. Umurnya berapa nih Jakobar? Waduh. Ya, sana tak ini ya, tak putarkan dulu lagunya setelah waktu nih enggak nututi ya. Mari ngono mungkin dilanjut nang jam 11.00 mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cening tak sampai nomor-nomor jam 11 awan. Cening ada sekitar 121.321 pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia lan 14 negara melu pendaftaran undangan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Tri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatakno nang taun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melu daftar diantarane teko Jepang, Singapura, Prancis, lan Australia.

Penyandang kabar liane, Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas salah siji ning ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas iso ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Janeng kumoyorek woro-woro jam 11 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Siang Caning mana-mana nang perempat RRI Surabaya Tasik bareng aku liang nggih. Sakniki aku bakal wene informasi ya, berita. Tapi sadaringi iku tak elingno mengko nang jam 11.36 waktu menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Mengke informasi niki, berita niki bakal diganjani barek tasih lagu-lagu keroncong ya Cak ya. Sing wonten nang kene ngoten tak puterno. Ya Cak Ning muka tak lanjut namanya saniki tak puter no disik niki lagu nek niku mau sing keputer wonten lagu netes eluh ning pipi bareng no Cak niki bakal tak puter no lagu ne Bui Jadi Permadani versi keroncong Hetty Koes Endang.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kelaku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tarampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan, mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik iki sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho ning besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampungke saiki.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
3: Jeneng bali mana nang perempat RRI Surabaya tase barang aku liangin saat niki ana kabar saka Sidoarjo sing perlu dadi perhatian. Utamane kanggo wong tuwa lan pihak sekolah jeneng 6 siswa SDI Ar-Rahma Desa Suruh Kecamatan Sukodono Sidoarjo saiki sing jalani perawatan nang RSU Asakina Medika. 6 siswa iki diduga ngalami gangguan kesehatan sakwise mangan jajanan nang lingkungan sekolah. Kabar apike kondisi para siswa saiki wis berangsur membaik lan dinyatakno stabil karo tim medis. Humas RSU Asakina Medika Resti Dwi Anita Sari nerangno lek 6 pasien iku saiki sing menjalani observasi lan entuk penanganan medis. Para siswa diperkirakno wis oleh mulai dino Senin wingi ya caning ya yen saka hasil pemeriksaan lan visite dokter kondisine wis memungkinkan. Rasio nyampe no kondisi keenam siswa saiki wis stabil lan membaik. Sadurunge total ana 21 siswa SDI Ar-Rahma sing digawa nang rumah sakit dina Jumat 7 Agustus 2016 sawise ngalami macam-macam keluhan kesehatan janing. Sebagian siswa wis ale pulang sawise kondisine membaik, sementara 6 siswa isih dirawat kanggo observasi lan terapi luwih lanjut. Para siswa sing terdampak iki merupakno siswa kelas 3 lan 4. Berdasarkan informasi awal, keluhan kesehatan muncul sawise para siswa ngonsumsi jajanan frozen food sing dituku nang lingkungan sekolah. Salah sijine yaiku odeng. Keluhan sing dirasakno cukup beragam. Ana sing awake lemes, pusing, nyeri utawa sakit perut sampai ngalami sesak napas. Sawise tekan rumah sakit, para siswa langsung entuk pemeriksaan medis. Sebagian pasien yo njalani pemeriksaan lanjutan nang ruang tindakan lan laboratorium. Saka pemeriksaan awal, para siswa ngalami gangguan nang sistem pencernaan. Tapi jeneng perlu digarisbawahi penyebab pasti gangguan kesehatan iki isih perlu pemeriksaan luwih lanjut. Jadi kita ora perlu langsung nyimpulno ya jane lek jajanan tertentu tadi penyebab keracunan sadurunge ana hasil pemeriksaan resmi. Nah jane saka kejadian iki ana pelajaran penting kanggo awak dhewe kabeh ya. Kita kabeh wong tua perlu luwih memperhatikan jajanan sing dikonsumsi anak. Lek anak iki tuku jajanan nang sekolah utawa sekitar sekolah, usahno milih panganan sing resik, tertutup lan dipastekno kondisi panganane isih apik. Anak-anak ya perlu diulang supaya ora sembarangan tuku panganan apa maneh lek warna, aroma, rasa, kemasan utawa kebersihane kelihatane mencurigakan. Kanggo pihak sekolah pengawasan marang jajanan nang lingkungan sekolah ya penting. kebersihan tempat jualan, cara penyimpanan panganane tanggal kedaluwarsa, sampai kondisi panganan sing disajekno perlu dadi perhatian bareng-bareng. Nah, jane sing paling penting, le anak sawise mangan jajanan banjur ngalami keluhan koyo mual, muntah, diare, sakit perut, pusing, lemas utawa sampai sesak nafas, aja disepelekno ya jane, segera dilaporno nang guru utawa wong tuwa lek lan golek pertolongan medis lek keluhane cukup berat utawa ora membaik. Ya muga-muga ya jane nang siswa sing isih dirawat nang RSU Asakina Medika ndang cepet pulih, ya, sehat maneh lan iso kembali sekolah lan bermain karo kanca-kancane. Adek kabeh tentu berharap kejadian kayak ngene iki ora terulang maneh, jane keamanan panganan anak iku tanggung jawab bareng mulai saka wong tuwa, sekolah, penjual jajanan sampai masyarakat. Nah, iku jane opo maneh nang jajanan SD-SD saiki ya kan mulai aneh-aneh sisan ya. Kadang-kadang ono warnane sing terlalu mencolok. Nah, itu aman nih ya. Aja didukung, ngoten nggih jane nggih. Lebih baiknya juga le misale anak atau sampean niku dibekalno jajanan tekan omah iku luwih aman.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kecaning saniki wis jam 11.36 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, anda yang balik mana yang Pro 4 dari Surabaya, tasih bareng aku Lia. Cukup sama nae canding informasi sing iso tak sampe no sak marine iki tak lanjut mana nang jam rolas ya. Kira-kira awak dhewe bakal bahas apa ya sing penasaran ojo pindah nandi-nandi tetep nang perempat RRI Surabaya. Kemungkinan tak jam rolas mengko bakal dikancani bareng-bareng lagu-lagu campur sari keroncongnya wis dimarek no dhisik ya. Mungkin lagu keroncong yang akan tak putar saat niki wonten harusnya aku. Oke, aku cak neng ojo nandi-nandi ketemu mana nang jam rolas tetap nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakdo iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku, noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat, ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning, termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngeresmekno Universitas Erlangga, Surabaya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning Badan Urusan Logistik utawa Bulog Cabang Madiun nyalurna 20.000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat utawa KPM sing ana nang wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno iso mbantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Kabar liyane jeneng Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin Emil Dardak nekano pentingi penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa manek penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki dibarengi mbarek kemajuan teknologi sing pesat mergo iku penguatan sinergitas mbarek lembaga terkait sing diharapno iso berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Janing kumoyorek woro-woro jam 12 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 2 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.

Gencane sugeng siang, balik mana nang perempat dari disuruh peta sih bareng aku lihat sing bakal ngancani sampai jam telu sore mengko ya caning. Gencane ya apa kabar dinaiki mugi-mugi kabeh sehat sedoyo nggih tanpa ada kurang apapun sing lagi orang mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mugi-mugi kegiatane sampean kabeh lancar-lancar terus caning. Terus lancar rezeki ini di sisan urusannya sampai dipermudah sisan ya kan terus si dinten Selasa terus katene pertengahan nih ya pertengahan Agustus ya. Nah dalam pemuda dewe dalanan sepi rodok sepi lah yo terus yo cuaca nih panas wingi wingi nane ku janing yo rodok onok mendunge sitik ya mendung redup ya nopo ngarani ya mendung tapi duduk udan soalnya seperti anak lagu ya mendung bukan berarti mau hujan ya Cani ya soalnya saya ini kan wis mulai musim panas ya kan musim kemarau begitu jadi kemungkinannya udan itu cilik kemungkinan udan untuk di bulan-bulan niki ngoten nggih yang penting Cani sampean kudu tetap jaga kesehatan soalnya rata-rata nang kene iku lorone padha-padha yaiku flu ya, batuk, pilek, tenggorokan sakit ya. Dijaga awake, istirahat sing cukup lagi gak enak badan gitu ya. Misalnya sampean dalam 3 hari, 4 hari gitu rodok suwe nih sakite cak ning, segera berobat, segera periksa ke dokter ya. Biar ditangani lebih cepat, lebih baik gitu cak ning. Jam-jamnya main iki rawan ngantuk saja nih ya. Tapi awak dhewe kudu semangat, tetap bahagia gitu ya. Mane jam-jam yang ini iku jam istirahat. Gawe sampean kabeh. Gawe sing kerja-kerja sisan ya. Wayahe mangan siang sisan iki, mam siang. Mau kan wis sarapan ya. Bebene sampean mangan siangnya malah dadi campur tadi mangan sore ya gak apa-apa tiap orang kan beda-beda tapi ya cak ning aku tahu nonton video video dari dokter lek sampean ngerti dokter Tirta rada terkenal karo dok mana iku terkenal tapi dokter Tirta niku ngandani lek misale lek sampean mangane nang jam ya mono misale sarapan kebiasaan jam 10 yo misalnya tetap rutin gitu jane ya jam itu ya jam itu terus mono biasanya lah misalnya sampean karena ini kerja lambung tuh bagus ya maksudnya kayak lek misalnya jam 7 wayahe jam itu wayahe sampean maem tapi sampean gak maem nah perut iku wis berontak soale wis ngira iku wis diapalno dadi rutinitas makan begitu lebih jelasnya sih nanti coba lah ya lek misalnya pas dialog kesehatan ya tak usahlah tentang masalah iki gitu ya soalnya dokter Tirta niku lek ngandani tentang kesehatan itu bagus gitu ya walaupun rada-rada kadang-kadang emosi cak ning ya lucu lek ngarani ya cak ning tak elingno mengko nang jam siji niku wonten siaran budaya Nusantara kelewatan sebentar. Suara Budaya Nusantara RRI Mataram karo RRI Jakarta barek tema ritual rebo bontong dan mandik safar. Apa ini ya? Semacam ritual begitu ini sepertinya. Dengan narasumber Syahirman HK, Kiai Linggar atau pemangku adat Kemalik Linggar. Barek host RRI Mataram di Zafauzi kali host RRI Jakarta niku wonten Jo Aditya. Ya jane moko awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol lae ya sambil sampean nang jam-jam yang ini wayahe santai-santai barek di kancani lagu-lagu campur sari nang kene wonten Kadung Tresno Loro Bronto nemu Niken Salindri Kidung Tresno Ojo Cidro Kaliloyo sama siapa ini Kangen Madiun nah iki sapa sing rumahnya ya kampungnya halaman kampungnya di Madiun gitu terus ada sing sing empun nggih sampun
Lalu ono lali janji nih, terus ono kui apa kui, dan terakhir ada kisinan. Ya janing, sampean tetap nang perempat ada di Surabaya sambil nyantai-nyantai, sambil ngurungok no aku siaran lan bareng ambek lagu-lagu campur sari ini kita putar di sini janing kadung terus no kali loro bronto.

Aning, saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus aning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Kecane yang paling mana nang perempat dari Surabaya tasih barang aku liangge. Nah ini kecane ono info pendaftaran peserta upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI nang Istana Merdeka utawa Istana Negara Jakarta iku dibuka mana cak ning dino iki ternyata ya. Selasa 11 Agustus 2016 iki jam 10 awan mau cak ning. Awalnya pendaftarannya dibuka tekone tanggal 5 sampai 7 Agustus 2016, tapi panitia pelaksana peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI mutusno gawe nambah siji blok kapasitas undangan ben sehingga KP sehingga dibuka maneh cak ning pendaftaran pesertane. Dan terus cak ning dadine masyarakat sing dorong sempat dapat tiket lan tertarik dadi peserta upacara masih duweni kesempatan gawe daftar kaya tahun-tahun sak durunge upacara dilangsungkan teko dalam dua sesi. Sesi pertama ya sesi sing awal ya iku upacara pengibaran bendera utawa upacara peringatan detik-detik proklamasi, kemudian dilanjut sesi selanjutnya iku upacara penurunan bendera sang merah putih. Masyarakat sing pengen dadi peserta upacara pengibaran bendera nang istana isok daftar secara online. Nah, untuk linknya mungkin bisa dicari nang iki nggih jane iki nang media sosial utawa nang internet mungkin ada. Syaratnya jane WNI karo KTP lan KKNE sing masih berlaku dadi bukti kewarganegaraan. Usiane minimal 12 tahun pas dino pelaksanaan upacara yaitu Senin 17 Agustus 2016 dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan orang duweni penyakit bawaan sing isa mbayakno diri sendiri utawa orang lain serta wis ngelengkapi vaksinasi nasional. Tidak diperkenankan nggawa balita nang lokasi upacara dan setiap NIK iku iso digunakno pas satu kali pengajuan permohonan undangan. Nah iki caning ikilah disebut dengan war tiket ya. Tadi ini KB-ku berebut gawin daftar. Biasanya karena kotanya terbatas, tadi cepet-cepetan daftar caning. Ini ku mau nang jam 10 awan. Tak kira no mau soalnya tanggal 5 sampai 7 Agustus tok ya kan wis lewat. Tiba no dino iki dibuka mana caning ya. Mungkin telat ya soalnya wis pada war KB iki. Ngono iku ya jane ya. Nah, iku mau jane infone sing iso tak sampeno ya. Samarine iki bakal wonten Tentara Budaya Nusantara berjaringan. Mergo iku jane dan kebetulan ya nang 17 Agustus iku dino Senin pas wayahe kebiasaane padha apel kabeh ya upacara dino Senin iku ya padha upacara kabeh. Ya Caning, muka tak lanjut namanya, tetap nang perempat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang mak iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ono buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

0: Cak Ning, sak marine iki awak dhewe bakal tersambung ten Suara Budaya Nusantara RRI Mataram karo RRI Jakarta bare tema ritual Rebo Bontong dan Mandik Safar bare narasumber Syahirman Heka yaiku Kiai Linggar pemangku adat Kemalik Linggar bare host teko RRI Mataram yaiku Diza Fauzi karo host RRI Jakarta Jo Aditya sugeng medhangetaken
1: Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Aceea Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tanggal 11 Agustus 2026 kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Pro4 Mataram. Jadi buat pendengar Pro4 nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Pro4 Jakarta ataupun di nomornya Pro4 Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Pro4 Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bang Jojo, apa
0: iya,
1: kabar?
0: Baik, gimana
1: sehat
0: di sana?
1: Pastinya, ya?
0: Iya dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
0: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mau di sini panas sih.
1: Tapi tidak di dalam studio kan?
0: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
1: Oke.
0: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Pro4 nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Pro4 Mataram atau di Pro4 Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
1: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
0: Oh gitu.
1: Dan acaranya ini besok.
0: Besok.
1: Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
0: Oke, itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
1: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
0: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
1: hadir
0: nih Kak Diza?
1: Di studio sudah hadir.
0: Oh, sudah hadir ya.
1: Pukul 14 bahkan.
0: Oh, alah. Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
1: Ada Pak Suhirman namanya.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Abang Po pendengar Pro4 terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
1: Mandi itu mandi ya.
0: Siap dah kalau gitu. Dan
1: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Tapi kalau di sini untuk bulan safarnya.
0: Oh gitu, siap gitu. Deh kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga
1: ya.
0: Pak Syirman nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
1: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Pro4 RR Mataram, suara Bud NTB, suara Buda Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya Diza Fauzi. Menyapa semuanya di

0: si sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya, pendengar Perompat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan
1: sampai,
0: biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali?
1: Bukan
0: ya? Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti.
1: Dari sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya. Ya,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya dan kemudian silaturahimnya di sana, kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong ini sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada.
0: Okay.
1: Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain, tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Safar.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya. Tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang. Gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti
0: untuk ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya?
1: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Zainal ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan?
0: Iya. Oh masih ada dulang kayu. Masih, dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya?
1: Masih di situ.
0: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu. Yeah.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemalik di Desa Lingsar ini?
1: Ya. selalu itu Mas, ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Okay. Itu maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Yeah. Nah kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman, ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: tidak memaksakan
0: gitu.
1: Diri.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang di Pujawali. Karena Pujawali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu sih. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan kemudian ada nanti apa dari pengarah kita dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Nah, kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara khusus seperti apa misalnya Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan.
0: Oh iya. Atau, diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
0: Oke. Okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Yeah. Jumlahnya 99, angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap Kak. Ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak pendengar Pompat ya sama Pak Syairman. Terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya, kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor Repro 4 Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang sekali lagi di 0370-621-355.
2: Oke. Nanti kita akan buka line interaktifnya di Repro 4 Jakarta ataupun di Repro 4 Mataram, tapi sejenak kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar Perompat dan tentunya masih dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nong kato.

0: Samai tachua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kak Diza kayak
3: ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Ini, terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: selamat Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya?
4: Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cigu.
4: Cigu ya, dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu dipercepat ya. Boleh ya Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak
3: Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Cigu di Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh. Ritual Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya? Rungkan, Jangkuk
3: Jangkuk. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa ini yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan di terima kasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman, apa ada disertakan di situ?
2: Iya, gitu, iya, silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkeliling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Suhirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Suhirman. Ya Bang Jojo ya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar, desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kalau saya bilang. Itu jadi. Di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ah, ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Di Lingsar. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk mubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya mubur potek itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan kedepannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar. Maka kita melaksanakan yang namanya mubur potek. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan mubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita, masyarakatnya diberikan kesehatan, keafiatan, apakah rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur bea ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo.
2: Gitu, ketika jadi banyak yang kita... cuma bubur merah, bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kaliza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompak Jakarta, Kadiza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
3: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari hati ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan.
3: Gitu ya,
5: ada, ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan Sewing yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
5: Yang mana? Kelapa muda?
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, ada rupiah-rupiahnya juga, ada kan seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh ya, masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh, iya,
3: saya motor, pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
5: Berarti pikir dan doa itu.
3: Iya, di sekarang masih kental nuansanya seperti itu.
5: Masih sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya,
2: okay.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat di jalan, pengemudinya ini
5: dari
2: bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya, itu sudah terjawab ya. Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya. Menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul gitu.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suirman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suirman ya.
2: Oh berarti
3: masyarakat itu saling di, berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran.
3: Lebaran juga
2: sama.
3: Iya. Ya.
5: Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Oke.
5: Ya, 10 kali. Di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa, Pak?
5: Petangan.
3: Petangan itu apa?
5: Pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
3: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak gitu. Ya.
3: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa.
3: Lebaran.
2: Iya, puasa, Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedung-gedung semua.
3: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
3: di Lingsar ini sumber mata air di sana, Bang Jojo. Tadi Pak Suirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsar dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum, Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan,
2: Oke, betul Pak Firman ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak ya.
5: Di Narmada sih itu anaknya kan. Iya. Dari Narmada air awet muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu Pak Firman.
5: Iya. Punya air Lingsar namanya Narmada.
3: Iya. Itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Kira, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ alhamdulillah dia sehat setelah, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke siap. Khadijah di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempat, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza. Ya,
3: silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di
3: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu, seperti apa?
5: Iya, sebenarnya sama saja, doa selamat, seperti yang biasa dilakukan oleh kiai yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul baginda Nabi kita sampaikan hajat-hajat mereka, itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ, dari mangku pertama dulu
3: Pak Sirman pamangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari kekiaian kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
3: Oke, sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perompat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bang Taher di Melukut Tanah Ponjo.
2: Iya, silakan Bang Taher.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Saya baru dengar itu mereka mandi safar ya, di sini juga di daerah Melukut Tanah juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
3: Rebo Bontong.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Siap.
6: Kalau safar ya di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syahirman.
3: Pak Syahirman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit Pak.
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini, tapi oleh masyarakat kita tidak maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya.
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu, dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka Kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya Bantahir, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa
2: ya. Oke, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sirman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaka leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya, mereka sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya. Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
5: Jadi,
3: begitu.
5: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap, terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman. Sehat-sehat.
3: Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.
7: Perempat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Janing tak sampe nawara-wara jam loro awan bare aku liat. Janing pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadine kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan isok berdampak negatif barek keberlangsungan lingkungan. Kabar liyane janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek wis nyalurno 162.000 liter banyu resik nang 11 desa sing terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadiatmono nyatakno hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pegalan Gandusari lan Watu Limo. Cak neng ku mau yorek woro-woro jam loro awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang janeng balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya saniki balik mana tentune. Bareng sopo? Bareng Lia ya. Ya apa kabare dinaiki saning mugi-mugi kabeh sedaya nggih tansah pinaringan sehat sang lagi loro mugi-mugi dan cepat diparingi kesehatan ya, cepat sembuh, jangan lupa istirahatnya dan jangan lupa obatnya le wis wayahe ngombe obat ngaten jane. Mugi-mugi kegiatane sampean kabeh sak niki mengko bengi utawa meneh lancar-lancar terus jane ya. Diberikan kemudahan dan juga lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nggih jane, Natalan Pemuda wis mulai tasih sepi sih sak jane ya. Apa maneh hawane wis pas panas sih ya. Sore-sore siang ya. Menuju sore ini jane soalnya. Jam-jamnya ini pasti ini podo persiapan kami mulai lek bebek nih sampean mulai nih ya tas walaupun tasi rong jam mana utawa telung jam utawa rong jam setengah ya pasti ini gak sabar ikati mulai. Pokoknya sampean kabel sing nak perjalanan hati-hati nang dalan. Nah janing mengko bakal tawen informasi ya berita sing penting banget iki buat apa ya, mengingatkan kembali kepada masyarakat begitu ya. Kira-kira beritanya apa ya nanti tak kandani jani. Nah berikan jani lagu-lagu campur sari nangkini onok pamitan, onok kayung yun, onok tumlawung, onok loro ati, onok bondo dunyo, onok mawar biru. Wow ini menarik ini. Tak puter noseng mawar biru ya jani ya. Sama ini ada soto Branggahan. Ya Cak Ning, kalau aku balik mana, mari kita tahu informasi lainnya, tetap nang Pro 4 RRI Sur.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo gubernur pertama Jawa Timur, gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gune Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keloro tekok 10 bersaudara tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caring beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

Ya cak ning balik mana nang perempat dari Surabaya. Saat dulu kita lanjut no cak ning tak niki tak eling no nang jam loro luwih 57 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengah nih. Nah lanjut di sini cak ning ana informasi penting kanggo para wong tua lan utama nih kanggo ada anak sing manggon utawa kerep dolanan nang sekitar jalur kereta api. PT KAI Daop 9 Jember saiki terus nglakoni edukasi marang masyarakat soal bahayane ngletakno benda termasuk watu nang atas rel kereta api janing. Kegiatan sing mungkin ketok iku keisengan biasa tapi nyatane iso duweni akibat sing serius lan bahaya no keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Hukum lan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro nerangno lek naruh watu utawa benda liyane nang rel kereta api iku duduk perkara sing sepele. Sebab jakning benda sing ditaruh nang rel isok ganggu perjalanan kereta api lan mbahayakno penumpang, petugas maupun masyarakat sing ono nang sekitar jalur. Data KAI Daop 9 Jember nyatet sepanjang tahun 2020 ono 13 kejadian penataan watu utawa peletakan benda nang atas rel. Sementara wiwit Januari sampai Juli 2016 wis tercatat 6 kejadian. Rinciane 3 kejadian ono nang Probolinggo, terus masing-masing siji kejadian nang Pasuruan, Lumajang lan Jember. Nah, pihak KAI iki berharap jumlah kejadian iki ora mek berkurang, tapi isok sampai ora terjadi maneh. Yang perlu dipahami kereta api iku beda karo kendaraan sing mlaku nang dalan raya. Kereta api mlaku nang jalur sing tetep lan ora iso ndadak belok utawa nyingkir lek ana benda nang ngarepe ya. Kereta api yang mbutuhno jarak tertentu kanggo berhenti. Jadi gak iso moro-moro ndadak berhenti ngono jane. Mula benda sing ukurane cilik sekalipun lek ana nang atas rel iso dadi potensi gangguan kanggo keselamatan perjalanan. Nah, jane iki sing penting banget kanggo wong tua ya, ana arek-arek sing manggon cedhak jalur kereta api. Kudu terus dielingno ben ojo dolanan nang rel, ojo munggah nang rel lan ojo lehno watu utawa benda apa ae nang jalur kereta api ya. Jalur jalur kereta api ku duduk tempat dolanan.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep njogo nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Ngejane balik mana nang perempat dari Surabaya Tasik parang aku liang geng lanjut non iku mau lek ngomong-ngomong tentang kereta api ya cak ning ya. Mungkin banyak beberapa daerah yang juga palang kereta apinya pun tak nggak ada gitu cak ning ya. Jadi kadang itu yang membuat berbahaya juga, jadi kudu hati-hati sampean kabeh. Lek nang video-video yo beredar niku kan wonten sing arek cilik sing ngelarang apa ya nggih nahan arek wedok sing katene lewat soale arek cilik iku ngerti lek bakal ono kereta api lewat 2 kali. Mungkin arek iku apal ya jane ya soale kan orang Akamsi ya. Jadi orang sana gitu. Tadi ini ngerti apal gitu ya. Apalagi juga ada juga beberapa beredar video di mana wonten petugas yang lali nutup no palang kereta api mergo koyo ketiduran sih jani ya. Nah jani ku mau kan tadi ini kita gaole ya mindah no wamane ngekei watu-watu nang rel kereta api ku yo berbahaya. Selain bahaya no kereta sing supire kereta api masih nih sih gitu ya, masyarakat sing di dalam kereta api ya iso mbayano awak dhewe sing dekek watu iku nang jalur kereta api jane. Lah misalnya kereta api ini cepet bus gitu ya jane ya, iso iso batu sing ditaruh nang rel kereta api iku malah mencelat esok mengenai kita apa mana terlalu deket juga bahaya juga janing. Tapi nang beberapa luar daerah, luar ini kayaknya janing, luar negeri niku wonten kaya kafe sing dek pinggir mepet banget karo jalur rel kereta api, jadi kayak terasa gitu janing ya, deket banget gitu ya. Ada daerah Sidoarjo ono janing kafe tapi jauh Cani, walaupun agak jauh ya Cani ya, tapi suarane kereta api menggelegar. Ya ngene ke Cani. Nah, aktivitas nang ruang manfaat jalur kereta api iki ya ana aturan hukume ngono. Dadi ana ketentuan pidana kanggo tindakan sing iso mbahayakno perjalanan kereta api utawa ngerusak sarana lan prasarana perkereta apian. Mulai Cani aja sampai niat awalik cuma guyon iseng atau pengen nyoba-nyoba malah berujung bahaya no diri sendiri lan wong ake. Terus jane ku mau ono berita kayak wingi Senin ya, berita di mana ada seorang anak remaja kelihatannya niki tetap kereta api ya. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima ya. Soalnya ini masalahnya itu hal yang harusnya tidak dilakukan ya Cak Ning ya. Karena masih tergolong muda. Ya Cak Ning, KAI 29 Jember ya terus melakukan langkah pencegahan mulai koyo pemeriksaan lan perawatan jalur secara berkala, patroli rutin sampai pengawasan nang titik-titik sing dinilai rawan gangguan. KAI yo kerja bareng karo aparat keamanan lan pemerintah daerah Cak Ning kanggo memperkuat pengawasan jalur kereta api. Tapi keamanan jalur kereta api iki ora iso mek dadi tanggung jawab KAI sisanya, iki tanggung jawab kita kabeh kanggo para wong tuwa terus ngandani arek-arek ben ora dolanan nang sekitar rel ya. Lek omah utawa lingkungan tempat tinggal cedhak jalur kereta api, arek-arek iki perlu diwenehi pemahaman lek rel iku cak ning wilayah sing berbahaya, membahayakan. Aja nunggu sampai ono kecelakaan kanggo ngerti bayane ya jane. Ilingen nang anak-anak rel kereta api iki duduk tempat dolanan. Jadi aja ndekek waktu kayu, botol utawa benda liyane nang atas rel. Jaga jalur kereta api tetap aman lan steril berarti kita yo melu jaga keselamatan penumpang, petugas lan masyarakat sekitar. Nah, jadi ayo jane pada podo tertib ya, ojo iseng nang rel demi keselamatan bersama.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng balik mana nang perempat dari Surabaya tase bareng aku. Nah, berita saya yang pengen tak sampai no terakhir yaitu seorang pelajar jeneng terserempet kereta rel listrik jurusan Tanah Abang Parung Panjang nang stasiun Jurumangu Tangerang Selatan Senin wingi jeneng sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat ya. Nah, dugaane Cak Ning menurut warga sing ana nang kono, korban iki sempat melempar tas sak durunge keretane teko, terus warga yo ngaku dengar korban teriak sebelum akhirnya jatuh nang rel. Nah, iki masih pelajar ya Cak Ning ya, mungkin anaknya ini ada masalah yang tidak bisa diceritakan. Lebih baiknya kalau misalnya ada yang sedang terlihatnya jangan terlihat depresi atau terlihat stres gitu ya, baik kita temenin aja janin ya, soalnya itu pilihan yang sulit ya, hidup kan juga penuh dengan ujian gitu. Cuma kalau ujiannya bertubi-tubi ya capek juga, tapi mari kita saling menyemangati janin ya, jangan langsung dijudge apa ya, dihakimi lah dengan hal-hal yang sebenarnya enggak relate sama kita, tapi mungkin bagi dia itu berat begitu. Ya Jani, tak sekalian aku pamit undur diri ya Jani ya. Matur nuwun Jani, saya wis ngancani teko mau jam 10 awan sampai katanya jam 3 sore iki ya. Sama hari ini bakal dilanjut nang Tanjung Perak sore bareng Ning Ane ya, Ane Riangga. Ning Ane Riangga. Tena di Joro Goyang Dangdut. Sekalian Cak Ning liat pamit dhisik, matur nuwun. Terus niki berhubung sekalian nang akhir nang wis jam 2:57 menit waktu Indonesia Barat waya dan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Selain kepolisian daerah Jawa Timur memperkuat kesiapan personel dan peralatan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla melalui apel gelar pasukan karo peralatan penanganan Karhutla 2016 nang lapangan apel Polda Jatim Surabaya. Menurut Direktur Samapta Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Kombespol Nurwianto, kondisi geografis Jawa Timur sing duwe kawasan hutan, pegunungan, perkebunan sampai wilayah padat penduduk dadi tantangan tersendiri dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Nyandak kabar liane caning Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa mendorong Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jawa Timur memperkuat transformasi pengelolaan zakat menjadi instrumen pemberdayaan dan kemandirian mustahik saat pelantikan pimpinan Basnas Jatim periode 2016-2031 nang Surabaya. Kofifah nyampekno pentasarufan zakat gak mek dikekno dalam bentuk bantuan material, tapi perlu diintegrasikan dengan pendampingan kesehatan mental, spiritual, dan pemberdayaan ekonomi cek iso ngekei dampak jangka panjang. Menurut T, Basnas perlu menyisir kelompok masyarakat sing butuh no perhatian dan pendampingan, koyoto komunitas ojek daring perempuan, sing sebagian gede merupakan orang tua tunggal, karu kelompok rentan liane, cek iso berdaya lan mandiri. Janing iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku Anaryangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Caning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Wayahe caning yo saiki goyang dangdut, gawe sampean sing pengin request lagu dangdut. Favorite sampean opo yo kira-kira yo? Langsung ya caning yo iso telepon nang 5446261 utawa 0896021111 ne ping 3968 caning. Iso telepon WA, telepon HP utawa iso telepon 546 telepon biasa. Yo langsung yuk diangkat yuk. Goyang dangdut.
1: Buka tenan.
0: Oke. Ning Sari, Ning Sari teng Sedati. Monggo badhe request lagu. Sugeng sonten. Alhamdulillah sehat Ning. Sampean ya apa kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Ning kula anu request lagu sapinge sinten niku Iyat
0: Bustami. Oke, siap.
1: Salamnya Kang Gusyo yo mawon. Pendengar setia berempat tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Kang Gining Anas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Inzi matur nuwun. Matur suwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes sakurunge lanjut caning aku bakalan jelasno sik lagu-lagu sing wis siap nang kene caning diantarane ono separuh jiwaku pergi teko Uci Sucita. Terus mari ngono ono cinta abadi teko Rere Reina. Terkubur rindu teko Iis Dahlia, Azza teko Roma Irama, cinta dalam derita teko Nada Soraya, serigala berbulu domba teko Gita KDI, terus ono bojo setio teko Rita Tila, terbuai asmara teko Aulia, terus ono derita cinta teko Rana Rani, kawin kontrak teko Sinta Arsinta, Imam S. Arifin ambil lagune judule Jangan Putus Asa, mari ngono Salahmu Sendiri teko Era Shakira, ono Lala Bunga, Mobil dan Bensin Cak Ning, ono mana Delva Irawan, ya Delva Irawan karo lagune Bila Nanti, terus ono mana Pelanggaran teko Guyon Waton, Aku Cinta Padamu teko Evita Mala, Terluka Cinta teko Jirayut, Kertas dan Api teko Dekirian, Pada Siapa teko Sri Devi, terus Niken Salindri ambil Lestarine, terus ono Ana Sutra Titip Cintaku karo Kalah Materi teko Tasya Rosmala, ambil Jangan Kau Pergi teko Elvi Sukaisi. Goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum Neng.
0: Waalaikumsalam Neng. Salamah.
2: Ya apa kabar?
0: Sae. Alhamdulillah.
2: Semoga selalu sae, selalu sehat.
0: Amin.
2: Aku mau iku lagu nih. Serigala Berbulu Domba.
0: Serigala Berbulu Domba. Oke siap.
2: Alamin untuk semuanya aja ya Ning.
0: Oke siap.
2: Tanpa terkecuali. Semoga selalu sehat semuanya.
0: Amin.
2: Tuningnya sehat selalu.
0: Iya.
2: Pulang-pulang hati-hati.
0: Inzi.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin amin ya robbal alamin.
2: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Yo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Muka-muka cepat sembuh ya Ning. Salam ayo. Oke. Saliani kono sama mana? Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut leko tenang.
0: Inze leko banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning Ana Riangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Siti Mercon. Mau request lagu ya, apa? Alhamdulillah sehat. Sampean ya apa kabare?
3: Api-api ae, sehat bunder.
0: Alhamdulillah. Iya, mau dengerin lagu apa ini?
3: Umi Elvi tadi apa itu?
0: Umi Elvi yang ada di sini tadi itu judulnya Aku Cinta Padamu.
3: Ya, wes itu ae ya.
0: Oke, siap.
3: Tapi puterin disik loh, mak, aku kadang lumo soalnya.
0: Oh. Oke, okay. Ya wes. Siap.
3: Salamnya buat Umi Kustia, untuk Maripin. Karno, Pak Miono, Pak Roto, Pak Wandi, Bang Kobar, Pak Mariono, Pak Kanedi, Mas Ali Asik, terus Mama Fikri sama Cak Soli.
0: Oke, siap.
3: Bu Haja Suratno, Neng Sutia, Neng Sutia, Bu Sutio, dan semuanya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak, Neng Anaria, nggak sehat selalu.
0: Inje matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Era.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, lali Neng Ela yo, keri-keri yo, gak apa-apa. Pokoknya iling di saat-saat terakhir, cie. Yo wes ade langsung aja digas nose lagu dewe sono telu. Saya pengen request lagu ne nang goyang dangdut ya tak buka kesempatan ne. Saya pengen make chatting lewat WA yo buat nopo-nopo ya caning yo. Sing liane monggo pengen request langsung disampaikan ya melalui line interaktif itu. Oke, yuk kita lanjut yuk dengan Laksamana Raja di Laut.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Goyang dangdut, lekot, tenan. Yuk dikasno yuk, sing pengen request lagu dangdut teh, iso langsung telepon. Nang 5446 loro songo 6 siji utawa 0 songo 6 0 loro siji siji siji songo 6 wolu janing ya. Langsung saja kebuka teleponnya. Ya. Oke, salam. Ono sing request Cak Tommy. Pengen request Bajul Ndamu featuring Vira Cantika. Oh, requestnya judulnya lagunya Bajul Ndamu featuring Vira Cantika dan Nabila Oplosan. Wow. Oke. Salamnya buat Ella Siti, Rahma, Lia, Pur, Ane, Chandra, Wahyu. Aku dua pertanyaan, ikan apa yang hurufnya L? Ikan apa yang hurufnya depan, huruf depannya L, maksudnya gitu ya. Ikan apa yang huruf depannya L? Lele. Terus mari ngono, lauk, pauk. Ya, itu kan apa depannya L ya. Ya wes, ono Mama Yasmin, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Leko tenan.
1: Assalamualaikum, jeng cantik.
0: Waalaikumsalam, ning cantik.
1: Ah, begitu kah?
0: Iya, begitu. Wah,
1: ini sama-sama endel.
0: Benar. Aduh.
1: Walah.
0: Aku
1: jengana.
0: Neng Ana sampai Neng Siti lagi kan tuh kan lidahku kan Neng Mama Yasmin, Neng Aprilia.
1: Kita kelepotan.
0: Lah iya, pati mencotot kape gara-gara nonton ayangku teko iki lho.
1: Ah, begitu.
0: Iya.
1: Aku pingin request lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Apa sih? Lupa.
0: Loh, kok bisa lupa? Lupa?
1: Salahmu sendiri.
0: Oh, salahmu sendiri. Ya. Loh,
1: ada tah.
0: Salahmu sendiri tah ini ceritanya. Aku gak mau lo disalah-salahin lo pokoknya lo ya. Gak mau. Aku gak mau. Apalagi itu bukan salah.
1: Ya, salahmu sendiri lo ya.
0: Ini... Cutrani bukan?
1: Ya sembarang lah, pokoknya salahmu sendiri gitu aja.
0: Iya, ini ada sing Divarina Indra Adela featuring Fendi Adela. Sing mana ya?
1: Iya, wes itu aja.
0: Yang Adela?
1: Wes itu aja.
0: Oke, siap.
1: Ya selamat sorenya. Yang udah masuk siapa, Neng?
0: Bu, iku mau ono Neng Simmer, ono... Neng Siti, Nang Sedati, terus mari ngono ono sopo yo lali aku. Situ emane sopo yo moyo. Pokoknya selu. Aduh gimana ya?
1: Oh, Madura sih belum naik semua.
0: Iya, kayaknya sing nama Madura gorong. Iya.
1: Oh iya, yo okay. buat itu. Mm-mm. Neng Ella, Neng Dian, Neng Kustia. Terus Ibu Retno, terus Cak Wandi, Cak Askum, Cak Kobar, Mas Ali. Terus Bang Hafid, Cak Dul Karim, Bunda Hamidah, Mbak Lulu, Neng Dian, terus Neng Iin dua-duanya.
0: Oke, siap.
1: Ah, Cak Toto, Bang Irsat, ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam sungap-sungap spesial yang punya mendebak. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat dengana, minta cerita, sehat selalu, tambah lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Oke, iki dadakno WhatsAppe Cak Tommy iki jek dawa ya. Kalau pilek watuk gak gawat darurat ya. Ya gawat pastine. Wah, jenenge wong bersuara ya kan kudu gak pilek ngono sakjane. Oke, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Goyang mendat mendut. Bersama Artis yang lagi naik daun.
0: Gak cukup, gak cukup, godongnya.
2: Karena godongnya godong jati.
0: Terus mari ngono suwe, kok suwe, naik apa aku, abot. Oh. Tidak, tidak, jangan, jangan, jangan, jangan.
2: Tiba-tiba suaramu kok berubah jadi horor gitu.
0: Iya, lo kawan gak mek suaranya tau wong iya. Tak ada nih ta.
2: Temen kami niru suaranya ikang kausi ta.
0: Iya.
2: Rocker.
0: Rocker.
2: Serak-serak becek
0: iya. Iya, serak-serak grawuk ngono ya.
2: Tapi lebih semangat yo namanya.
0: Iya iya apa wong aku iki lagi emosi saja. Aku lek semakin emosi ku tambah kayak ngomong ya biasane.
2: Tapi lebih seksi loh suara sama ngene. Suara-suara gini ini tak didono rahasiane wong lanang ya. Suara-suara ngene iki dikagumi oleh banyak lelaki loh.
0: Wah. Masa sih?
2: Loh iya, karena suara-suara gini ini apa ya, mengandung keharmonisan,
0: terus
2: keromantisan,
0: terus
2: gratis-gratisan.
0: Loh, lesing iku aku mau.
2: Ya Allah. Enggak. Bagus-bagus suaranya.
0: Ya ampun.
2: Walaupun dengan suara gini, sampean penyiar yang profesional, karena penuh tanggung jawab, tapi tetap semangat.
0: Iya, ya mesti toh, kudu, ya kan?
2: Walaupun sampean di belakang layar banyak masalah misalnya.
0: Oh,
2: tetapi di depan layar, tidak roh pendengari sampean lagi banyak masalah.
0: Tidak
2: tapi tetap roh. Profesional, Anda penyiar yang profesional, tetap bertanggung jawab, menghibur, dan mengapa?
0: Wis gak ngerti wis aku. Wis, ya apa iki lek langsung digasno request apa iki?
2: Salah
0: disedeni iki.
2: Senyum penyesalan.
0: Senyum penyesalan.
2: Coba sih jam ketik.
0: Senyum.
2: Senyum penyesalan apa tersenyum penyesalan ya?
0: Duh. Sing endi iki sebenarnya?
2: Enggak coba senyum penyesalan sih ae.
0: Oh, iki ono senyum penyesalan, ono teko Jota RG.
2: Jota RG.
0: Yes.
2: Satu iku to.
0: Satunya lagi iki Leo Waldi.
2: Ah, Leo Waldi ae.
0: Iya.
2: Iku enak, iku asli.
0: Terus ono sing
2: Leo Waldi.
0: Ono versi rodo anyar iki Roni Andika Wijaya.
2: Kak ikwai,
0: ikwatinya,
2: Lewaldi. Bener ya, senyum penyesalan ya judul ya.
0: Senyum penyesalan.
2: Bukan betul. Tersenyum ya.
0: Bukan.
2: Tapi dirimu jangan senyum-senyum terus menyesal menerima telepon aku loh ya.
0: Aku tuh gak pernah menyesal kalau kamu telepon aku. Aku selalu bahagia selalu.
2: Tersenyum-senyum kok pasti menyesal.
0: Aku tuh selalu suka sedekah senyum, weh.
2: Iya, karena aku rokes lagu ini bukan nyindir sampean gitu.
0: Iya.
2: Selalu tersenyum dan tersenyum.
0: Iya.
2: Sesuai dengan porsinya. Ana yang penuh dengan keceriaan.
0: Oke. Dadakno iki telepone ning Suratno wis tak angkat iki badal mati.
2: Oh iya wis, aku tak mudul nang ngono.
0: Iya.
2: Salami buat Bunda Suratno ya.
0: Iya, siap.
2: Oke, tak tunggu ya sayang ya.
0: Okay.
2: Kok sayang. Tak tunggu ya, aduh, Mbak Ana ya.
0: Aduh. Oke.
2: Okay. Ya makasih. Dadah bye.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut ning Suratno.
3: Lekoh, tenang.
0: Lekoh,
3: tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Allah, itu mau candik dah.
0: Duduk, sing teko Sidoarjo itu loh. Siapa jenengnya itu mau? Cak Basuki tadi mau. Cak Pendi.
3: Aja dilalekna to ning sampean iku.
0: Aku iki lho saking dilem-lem terus iku lho ambek Cak Pendi iku mau lho. Boleh
3: aku iki. Sayang-sayang lho.
0: Heeh, ya apa aku iki kan apa lagi?
3: Sampean kena sayange Cak Pendi terus bingung.
0: Lho iya aku langsung gocekan erungku.
3: Aku mau sampai kata takon neng pur neng.
0: Apa iku?
3: Sebabnya aku kan berdering masuk, tapi kok sing diterima? Cak siapa Bendy. Iku mau? Mama Fikri.
0: Oh, Mama Fikri.
3: Mari ngono kok. Terus mari ngono kok Cak Pendi lho. Aku kan bergelantungan. Kok gak diangkat ya? Tapi aku kan masuk berdering.
0: Oh, iku gorong diangkat kena berarti.
3: Apa?
0: Lo ya gorong diangkat. Terus iki mau kan Cak Pendi telepon wis tak angkat. Soalnya Cak Pendi teleponnya pakai telepon yang satunya yang 546. Kan sampean gawe nomor HP toh. Jadi aku iso ngangkat. Cuma aku gorong iso ngomong wis sampean. Soalnya Cak Pendi iso ngomong.
3: Ngono.
0: Iya bener. Terus apa mana atik rayuan Pulau Kelapa.
3: Aku sabar menanti.
0: Ya kan timbang muter-muter mecek-mecek nomor mana ya kan.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat
3: kan Neng?
0: Alhamdulillahirobbil alamin.
3: Ya Allah alhamdulillah. Neng, nek wau lah Bang Haji ne dereng nyanyi ta?
0: Iya.
3: Sing apa mau lagi ne? Asa ta apa mau?
0: Asa, iya bener.
3: Ya wis aku ikut Bang Haji mawon.
0: Oh, itu siap.
3: Salame.
0: Heeh.
3: Taman ngerti. Aku mang ijek kok beli asar terus mandek. Terus aku munggah. Angkat iki asare durung.
0: Ya Allah, jok sampai ninggalkan kewajibannya. Loh,
3: iya. Kan sing penting kok beli apa kok beli ae sik ning terus ngaring ngono wajib e cek munggah sik.
0: Iya.
3: Gak nyambangi ning anakku kok rasane gak enak.
0: Iya, mesti ae.
3: Ya Allah, Neng. Salame sing kula pireng wau wonten ning Salamah, ning Siti, ning Fikri. Terus Cak Pendi.
0: Iya.
3: Terus niki sing dereng pireng kula Cak Parno, ning Erik, ning Gustia, ning sapa Lala, ning Dian. Terus Neng Iin semoga lekas sembuh Neng biar bisa tes on air lagi kangen suarane. Kalau sakit semoga lekas sembuh.
0: Amin. Okay.
3: Semoga lekas sembuh.
0: Siap.
3: Terus Bang Gobar, Cak Toto sampai jumpa Pak Asunan Kumis. Semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamnya.
0: Amin.
3: Untuk Neng Anan selamat bertugas kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, dadi iki lagune wis lengkap ya. Ono Aza, Toko Roma Irama, terus mari ngono ono mene bajul ya terus ono salamu sendiri ambek senyum penyesalan ya wis akeh lho iki ya dadi waya aku puter dadi Cak Ning sing pengen request ya monggo tapi mari ngene ya sak marine lagune tak puter kabeh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bukane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo bajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan, berkah hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

0: Goyang dangdut, lekot, tenan. Langsung
1: Iya,
0: yuk diangkat yuk. Goyang
1: goyang
0: dangdut.
1: dangdut, lekot, tenan.
0: Mantap. Oke.
1: Assalamualaikum, Ning Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu, Ning.
0: Lagu apa itu?
1: Anjing dan sampah, Roma-Roma.
0: Wow, anjing dan sampah. Oke.
1: Ya, salamnya kanggo kuwabe ini.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Goyang dangdut,
2: sore Ning Ana.
0: Sore juga Ning Rahma.
2: Aku request lagunya dong.
0: Boleh dong, lagu apa tuh?
2: Dinding kaca teko nada mbek nadi.
0: Dinding kaca. Oke. Nada dan nadi.
2: Salam ya Ning.
0: Salam gawe sapa?
2: Kanggo Ning Suratno, Ning Iin, Ning Dia, Ning Kustia, Ning Siti, Ning Ella, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Asko, Mbak Kobar, Ning Tumira, Cak Solihin, Umi Latifah, Mi Salama, Mama Fikri, Ning Lulu,
0: Oke.
2: Cak Hafiz, Mbak Jainal, Wape Ning,
0: Oke, siap.
2: Kanggo Ning Ana, matur nuwun lagune tak tunggu ya Ning.
0: Siap, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
0: Leko tenan, Bang Kobar.
3: Satu kata dengan merdeka.
0: Merdeka.
3: Mana? Calekan lagu dari Simpati Musik.
0: Apa dulu judulnya?
3: Mandul. Mandul.
0: Mandul. Oke.
3: Coba ketik ada enggak?
0: Ya coba aku cari. Sebentar.
3: Mandul.
0: Ada.
3: Atau atau jangan ada dusta di antara kita. Sama aja Mas Andi, Mas itu Laila.
0: Sudah mandulnya sudah.
3: Oke. Mandulnya sudah.
0: Udah.
3: Ya tadi Ning Rama ya tadi ya.
0: Iya, ada Ning Rama.
3: Ning Rama, Cak Husen, dan salam balik buat Mama Kri dan Papa Fikri. Mbak Jainal, Pak Askom, Abah Panwa, Ning Iin, semoga selalu sehat Bu Ratno, Ning ya. Ella, Ning Siti, Ning Dian, Pak Mul, setahun setengah hati.
0: Oke, siap.
3: Ya, aku tunggu
0: Oke.
3: Mandulnya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, Mbak Ana.
0: Sama-sama Bang Kobar. Oke, selanjutnya ada Ning Riyama ya kalau nggak salah ini. Goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko tenan. Karena saya mau request lagu Aku Semut Merah.
0: Aku Semut Merah. Oke, siap. Lagunya tak siapin. Salamnya buat siapa?
4: Siapa aja semuanya Mas Ringana.
0: Siap. Baik, kalau begitu
4: terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama Ning. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Ning, cepet ya dadano ya, gate suwi ke ate lama ya. Langsung saja kita dengarkan lagunya Anjing dan Sampah.

nanging nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki cakne, tetep melaku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya rek, sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Nah, Janeng, saiki wayahe aku pamit dhisik. Saiki yo dan lagu terakhir bakalan aku siap no gawe sampean mari ngene. Oke. Terus terus terus terus Janeng sing pengen apa jenenge pengen lanjut lanjut beraktivitas yo lanjut to Cak Neng, tapi aku bakal lanjut setia ngancani sampean sampai kok kurang lebih jam 8 bengi. Oke. Ya wes lagu terakhir Cak Neng, aku pengen puterno lagune iki lo, mau sopo lagune Jirayut yo Terluka Cinta. Oke. Terus Cak Neng yo mari ini ono Lenggang Surabaya, oke? Dan matur nuwun kowe Cak Ning sing wis gabungan nang goyang dangdut sore iki Cak Ning. Ya wis, yo digasno, kita ketemu lagi di Lenggang Surabaya.

mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia untuk melihat sejauh mana kemampuannya bisa menaklukkan panggung Bintang Radio. Perempuan yang saat ini bekerja sebagai presenter ini punya hobi traveling dan baca novel.

0: kaca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Rohani, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa ngekei diskon tarif Trans Jatim mencapai 81 rupiah melalui QRIS TAP dan potongan 81% melalui QRIS Dinamis nang seluruh rute perjalanan saksuine tanggal 11 sampai 17 Agustus tahun 2016 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur lan Bank Indonesia iki dadi bagian teko rangkaian pekan QRIS Nasional 2016. Promo berlaku kanggo layanan Trans Jatim nang wilayah Gerbang Kertasusila lan Malang Raya kecuali layanan Trans Jatim Luxury.

Nyanda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Institut Teknologi 10 November ITS dalam rangka memperkuat inovasi teknologi nang daerah. Bupati Banyuwangi Ibu Vistiandani nyampe no nang jero penandatanganan kerjasama sing dilaksanakan nang Surabaya dino Selasa tanggal 11 Agustus iki mencakup penguatan ketahanan pangan, sektor perikanan lan optimalisasi potensi maritim melalui pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Ibu Vistiandani menyambut baik mergane kerjasama iki relevan dengan kondisi Banyuwangi sing duwe garis pantai dawane 175,8 km lan potensi perikanan besar. Janing, iku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki, aku Andriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

saatnya naik ke level berikutnya. Perwakilan talenta terbaik dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Cani, saiki wayahe aku bakalan ngancani sampean, Caning, nang acara berikutnya yaiku Lenggang Surabaya. Lenggang Surabaya engko bakalan ono kultum, Caning, yo tepat jam 5:44 dan bakalan dilanjut ambil adzan maghrib tepat jam 5:32 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan, Caning, dan mengikuti Lenggang Surabaya, Caning, nggih. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hajah Hani'ah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah, Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah pengajian dan pendengar RRI Surabaya, Rasulullah bersabda, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Apabila segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Itulah hati namanya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan pada pendengar RRI Surabaya bahwa ternyata ada macam-macam hati manusia. Yang pertama adalah hati yang mati. Di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 179.

pun. Dan sesungguhnya, kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kesimpulan daripada ayat yang kami bacakan tadi, maaf kalau orang-orang kafir melihat dunia ini dengan bola matanya. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman adalah melihat alam, kejadian alam semesta ini adalah dengan mata hati kita. Karena banyak yang punya hati tapi tidak pernah beriman pada Allah. Ada yang punya mata tapi tidak pernah melihat tanda kekuasaan Allah. Bahkan mereka punya pendengaran tapi tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia. Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu hati yang cenderung berbuat yang jelek. Na'udzubillah para pendengar. Karena hal ini diterangkan Allah di surat nomor 91 ayat 9 dan 10. Insyaallah itu surat As-Samsi. Maka Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dari perbuatan dosa, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dari perbuatan dosa. Untuk itu, yang ketiga adalah qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selalu cenderung berbuat kebaikan, hati yang penuh dengan kedamaian. Untuk itu Allah berfirman di surat As-Su'ara ayat 88 sampai 89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya para pendengar, di hari kiamat nanti yang namanya anak-anak harta tidak ada nilainya di hadapan Allah kecuali anak-anak yang soleh, harta-harta yang dibelanjakan ke jalan Allah. Mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah hati yang disebut qalbun salim, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang selalu condong berbuat kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Fumassalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

Pemkot Medion Jawa Timur ngusulno revitalisasi sejumlah bangunan sekolah dasar sing butuhno perbaikan kepada pemerintah pusat nang tahun 2016. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Medion F. Bagus Panuntun nyampekno revitalisasi sing diusulno iki gak bersifat pembangunan total, melainkan perbaikan ruang kelas dan bagian bangunan liyane sing wis usang, cek kegiatan belajar mengajar KPM berjalan optimal.

0: Kabar liane, Caneng, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Polres Bojonegoro menangani kecelakaan yang melibatkan dua truk sebuah mobil yang ditumpai Kiai Haji Anwar Zahid nang Deso Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dino Selasa. Menurut Septian, Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro Ibda Septian Nur Pratama, kejadian bermula pas waya mobil sing dikendarai A umur 31 warga Desa Simo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan penumpang Anwar Zahid umur 52 berjalan menuju selatan. Nang lokasi kejadian ana perbaikan jalan sing menerapkan sistem buka tutup jalur sehingga ne pengemudi berhenti di belakang truk sing tidak diketahui identitasnya. Terus saat bersamaan toko arah belakang melaju truk trailer sing dikemudikan WP warga Desa Picak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sing akhire nabrak mobil sing mandeg iku.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: yakning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Cak Ning, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904, sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono 3 lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Cemberut gitu?
1: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
0: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
1: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
0: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
1: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

gak neng dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Janing, ya apa ya apa ya apa. Sore iki bakalan tambah tambah bengi ya Janing ya wis gak sore mana soalnya wis mlebu jam 8 luwih 39 menit waktu Indonesia Barat. Dilungkas bakalan ono kumandang adzan soal isya, salat isya ya Janing ya. Jam 6 luwih 43 menit tapi saat durunge Janing aku pengen bagaino informasi terkait endok Janing. Ono apa endok Janing? Jadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot koordinator wilayah kantor pelayanan pemenuhan gizi Surabaya, Tiara Devi Janing. Pencopotan iki dilakukan dalam rapat perunggasan nasional nang pusat veteriner Farma Surabaya Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2016. Amran nyampe no, pencopotan iki dilakukan mergo KPPG Surabaya gorong tuku endok sesuai harga pemerintah. Menurut Amran, tindakan iki mastekno kebijakan pemerintah menyerap telur peternak bener-bener dijalakno nang lapangan. Daya negesno pencopotan iki dilakokno kanggo melindungi peternak nak seluruh Indonesia. Amran yo ngancem mencopot pihak liyane sing gak jalakno instruksi pemerintah terkait penyerapan telur. Jadi harapane Amran iki caning gak ono pihak sing jopo keuntungan ketika peternak menghadapi kesulitan. Ojo dikei ruang kanggo wong-wong sing main-main nang tengah kesulitan rakyat kecil. Ngono jarine caning. Dan pemerintah wis ngetokno instruksi agar satuan pelayanan pemenuhan gizi menyerap telur sesuai petunjuk teknis ngono wis ono instruksi ne wis ono surat lek bahwa iku wajib menyerap sesuai juknis yang sudah ada ngono ceritane lah kira-kira lek dhewe iku gak mangan ndok iki kan gak enak ya rasane ya caning ya ya apa ndok iku tetep ada di hatiku istimewa lah intine. Ya wes, jadi yo jadi larang no yo konindok yo tempe barang tahu mbok yo. Aduh wes tak cukup cukup aja tambah munggah maner koni. Setuju gak Caning?

Oke, Janing, saiki wae kumandang adzan salat Isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat Isya. Mugi-mugi amal ibadah Janing ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Sakni, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: nang Tanjung Perak sore karo aku Ana Riangga. Iki wis ana Pak Parno sing telepon ya, langsung kita angkat sugeng. Dalu Cak Parno. Halo. Duh. Kok gak ana sorone? Oh, mati ta iki mau.
1: Oh, yang kangen.
0: Nggih.
1: Kangen temenan to ning Ana.
0: Inje Cak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat, Cak Parno.
1: Pun dahar sonten apa dereng?
0: Ya, niku mau dahar isu awan sonten dadi siji.
1: Oh, di ropel ngoten tadi.
0: Iya, tak rapel iku mau.
1: Wis pokoke dibekti ya wis ana ning.
0: Iya. Ya wis ngono kuwi, inggih.
1: Nggih. Mantun iki sinten ning?
0: Enten Cak Wahyu Chan.
1: Oh, niki mengke enten wayang padat nggih.
0: Inggih, insyaallah enten wayang padat niki mengke.
1: Eh, mangke kula kancanane ngantos jam 12.
0: Alhamdulillah, inje.
1: Lagune neng nggih?
0: Napa niku Cak Parno?
1: Suwantene Cak Dikin kali ning wiwit judule Susu Murni Boyolali.
0: Oke. Cak Dikin
1: Kalining wiwit.
0: Oke, siap.
1: Siap nggih.
0: Nggih.
1: Wis susune kula dum-dume ning nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Wonten tangga kiambak niki Cak Wandi. Wonten Cak Mungul Yono. Ning Sari wonten Sedati. Ning Siti, ning Ela, terus wonten ning Istiqoroh. Bang Kobar, Cak Toto, Neng Iin, Neng Dian, Kagem Bu Hajah Suratno, Bu Hajah Kustiah, Kagem Sedua ya mawon Neng Neng Ge.
0: Inje, matur nuwun.
1: Mangke nek wangsul lewat pinggir mawon.
0: Inje, siap.
1: Nek kepengen mampir yo mampir-mampir kono apa selerane sampean minggo.
0: Inje, Caparno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya Sugeng Dalu
2: Layang kangen. Kangen tenang.
0: Inje nih.
2: Sugeng Dalu nih Ana.
0: Sugeng Dalu sehat. Ning Sari. Alhamdulillah
2: luar sehat. Luar biasa.
0: Alhamdulillah.

0: luar biasa.
1: Neng,
0: Ih, nggih.
1: kula request lagune Andi-andi Lumut neng.
0: Oke, siap.
1: Nggih. Salame kangge sedoyo mawon pendengar setia Perumpat Tanpa Kecuali.
0: Injih.
1: Kangge Ning Anas selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semangat semangat nih, nggih, semangat.
0: Injih, matur nuwun
1: Assalamualaikum
0: semangat.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, Caning, langsung ayo tak gasno muter lagu nih, Caning, gawe sampean sedoyo.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sak durunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Kak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso koyo pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahe 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek Rp7.000 ae.
1: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan, mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng dalu saniki wayu can ngancani jenengan sedaya ten Propapat RRI Surabaya. Menika wau caning sampun mirengaken sarang-sarang jenengan drama legenda. Saniki dilanjutke malih caning bare pembahasan obrolan budaya. Dinten iki wayu can bakal ngajak dek kesempatan bengi iki ya. Bahas obrolan budaya mengenai wayang edukasi caning. Kalian penyaji wayang edukasi untuk anak ono Cak Ompong Sudarsono, kalian Cak Mustaqim sing bakal ngancani aku caning. Langsung ae awak dhewe mulai Tanjung Perak bengi selengkape di 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane de Tanjung Perak bengi dina iki langsung ae tak sapa dhisik ya jane ya. Dan rangkaian obrolan budaya sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya dinten iki enten sampun rawuh enten Cak Ompong Sudarsono. Beliau ini adalah penyaji wayang edukasi untuk anak Sugeng Dalu Rahayu.
2: Nggih, Sugeng Dalu ngaturaken rahayu.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Niki saya panggilnya Cak Ompong.
2: Nggih.
3: Ompong.
1: Oke, Ompong. Baik, penyaji wayang edukasi untuk anak selanjutnya juga saya mau ngobrol-ngobrol juga nanti Cak Neng ya.

0: sama sebentar. Ada Cak Mustaqim, ini adalah Pamong Griya Maus Surabaya Janing Sugeng Dalu,
1: Sugeng
0: Cak
1: Dalu,
0: Mus
1: nggih, Sugeng Dalu,
0: Rahayu,
1: Rahayu.
0: katerak Rahayu, nggih. Matur sembahnuan sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya. Untuk di malam hari ini kita membahas mengenai wayang edukasi. Ini jarang-jarang ya Cak nih ya. Mungkin jenengan nanti monggo saged gabungan dan propapat RRI Surabaya Janing di 5462961 utawa di 089602123x968 mengatakan nggih. Di kesempatan dino iki engko juga sampean iso delok langsung siarane propapat iki dan RRI digital kalian kanal YouTube RRI Surabaya Janing. Nah niku engko ono sedikit ngono ya Cak Neng yo aksi atraksi nih,
1: wow.
0: Cak Ompong ambek Cak Bus nih ya. Oke, okay, nah ini sebelum mungkin sebelum saya mau minta diperlihatkan begitu ya, Cak Bus nanti kalau mau ditaruh di bawah juga nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau capek karena dipegangin terus ya, kutu bojo nih soalnya. Dipangku ya kan. Oke, okay, ini mengenai wayang edukasi. Saya mau tanya dulu ke Cak Ompong ya, nanti sebelum ke Cak Mus juga mungkin punya pendapat. Cak Ompong, kita tahu kalau zaman sekarang wayang itu enggak tahu ya, apakah benar pertanyaan saya atau salah, monggo dikoreksi. Wayang itu sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak zaman sekarang. Karena kita menganggap bahwa wayang itu sudah jadul banget. Ki Laras, napa mboten?
2: Ya, saya mengatakan ya enggak benar.
0: Enggak benar.
2: Ya, enggak.
0: Kenapa, Cak Mus?
2: Karena sesuai dengan apa yang saya jalanin, ketika saya berinteraksi di iki dicampur ya bahasa Indonesia.
0: Enggak apa-apa, ya. Bahasa Indonesia mau bahasa Jawa ya enggak apa-apa.
2: Saya ini sering berinteraksi langsung. Saya itu kan bukan pelestari, tapi ngelakoni
0: budaya. Ngelakoni langsung. Nge. Wah, ya. Sip.
2: Ternyata responnya, ternyata seni wayang, cerita tutur dan seni pertunjukan di kalangan anak-anak itu sangat bermanfaat dan sering digunakan. Masih sering digunakan. Masih sering digunakan. Buktinya itu saya enggak perlu bercerita banyak apa yang saya lakukan dalam perjalanan di setiap kampung, baik di kalangan pesisir, di kalangan pegunungan, di kalangan perkotaan, desa, sampai di kalangan masyarakat yang mana jarang sekali saya itu mengekspos, tapi ternyata bukan hanya pertunjukan, tapi nilai-nilai luhur itu yang tidak akan pernah punah dan tidak akan ditinggalkan. Itu pendapat saya gitu. Dan saya melihat itu.
0: Oke, okay, baik. Baik, karena kalau saya ngelihat ya apalagi di era-era saat ini ya gitu ya. Kok jalan-jalan gitu kok apalagi pas ada kegiatan-kegiatan apa gitu ya. Kok kayaknya enggak kayak zaman dulu gitu ya. Wayang itu ada gregetnya gitu loh ya. Sekarang kok enggak. Nah, kalau menurut Cak Mus pripun? Wayang itu sudah mulai ditinggalkan kah?
1: Kalau pendapat saya sebagai penikmat sekaligus
0: pelaku wayang
1: menemani,
0: menemani.
1: Bukan pelaku wayang menemani Ki Ompong juga sepertinya di antara tengah-tengah, bukan ditinggalkan, juga bukan terlalu didekati. Jadi di antara sementara wayang pakem, kalau wayang ini coba dipermainkan, ini kan dua dimensi. Kalau anak-anak sekarang lebih pada tiga dimensi, entah bukan bukan karakter wayangnya, tetapi mungkin nilai apa yang ada, apa yang makna di balik wayang itu yang diterapkan.
0: Baik, nah karena kalau melihat kan nggak tahu ya, anak-anak zaman sekarang mungkin putune jenengan juga suka wayang.
2: Ya, yang paling saya itu menangisnya itu bukan mengiba, Mas. Bukan mengiba, tetapi satu kebanggaan di mana tergantung bagaimana kita itu apa? Bukan terinspirasi ngelakoni sebagai pamomong aja. Sebagai pamomong aja di kebudayaan anak sekarang. kalau diimbangkan itu bukannya malah ditinggalkan. Sekarang buktinya banyak beberapa hal yang mana orang mengatakan ini tatanan atau pakem. Tapi sekarang kita harus membahas pakemnya anak-anak sekarang itu ngikuti zaman, ternyata masih
0: jus gandos ya,
2: terkait dengan seni pertunjukan wayang.
0: Oke, baik. Nah ini berarti berarti kalau bisa dikatakan ya itu tadi ya, agak-agak magak gitu ya, tidak ditinggalkan juga. Tapi kalau untuk dibilang banyak yang meminati, ya tidak terlalu banyak juga untuk yang meminatinya, begitu ya. Tapi ini bisa, padahal wayang ini sebenarnya bisa menjadi salah satu bisa dikatakan adalah untuk pembelajaran.
2: Iya. Sebagai tontonan
0: dan tuntunan.
2: Tuntunan juga tantangan.
0: Tantangan.
2: Tantangan. Bagaimana sebuah seni cerita tutur literasinya berdasarkan yang para hebat itu sastrawan-sastrawannya setempat. Jadi di mana anak-anak sekarang itu kan kalau semua melihat di media sosial baik online itu justru bukan hanya pertunjukan tapi lewat media itu sering kok. Umpamanya yang baru aja pertunjukan wayang golek.
0: Wayang golek.
2: Wayang golek pertunjukannya bentuknya golek. Tapi dikartunisasi ya, di model
0: digitalisasi ya. Oke, diubah menjadi digital. Ya,
2: mimiknya bisa bergerak dan anak-anak sebenarnya ya bahasa anak-anak sekarang itu kan lebih tinggi memaknainya. Dan itu memang zamannya seperti itu dan saya tetap optimis wayang itu tidak akan ditinggalkan.
0: Tidak akan ditinggalkan. Soalnya juga kalau melihat kalau kenapa kok banyak yang tidak begitu apa ya? Meminati begitu ya, atau mendekati yang dengan yang namanya wayang ini juga karena faktor bahasa nih kayak lo, Cak.
2: Satu kedron. Itu.
0: Iya, kedukuran. Aku ngomong kedukuran ya. Kedukuran kan nanti enggak gaduh ya aku pikiran aku ini enggak gaduh banget sampai kalimat-kalimat lah ada wayang-wayangan gitu loh. Iya.
2: Pripun-pripun. Tetapi saya menyampaikan dengan cara bahasa anak-anak.
0: Bahasa kekinian.
2: Aja. Bahasa kekinian. Kita enggak usah menceritakan Bagong itu bagaimana anak-anak taunya Bagong seperti lek Bagong udah keluar kae ya Mas ya. Yo bro konco, yo dadal tapi kayak gitu. Apa sih yo?
0: Oke, monggo. Yo.

0: kita mengambil langsung to the point isu atau perilaku anak-anak sekarang. Itu interaksinya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ketika mengenalkan anak untuk usia dini, kita perlu mengadopsikan ada 4 hal di pertunjukan wayang. Seni sastra, seni tutur. Seni tutur cerita ya. Tembang, seni tari, seni dramanya. Dan musiknya. Nah, ini kita bagaimana anak-anak itu yang lebih cenderung seni tutur, tutur yang mana untuk saat ini kan lebih ke humor.
1: Humornya.
0: Humor seperti ya, Pak. Kon mengupdate status apa? Kan zamannya gitu. Oh, saya update status, hari ini saya bisa bersiaran langsung di Pro 4 Surabaya FM. Tentang apa? Tentang ini, Pak. Bagong dianggap melupakan wayang atau minder atau apa ya? Wayang dianggap lupa. Padahal wayang itu setiap hari bercerita. Yo. Ing ngarso sing tulado, ing madya mangun karso. Kaya sing ndok sekolah nika, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi ketika itu nanti kita biasanya kan mainnya di gunung, waktu di Gunung Anyar ya, di Rio Mas itu ya.
1: Duh, dekat rumah saya.
0: Iya.
2: Di puncak gunung biasanya sama teman.
0: Iya.
1: Kan di puncak gunung dengan ketinggian 2 meter MDPL.
0: Iya.
2: 3,5.
1: Oh, 3,5.
0: Ya beliau ini.
2: 3,5 MDPL.
0: Sambil bawa, ayo kanca-kanca ngumpul ono wayang. Tapi imajinasi anak enggak ngomongkan, saya enggak tahu paham. Tapi menikmati. Saya mau tanya. Antusias ya? Antusias interaksinya, ya? Pak. Umpamanya Yusuf. Ya Yusuf kebetulan ada di situ. Selamat. Hari ini kamu bolos atau tidak? Itu kan ceritanya. Nah, gitu aja. Semisal itu, Om.
1: Oke. Dan berarti jenengan menggunakan juga tuturnya itu adalah dengan tutur-tutur yang memang kekiniannya.
0: Kekinian.
1: Sesuai ditempatkan dengan sasarannya.
0: Sasarannya langsung. Karena apa? Kalau anak-anak zaman sekarang, kita kan memang diuntungkan membangun pepunden baru. Cerita baru.
1: Cerita baru.
0: Cerita baru di mana landasannya tetap nilai-nilai filsafat dari seni tutur filsafat wayang.
1: Gitu. Ah, oke, okay. Siap-siap. Mungkin dari Cak Mus ada yang mau ditambahkan?
2: Untuk wayang mungkin kalau sesuai pertanyaan tadi, kalau Ki Ompong ini memang lebih beda dari pakem biasanya. Jadi menjadikan wayang sebagai pola komunikasi. Jadi tidak hanya memberi contoh, tapi mencontohkan juga.
1: Mencontohkan juga.
2: Mencontohkan juga.
1: Baik, lalu kalau kemarin di Gunung Anyar ya. Yeah. Di Gunung Anyar itu responnya seperti apa sih? Saya kok penasaran. Kapan ya waktu itu ya?
2: Ya enggak lama sih. Sering biasanya.
0: Sering, saya kira itu sering.
2: Keliling, biasanya kirim budaya.
1: Oh, jadi kan sering keliling juga. Di Gunung Anyar.
0: Iya, sering.
2: Oh. Sering. Jadi menjadikan, jadi kalau di wayang kan ada lakon pakem. Biasanya kalau Ki Ompong ini langsung mengajak untuk mereka bercerita, juga kita menceritakan apa yang apa yang mereka ajukan.
1: Oke.
2: Sesuai.
0: Misal sapa bakso sing paling kon seneng?
2: Mereka bercerita nanti diwayangkan sama
1: Ki Ompong. Gitu.
2: Pendekatannya lebih sangat kerakyatan.
1: Dan berarti berapa pakem-pakemnya apa saja yang berarti yang ditinggalkan? Biasanya itu kalau lihat wayang itu kan emang apa ya, istilahnya kayaknya banyak banget ya rentetannya wayang itu ya. Belum lagi kalau wayang ditampilin di belakangnya, di depannya dalang itu kan dari ujung sampai ujung itu nggak tahu deh berapa panjangnya itu ya.
0: Kalau saya mengatakan ini pakemnya blang-blang bocah aja.
1: Blang-blang
0: bocah. Mengalir begitu saja. Jadi ketika masing-masing wayang mempunyai pakemnya, kita harus berdaulat dengan pakemnya kita sendiri-sendiri dengan para ndoro-ndoro bocah. Itu aja jawaban saya.
1: Oke. Dan itu pun juga mungkin bisa disampaikan Cak Ompong dan juga Cak Mus mungkin ya, sebagai juga yang sering mendampingi Cak Ompong ini ketika tampil. Biasanya jenengan itu kalau melakukan acara itu berapa karakter yang harus dikeluarkan? Karena kan kalau kita lihat kalau dalang itu kan banyak juga ya, ya. Apa karakter-karakter wayang ya. Yang dikeluarkan. Kalau ya. Di anak-anak ini apakah juga hampir sama?
0: Karena ini anu ya Cak Mus, sifatnya kita kan edukasi ya. Ya. Untuk memasukkan imajinasi anak bukti tidak hanya bertanya yang besar itu siapa, yang kecil itu siapa, ketika nanti memasuknya pelan-pelan 1% aja. Umpamanya gini. Bagong itu puno kawan. Siapa anak-anak? Puno kawan. Kan langsung. Puno kawan itu ada Bagong mempunyai bapak. Ini langsung ngomong dialog ini. Saya Bagong langsung mempunyai bapak namanya Mr. Gagak ugak ugak hamel hamel sakdurito. Anak-anak enggak tahu artinya apa, Pak? Langsung diberi informasi. Begagak ugak ugak amel amel sak dulitoi segala sesuatu hati-hati secukupnya seperti belajar, bermain, berkarya dan pesan moral gong apa kalau kemana-mana harus pamit yang jelas. Lo kok bisa? Nah ini karena kamu dengan juraganmu. Bahasanya jangan doro ya. Ya gitu, saya sering pakai Big Boss atau siapa? Perku doroan gitu. Gitu aja, langsung anak-anak paham. Gitu, semisal itu. Lalu dengan Cak Mus, dengan Griyo Maosnya, kita waktu itu tentang tanduran ya mas? Yeah. Kalau enggak, ya sering ya kita tanduran, membaca. Jadi yang dibaca anak-anak sekarang itu hanya bukan hanya literasi tertulis,
2: bukan hanya teks tulis.
1: Tapi kalau ngomongin teks tulis emang sekarang jarang banget tuh anak-anak suka baca.
0: Iya, karena cerita yang sekarang anak itu harus keadaan langsung. Seperti apa le keadaan iki? Saiki nganu Pak, jamane saiki buli-bulian. Wah. Supaya nanti enggak anak-anak enggak sugesnya langsung mentok. Emang harus belokkan. Dan itu semua bisa guru atau romo yai atau anu ya kon ya. Di para apa pemuka-pemuka itu memang nggak berperan serta sebagai dalang juga.
1: Oh oke. Okay. Berarti jadi ada ya, keterlibatannya.
0: Iya.
1: Diajak untuk terlibat di sana.
0: Okay. Oh. Dan kita itu sama Cak Mus itu nggak setahun dua tahun. Nggak setahun dua tahun. Bahkan kalau Cak Mus itu kan mampu mengawinkan antara kan di dalam wayang ada teatrikal tuh mas.
2: Iya.
0: Nah, ketika wayang ini titik jenuh kita lemparkan ke Cak Mus dengan teatrikal itu tapi menggambarkan Cak Mus ki macak buto raksasa. Yo ibaratnya bayang no buto i koyok doso muko. Anak-anak pasti tanya. Sifat anak-anak itu pasti tanya. Doso muko. Itu raja mana? Itu siapa? Itu raja. Loh. Saya baru dengar ini. Nanti kalau Ki Ompong dan Cak Mus bercerita, seandainya si Dosomo itu Raja Ngalengka keliru bercerita, tanya aja sama bapakmu, sama mbakmu. Nanti kan PR anak-anak saling bertanya di rumah. Gitu.
1: Oke oke oke.
0: Sederhana gitu aja.
1: Dan itu pun juga akhirnya juga bisa dapat apa ya? Efeknya beruntun ya.
0: Iya.
1: Beruntun. Jadi anak pun juga nantinya bisa berinteraksi dengan apa namanya orang tuanya.
0: Iya.
1: Ketika mereka bertanya dan orang tuanya pun akhirnya juga harus cari informasi ini biar nggak salah ngomong gitu kan.
0: Dan saya sangat senang sekali bisa dihadirkan di sini dengan Cak Mus, dengan Griyo Maos karena kita itu bukan hanya di Griyo Maos tapi banyak nanti runtutannya di nganu wayang kira oke ya mas ya. Ada yang berjejaring dengan masyarakat ya. Kita masukkan bukan hanya di ritme apa sesukur kita sampaikan itu nggak perlu panjang secukupnya. Dan nanti menjawab juga pertanyaan tadi loh mas. Wayang ora punah ora bakal punah. Yang pengajian, kedulanan bocah yo iso menyajikan.
1: Oh, lu pernah pengajian juga masuk dimasukkan gitu?
0: Iya, iya. Besok di Banyuwangi saya juga di acara Maulid Nabi.
2: Biasanya ritual
0: suro, suruan.
2: Gitu,
0: sering. Dan bahasanya ya.
2: Jadi suluk-suluk yang dipakai selawatan.
0: Selawatan.
2: Iya.
1: Seiring-seiring.
0: Iya.
2: Oh, bahkan lebih. Dicobakan
1: ya. Dan itu pun juga akhirnya berarti melalui pendekatannya itu ada juga enggak cuma melalui apa ya dengan kepakemannya wayang gitu ya, tapi malah justru dengan kedekatan ya apa aja yang ada di masyarakat. Itu malah justru bisa malah menarik.
0: dan ini sekaligus membangun kepakemannya Daulat Wayang Brambang itu sendiri. Ketika nanti, tapi dasarnya memang pesan moral seperti kita menyampaikan tentang keilmuan. Ilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kang nyantosani. Kayak gitu ya. Setya budya pangengkesing dur angkara. Pasti anak-anak tanya. Nanti kalau enggak jelas tentang ilmu lah. Kalau enggak mesti biasanya ala-ala kuwi lho, Cak.
2: Iya.
0: Piye tak sing coba
2: zaman ana. Apa? Ala la tanalul ilma illa bisitatin. Itu biasanya dipakai di apa? Pengajian-pengajian ibtidaiyah atau pesantren-pesantren anak. Pendekatannya lewat situ.
1: Wah, oh, keren ya.
0: Iya. Tentang keilmuan, lalu
2: tentang adab budi pekerti, tentang sifat anak kepada bapak, sifat anak kepada lingkungan.
1: Oke, berarti ini berarti mana itu tadi ya, menariknya adalah jenengan ini malah justru ya bukan menghilangkan kepakeman, tapi mencoba untuk mendekatkan wayang terlebih dahulu kepada masyarakat, supaya masyarakat ini justru juga paham dulu nih bahwa kita loh punya wayang. Ben gak diakoni. Ya kan, kita loh punya wayang dan wayang ini sebenarnya gak mengerikan atau gak serumit yang dibayangkan kok gitu ya. Ada loh yang mudah yang bisa dipahami. Bahkan ini justru juga bisa menjadi salah satu metode pola pengajaran ya. Kalau seandainya orang tua itu bingung, ya coba digunain wayang.
0: Begitu. Iya, kan sering toh. Le, ojo lek maghrib-maghrib iku kon ojo nang ngarep lawang, Le. Gak ilok, itu juga pesan wayang juga. Terus dulu kan kita mengingat, bukan berarti kita kembali ke zaman dulu. Tetapi zaman dulu yang ditinggalkan orang tua dulu kan enggak pakai ngomong. Tak langkai. Almarhum mbok saya itu kalau saya waktu dulu merantau, saya waktu pergi kan saya keluar rumah pasti dilangkai di depan pintu, tapi nggak ngomong dilangkai ben opo.
1: Kalau saya malah nggak ngerti dilangkai itu dalam di dalamnya di dalamnya maksudnya seperti apa ya dilangkainya itu?
0: Dilangkai ya kita di depan pintu, simbok itu bawa apa? Melangkahi apa? Ngelangkai anak tiga kali.
1: Jadi oh gini,
0: ya,
1: dilangkai begini,
2: tiga kali.
0: Tiga kali. Kan sekarang kan jarang.
1: Iya, sekarang kayaknya enggak ya, iya, enggak tahu ya, ada tempatnya ya. Nah, kalau saya sih enggak ngerti ya, lebih tepatnya.
0: Dan sakralnya sebuah pertunjukan wayang itu ketika beriringan. Pesan moral itu kan doa. Dan Mas Mus itu kalau saya lihat itu pas menyampaikan itu pasti saya tembakan beliau. Karena ini kolaboratif yang sangat cantik.
1: Oke.
0: Dan nanti bisa dicek kok. Bukan hanya Cak Mus, nanti dibangun rojo di mana Surabaya. Semuanya harus harapan saya itu semua harus bisa berperan sebagai wayang dan dalang. Karena nggak akan hilang, serius.
1: Oke. Cuma kan memang konsepnya adalah pendekatannya tadi yang harusnya dipahami oleh masyarakat begitu kan. Biar ya itu tadi biar wayangnya juga nggak hilang gitu ya. Kalau hilang karena waktu, karena nggak keurus, mungkin jadi pertanyaan juga, tapi kalau hilangnya juga karena dicaplok ya betul panen. Sing ora tukaran. Oke. Nah, yang penyasaran juga Cak Omong dan juga Cak Mus sering tampilnya itu tidak hanya di segmen ketika itu harus ada pengajian, tapi justru edukasi ke masyarakat pun juga dapat. Itu responnya gimana sih kalau di setiap segmennya? Kalau pengajian mungkin dari warga atau ibu-ibu itu seperti apa? Kalau di pendidikan mungkin ketika turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah, ini anak-anak responnya bagaimana dan segala macamnya? Mungkin bisa diceritakan?
0: Kalau saya berpengalaman dengan Cak Mus itu kan beda-beda cara reaktif saya respon Cak Mus. Dengan apa Cak Engko sama ngomongnya ya respon ya. Kalau saya responnya selama ini alhamdulillah atau terima kasih matur nuwun baik Mas. Tapi kadang itu kan sugesti. Kan harus bisa membedakan antara baju dan identitas. Nah, ini saya perhalus bahasanya supaya apa? Supaya sekarang itu kan kita kan kok khawatir banget sih. Padahal ini kemajuan teknologi dan pengetahuan. justru ini menjadi tantangan bagi cerita di wayang pertunjukan, di wayang keadaan ini kan harus, karena wayang itu bukan ceritanya tapi budaya adiluhung dunia, dan sudah diakui loh di UNESCO itu.
1: Wayang
0: tuh. Wayang tuh. Kayak responnya selama ini memang kadang itu kita ya harus memaklumi diri dan keadaan ya, karena ini kan sederhana banget, kita nggak harus merepotkan, tetapi ketika kita itu jangan sampai merepotkan, tapi semua harus bisa repot, itu aja. Tapi responnya suka dukanya banyak sukanya.
1: Banyak sukanya?
0: Nggih. Karena jarang saya mengalami kedukaan, serius ini. Kalau karena setiap hari
1: jangan sampai lo ya cowok, jadi kan wayangan tapi di panggung kedukaan,
0: loh.
1: Ya kan? Jangan sampai, jangan sampai. Kamu juga punya. Oke, berarti malah justru banyak sukanya daripada dukanya.
0: Karena kalau ada dukanya nggak mungkin berkelanjutan.
1: Tapi gini. Oh iya, saya ke Cak Mus sebelum nanti malah lupa pertanyaan saya selanjutnya nanti. Kalau Cak Mus sendiri seperti apa responnya?
2: Kalau sesuai pengalaman kemarin itu sama teman-teman bonek di Waru, jadi mereka menanyakan kembali
1: kapan
2: ada lagi. Walaupun mereka ya bertanya-tanya, takon-lakoni sopo. Selain punokawan kan mereka tahu, cuman lakon-lakon yang lain mereka nggak tahu. Interaksinya juga asik. Jadi untuk pendidikan karakter kan, sebab wayang bagi saya kan kitab kemanusiaan, kitab kehidupan. Jadi karakter saya seperti siapa di wayang, di situ kiompong saling interaksi, tanya jawab. Oke, di absen gitu.
1: Oh, di absen. Ya. Tapi kalau untuk bergelut di perwayangan, saya pengen tahu sih, kalau Cawampong itu sudah berapa lama tuh jeneng ini suka banget dengan dunia itu, perwayangan ini?
0: Sebenarnya kalau sukanya kan karena lingkungan. Lingkungan.
1: Atau karena bapak juga, bukan?
0: Ya kebetulan mbahnya. Dan sekarang telah diteruskan oleh saya dan adik saya. Dan kebetulan karena keadaan. Saya itu keadaan. Kalau enggak keadaan, saya enggak keluar daerah. Akhirnya saya ngenger ke Karang Pandan itu, belajar menekuni itu ke Pak Mantep.
1: Mantep.
0: Ya. Ternyata ilmu yang saya dapatkan bukan cara penyajian.
1: Justru?
0: Justru perilaku setiap hari. Wong sabar kuwi ya memang dilakoni. Jadi datang sekarang kan, kalau sekarang zamannya udah beda. Harus tersusun metodenya gini. Kalau beliau almarhum sama Bu Mantep itu sangat berperan di ilmu kehidupan. Jadi hampir 6 tahun di sana itu saya belum pernah sekali diajari untuk pentas penyajian. Tapi cuma melihat, tapi menjalankan kehidupan seharian. Itu juga bagi saya, guru itu menyampaikan pesan moralnya kepada murid kan beda-beda.
1: Oke. Ya. Tapi memang sebenarnya jenengan ini apa ya, maksudnya tertarik. Ya. Atau dipaksa?
0: Enggak ya, karena ya memang ketika orang datang ke saya tuh tadi baru aja tadi tanggal sakmene iso fora itu saya jadi ya pengen macul, Mas.
1: Malah pengen macul. Okay.
0: Artinya untuk ini kan bukan profesi. Saya ya. Tuh jadi dalang bukan profesi, tapi bentuk tidak ada yang mendorong, tapi bentuk katresnan saya. Melakoni budaya. Kalau saya kan nggak bisa nguri-nguri atau melestarikan, nggak. Saya harus menjalankan budaya ini. Karena itu di lingkungan, dibesarkan di lingkungan, di keluarga. Walaupun tantangannya sekarang itu kan semakin besar, bagi saya itu sebagai obat aja. Nggak perlu kita memikirkan materi, karena batasan setiap cerita wayang manusia itu kan beda-beda. Dan saya sanggup itu.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata ada Cak Mus juga yang mendukung.
1: Tapi kalau jenengan berarti sudah sejak tahun berapa? Sejak usia berapa sih tertarik dengan wayang ini?
0: Waktu itu kalau nggak salah itu tampil pertama kali itu tahun 2001, Mas. Itu ada peran serta Mas Budi Kastowo. Itu Mas abang saya yang di Blitar itu. Wah. Leh. Wiso tenan to, iso difasilitasi. Tetapi waktu itu penampilan kontemporer kayak gini kan belum ada medsos.
1: Iya.
0: Yeah. Saya gebrak itu kan dengan pacak celoneh-celoneh kan wong iki opo. Tetapi dari situ saya kembali mengasah ke Solo. Nah, tetapi setiap ada event, daripada saya nunggu bola, ibarat pemain sepak, saya jemput bola langsung giring bola.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya gitu. Karena keterbatasan saya itu kan sekarang alat dan lain-lain dari dulu ya. Tapi saya justru didukung alat online itu sangat luar biasa.
1: Sangat luar biasa. Iya. Ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu. Iya. Sebelum nanti saya lanjut ke Cak Mus, ternyata iya. Pertanyaannya juga sama. Monggo Sugeng Dalu Rahayu.
3: Sugeng Dalu Rahayu. Yen sewu Bapak Ompong kalih Mak.
1: Cak Mus sakit. Cak Mus
3: nggih.
1: Inggih leres.
3: Kula kula rumaos inggih ngaturaken gunging nggih pangalembono lah. Kok sakit nggih gambaraken lajeng menapa mawon piranti ingkang dipun asta. Kula kok raosipun mantep sangat nggih. Terus pundi menyampaikan pendidikan umpaminipun kados lare kedah nyuwun pangestu rumiyin dhateng Ibu nomor setunggal. Lah menika dos pundi penyampaianipun menawi liwat pertunjukan wayang menika. Lajeng kalis sederek kedah gotong royong, saling asa, saling asuh, ngeten, saling menghormati, saling jagi, ingkang rukun, ngaten dos pundi caranipun. Lajeng nggih nomor setunggal kejujuran nggih kados rumiyin kan ditanamaken kejujuran. Secara spiritual seseorang bisa jalan itu kalau kita nomor satu kejujuran dengan menghadirkan apa ya sesembahan kita Gusti wontening ati kita. Caranipun nuntun dumateng lare menika dos pundi? Peraganipun menika menapa kemawon? Kadosipun matur nuwun sanget.
1: Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Bu Setyo, matur sembah nuwun. Ini juga saya yakin kalau Bu Setyo ini pecinta wayang juga. Gitu ya. Oke, monggo ditanggapi terlebih dahulu.
0: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sinten.
1: Bu Setyo.
0: Ngaturaken salam karayon. Mbok pilih cara kula ngaturaken menika mengke saged dados sareng-sareng yang kuyung edukasi atau pendidikan ten karakter nggih. Saya tuh simpel dan mengalir. Cara menyampaikan itu ketika saya sudah mau naik itu sudah menghidupkan. Jadi yang pertama gini. Anak-anak ngadeg tapi saya dari awal saya tidak pernah memerintah anak-anak ngadeg. Saya takut dengan KPAI. Eksploitasi ya, itu saya sering bilang kayak gitu. Jadi sebelumnya saya ndoro-ndoro bocahku. Kenalno iki Mas Sompong. Pokoknya ganteng toh. Lah bahasa anak kita harus ngomong, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Mas Ompong arep cerita nggawa wayang, yo nyanyi sih. Ketika anak-anak ndoro bocah itu disonggo, Pak. Dia akan bukan mensugesti. Ternyata dipangku dengan seperti itu ngikut, Pak. Okay. Umpamanya gini. Lele. Lele. Apa, Pak? Kon iku lho. Sesuai karakter bahasa lainnya ya. Kon iku lho. Engko dikira aku gak ngandani. Engko lek saiki dikandani, engko padha wadul. Kan ngoten lah. Nah, nanti apa coba? Lek ditimbali munine nun niku salah. Langsung aja interaksi mainnya, Pak. Lalu ketika nanti wayang yang satunya interaksinya dibikin gak jadi, kita lemparkan ke anak-anak. Lalu kita bikin pertunjukan itu hidup drama juga. Sebenarnya sambil lagu yen diparingi matur nuwun. Yen dereng diparingi nyuwun. Nyuwun. Lek mam kudu ana segone, tangane wijik kudu dedonga, doa sebelum makan. Kalau main di kalangan
1: anak-anak
0: TK, SD gitu ya. Gitu. Caranya pendekatan di mana kita harus menjadi anak. Karakter kita harus menjadi anak. Jadi sekarang kan
2: ngepek atine.
0: Ngepek atine iki kudu ngoten. Itu yang pertama, yang kedua ketika kan anak-anak enggak usah dianu sudah nyinta, Pak. Kemarin tuh wayang saya sampai piranti saya tuh kan sering ganti-ganti. Makanya saya sangat diuntungkan. Caranya gimana? Anak-anak sudah tahu kalau ketika ada wayang belum cerita udah pegang. Ini hebat. Itu artinya anak-anak sudah punya cerita dan bertanya dan bertanya dan sering. Dan kalau ibu tadi bertanya, cara saya yaitu tadi lek cara bahasane Cak Musung ngepek atine ndoro bocah niku, dan ndoro bocah niku ketagihan, Pak. Ketagihan di sekolahan-sekolahan, di kampung-kampung, ketika momen tani, ayo kita ke sawah joget sambil bercerita, Pak. Anak-anak ya sering ya waktu di gunungannya itu kan bukan hanya di gunungannya, di sawah-sawah itu kita nyampaikan dengan permainan dolanan. Tapi bocah ora dinggo dolanan. Saya itu sangat hati-hati, Pak, karena sekarang zaman sekarang kalau nggak ngati-ngati niku, ini juga pendidikan untuk anak-anak. Hati-hati benar. Tapi saya terima kasih selama saya menjalankan rutinitas seperti itu, saya menikmati. Dan tadi pertanyaan satu pompa bagi saya, caranya gini, Bu, saya kudu dadi bocah, pendekatannya harus kulo kudu dadi bocah, untune ompong macake kaya mbah-mbah, saya kan pasti kostume ganti-ganti, harus saya kan pakai kostum itu gitu.
1: Oke, kalau Cak Mus ada tanggapan, monggo.
2: Oke, kalau bahasa radio kan menyamakan gelombang, menyamakan frekuensi gelombang. Anak-anak lebih yang biasa dipakai bahasa kekanak-kanakan, bahasa keluguan, bahasa keaslian, kita mencoba untuk nyampe di bahasa itu, bahasa kekanak-kanakan.
1: Oke. Pokoknya malah justru kita tidak boleh istilahnya kayak kita malah menggurui anak, itu malah gak kado ya.
0: Jadi kita justru belajar dengan apa yang sekarang sedang dipegang dan dikendalikan oleh anak-anak.
1: Oh, wah, ini jadi cara tersendiri yang mungkin bisa dilakukan untuk orang tua juga ya. Okay. Untuk parenting lah istilahnya zaman saiki ya kan, boso kudunganyari. Ate gaya-gaya parenting, ya Allah. Oke, monggo Cak Nes kepengin gabungan di 5462961 atau 0896021-3x968 ya, monggo. Monggo sing gabungan melalui telepon kaya Bu Setia ngaten nggih, monggo saged ngobrol bareng ngaten nggih. Kalian campong ambe Cak Mus. Nah, Cak Mus, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit terputus tadi ya. Kalau jenengan sendiri suka dengan wayang itu sejak kapan?
2: SMA waktu itu, saya kan SMA di Malang. Jadi ada di sela-sela liburan itu nonton wayang di situ, bingung dengan apa yang diucapkan. Jadi di teman-teman lain itu pada meninggalkan. Jadi saya hanya anak 7 atau anak 5. Enggak paham dengan apa yang diucapkan dalang, tapi saya menikmati visualnya. Menikmati tariannya, menikmati warna-warna yang ada di wayang. Pas waktu itu saya banyak bertanya dan mencoba untuk mendekati. Ini tokoh siapa? Apa itu Punakawan? Apa itu Pandowo? Ya sebagai penikmat aja, suka dengan makna-makna yang disampaikan. Saya kan sekolahnya di sastra.
1: Oh, di sastra.
2: Jadi, sastra Jawa menurut saya lebih sangat detail dan keindahannya itu unik. Di Indonesia kan lebih mudah. Kalau sastra Jawa, peradaban yang sangat tua, jadi apapun itu diucapkan dengan sangat detail.
1: Oke.
2: Di wayang kan, kalau bahasa wayang yang sangat pakem, kalau kiempung ini kan enak. Kita dengan anak-anak kekinian juga nyampe. Ya, waktu gitu kita ya, muda kan susah tuh mencerna bahasa Jawa Kawi. Okay. Kita kan Jawa Arek tadi.
1: Iya. Ketemu. Gak gado itu ya. Gak gado. Akeh gak gado ya. Malah bingung karena PDW. Karena kalau saya sendiri pun secara pribadi kalau ngedengerin wayang ya suka karena efek-efek dan segala macamnya gitu. Tapi kalau ditanya, iku mau ceritain apa? Sekarus pokoknya. Pokoknya gara-gara no ngantuk ae pokoknya. Wes, pokoknya melaku los ngono kan ya. Oke, Cak Ning nanti kita dilanjutkan lagi ngono ya, ngobrol-ngobrolnya kalian Cak Omong lan Cak Mustaqim. Dadi aja ning ndi pancet de Propapat RRI Surabaya, aku bakal lanjut mana sakmarine sing kate lewat iki. Aja digeser dhisik ya Cak Ning ya, frekuensine ndek 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia nglawan penjajah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jadi balik maneh kalian Wahyu Chan sing ngancani sampean ten Pro 4 RRI Surabaya dek rangkaian obrolan budaya kalian Cak Ompong lan Cak Mustaqim ngaten nggih. Terkait dari wayang edukasi saya Cak Dik sing tasik dibahas. Monggo njenengan sing kepingin badhe tanglet janen ten 0896021-3x968 utawa ndek 0031546-2961 ngeten nggih. De line teleponnya aja lali gawe kode area kumang ya jane ya 031 jane. Izin Cak Ompong dan juga Cak Mo saya bacakan WA-nya dulu yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Saya coba untuk bisa ke ini dulu ya, Cak Bian. Matur nuwun Cak Bian. Cak Bian di Mojokerto ini menanyakan, ini Cak Ompong kalau untuk pementasan-pementasan itu biasanya juga sampai keluar kota atau seperti apa? Lalu juga mungkin apakah ada paguyupan-paguyupan yang memang sudah dibentuk oleh Cak Ompong sendiri supaya untuk melestarikan perwayangan ya, khususnya supaya juga dimengerti oleh anak-anak gitu. Monggo.
2: Saya tidak pernah membentuk paguyupan. Sekali lagi, tetapi paguyupan yang sudah ada sudah terbentuk dengan sendirinya dan yang sudah ada. Jadi saya ke luar kota daerah itu transaksinya itu kultural dan apa ya, seduluran. Jadi seumpamanya gini, di masing-masing kampung atau sanggar atau komunitas atau apa kelompok itu kan selalu ada. Entah itu kayak di mana ke Cak Mus dan kawan-kawan itu literasinya yang sudah ada itu lebih hampir sama dengan paguyuban. Tapi saya tidak pernah membentuk itu, tapi sudah dengan saya berkunjung sekali dua kali bertanya sama sing iso apa, aku sing iso apa gitu loh istilahnya. Dan itu bagian daripada ngelakoni kebudayaan ya iku ya wayang. Karena itu kelebihannya enggak iso ya golek sing kemampuan itulah jadilah menjadi instrumen pergerakan saya di masyarakat itu.
1: Oke. Ya. Karena kan biasanya kalau hanya fokusnya di katakanlah kan di Surabaya aja gitu ya kan. Sementara banyak juga nih minat-minat perwayangan itu ternyata juga di daerah-daerah lainnya ya, gitu ya. Ya. Nah biasanya kalau wayang itu kan ada paguyuban-paguyuban tertentu ya, begitu ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Cak Bian ya. Oke, ini saya lanjut lagi ada Cak Kuncoro. Matur nuwun Cak Kuncoro. Oke, Cak Kuncoro di Lamongan ini menanyakan, biasanya kalau tantangan itu kadang suka menemukan tantangan tersendiri nggak sih? Cak Ompong dan juga Cak Mus ketika tampil begitu ya, terkait keterbatasan bahasa yang dimengerti, yang kadang-kadang dimengerti oleh anak-anak begitu. Oke, terima kasih. Monggo.
3: Kalau tantangannya kan anak-anak hari ini tuh pakai bahasa-bahasa yang lebih apa ya, bahasa viral. Jadi kita harus
1: belajar
3: nututi
1: sinau mah
3: bahasa-bahasa medsos kan kita enggak selalu bisa enggak semua apa yang mereka katakan kita tahu, jadi sama-sama belajar bersama itu. Belajar ketika pentas biasanya terjadi interaksi seperti itu.
1: Oke, kalau Camus sendiri
2: saya juga polanya seperti itu. Jadi hambatan saya itu setelah pernah kok saya ngalami hal yang simpel. Hal yang simpel itu apa kebutuhan saya, apa yang dibutuhkan anak itu enggak ada. Kalau pepatah mengatakan tidak ada apa? Rotan akar pun jadi. Kalau wayangnya berbentuk wayang enggak ada ya semuanya saya bentuk seperti jadi imajinasi wayang gitu aja.
1: Semua jadi wayang.
2: Kalau-kalau curigen.
1: Oke. Lalu juga mungkin dari kalau itu tadi kan tantangannya itu ya, Cane ya. Kalau untuk anak-anak berarti ya memang harus mengikuti begitu ya. Oke, saya coba mau ke Ning Firda. Oke, matur nuwun di Sidoarjo. Pernah enggak sih Cawompong dan juga Camus ini mengalami penolakan atau justru malah ada pertentangan dari orang tua anak-anak?
2: Kalau penolakan selama ini belum. Tetapi saya belajar dari durasi, Mas. Angon wayah gitu. Jadi ketika kita harus tahu durasi, karena saya dan kawan-kawan sering mengingatkan ojo sesuwe angon wayah. Tapi saya pernah diingatkan oleh waktu. Ketika asik anak-anak asik berimajinasi, respon dari orang tua kan mungkin keadaan juga.
1: Iya.
2: Ayo kita mulai.
3: Mending sekolah.
2: Ya itu. Tapi itu piro ya, Pat? Enggak. Pasti bisa dong, tapi itu akhirnya menjadi saya anggap itu durasi, Mas. Waktu, harus tahu waktu.
1: Oke, tapi ya. Biasanya memang berapa lama sih kalau untuk pengajian kayak gini nih?
2: Saya sekarang kan ngalami gini, ketika diundang sebelum datang udah ditanya. Makanya saya lebih ketika tanya, suwe apa ora, Mas? Saya ngikuti panjenengan. Nah, anu nganti saja 5 menit aja udah cukup. Tapi memang cukup 5 menit itu sudah sampai. Dengan konten 5 menit itu, karena sekarang kan apalagi sekarang di dunia apa pendidikan sekarang ya, Pak ya. Semua kan mainnya durasi, Pak.
1: Iya.
2: Ya, makanya saya pun berpesan gini kepada anak lewat pesan wayang itu, gurumu yang sekolah iki wong tuamu. Wong tuamu nang omahku ya gurumu. Dadi lek umpama sampean iki lek dikandani guru, ojo waduh nang omah. Itu aja. Sering kayak gitu, itu durasi kultural untuk bahasa anak-anak. Gitu.
1: Oh, oke, wah ini ya. Berarti ini sebenarnya itu ya, Caning ya, sekali lagi bahwa wayang ini bisa menjadi salah satu alternatif ya ketika kita memang menemukan kesulitan untuk bagaimana ya mengajarkan anak gitu ya. Karena jane ya delok tulisan tok ya bosen.
2: Iya,
1: guys. Nah, kalau gambar-gambar gini apalagi ada objeknya, wayang-wayangnya ditampilkan, mbok ya sapa ngerti gitu ya. Itu nanti malah jadi daya tarik bagi anak-anak itu mau belajar gitu ya. Tapi pernah enggak kalau untuk ini tampil di sekolah juga sering ya berarti
2: sering.
1: Ya. Tampil di sekolahan,
2: di kebun.
1: Ah, di kebun.
2: Besok di sungai tanggal 22. Tanggal 22.
1: Di sungai mana?
2: Di ini Kebun Melati Tuban. Tadi baru aja dihubungi.
1: Oh.
2: Jadi anak-anak nanti saya libatkan bagaimana cara anak-anak itu pinggir sungai itu mencintai sungai. Dan diuntungkan oleh tradisi masyarakat situ, bagaimana tradisi ini enggak terputus. Nah, lalu disampaikan lewat tutur cerita wayang. Tanggal 22. Tanggal 24.
1: Tanggal
2: 24 di Tuban, di Kebun Melati. Di Tuban.
1: Kalau anak-anak yang mencintai gunung yang tak seberapa tinggi di gunung aja bisa.
2: Tantangannya beliau nih.
1: Gunungnya enggak seberapa tinggi. Ya ampun. Sak mono agen biyen. Aku cilik sampai sakmene ya sak mono. Malah awakku tambah gede. Repot aja nyampe gunung anyar iki ya kan.

0: jarang. Tapi kalau bapaknya yang bekerja di dinas itu sering. Secara jarang sih. Yeah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah jarang.
0: Jarang.
1: Oke. Okay, okay. Tapi pernah nggak sih Cak Ompong dan juga Cak Mus itu berharap bahwa metode-metode pembelajaran seperti ini juga bisa diterapkan loh untuk guru-guru?
0: Ya, harapan saya peran serta orang tua dan guru bisa menjadi dalang. Karena tanggung jawabnya kan modal barang piulang kan. Apa yang hilang? Umpamanya anggap aja masa kecil saya beda dengan masa kecil teman-teman lainnya, didongengi. Saya itu didongengi oleh keadaan di desa, di kampung. Tapi bercerita, kalau mungkin untuk anak-anak yang di sebaya dulu kan sudah ada Cinderella. Kalau bapak saya ngomongnya timun emas.
1: Oh.
0: Gitu, ada buto. Artinya imajinasi buto ki
1: rasa banget gitu ya.
0: Pernah lek gitu. Jadi intinya untuk saat ini bagi saya bersyukur dengan kemajuan sekarang ini, saya nikmati aja mas. Harapan saya itu aja.
1: Dinikmati ya. Gitu ya. Pokoknya makan gak makan mending kumpul.
0: Mas gak sama nih mas.
1: Oke. Aja seru ya Caning ya. Tapi ini saya sebelum menutup gitu ya. Yeah. Saya pingin dong mungkin ada ya itu ya. Ada sekali lagi mungkin pengharapan dari Cak Ompong dan juga Cak Mus, Cak Mustaqim gitu ya, agar anak-anak itu yuk, khususnya anak-anak muda zaman sekarang itu lebih peduli lagi terhadap kebudayaannya, okay. Khususnya wayang, yeah. Begitu ya, yeah. Karena wayang ini toh selain bisa menjadi tontonan, ini ternyata juga bisa menjadi tuntunan, okay. Dan yang juga pastinya bisa menjadi tantangan, okay. Buat kita. Mungkin itu, monggo, Cak Mus dan juga Cak Ompong.
2: Harapan kita kepada generasi saat ini untuk bukan hanya melanjutkan, tapi kalau bisa melewati hal-hal yang kekinian juga, misal di wilayah digital, sebab saat ini mungkin masih ada wayang-wayang yang manual, nggak tahu besok-besoknya. Kalau seumpama digitalisasi, seumpama bisa ya alangkah baiknya. Mungkin untuk tahun-tahun ke depan. Sebab dunia hari ini dan yang akan datang mungkin sudah penuh hologram ya. Sudah penuh dengan
1: kemajuan teknologi.
2: Kemungkinan begitu.
1: Oke, baik.
2: Lewat AI, lewat perangkat-perangkat lunak yang macam-macam itu.
1: Oke, siap-siap. Oke, mantun nuwun Cak Mus. Kalau Cak Ompong sendiri?
0: Harapan saya sebuah seni pertunjukan wayang edukasi, baik itu tradisi kontemporer dan umum, para penyaji, teman-teman, para doro seniman dan budayawan, jangan membatasi atau terbatasi oleh hal-hal yang mana hal-hal itu akan membelenggu kita. Kita harus tetap merdeka, harus punya daulat, kedewasaan, juga maklum, tapi
1: pemakluman.
0: Tentu, ya pemakluman. Tapi harapan saya ke depan, bukan harapan tapi optimis, wayang tidak akan hilang wayangnya. Saya itu saja.
1: Dan wayang tidak akan
0: hilang wayang. Peran sertanya harus dilibatkan. Dan para pelaku seni pertunjukan itu dituntun belajar memanajemen apapun, baik administrasi dan lain-lain. Itu aja.
1: Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Cak Ompong, terima kasih. Cak Mus, terima kasih sekali lagi gitu ya, untuk sudah berbagi bersama kami. Mungkin boleh ya ditutup dengan penampilan sedikit ya, Cak Neng ya. Aku pengen tahu, kalau tadi kan ojo dolanan sore-sore, lah saiki mungkin ojo dolanan subuh-subuh mungkin. Bisa enggak?
2: Ganggu tanggane.
1: Ganggu tanggane.
2: Subuh wis dolanan.

0: boleh kabeh dilakoni nglilir aja turu lek wis jembar kalangane rembulane padang golek dalan nganti sinau karo guru ana tantangane wonten tuntunan gitu ya Pak.
1: Baik, terima kasih Cak Omong, Cak Mustaqim untuk kesempatannya. Jadi itu tadi ya obrolan budaya ini dino iki. Lah nek kesempatan dino iki yang memang rada beda ya Cak. Penampilan dalangnya didelok ini langsung lho kelihatan-kelihatan cilik-cilik ya. Yang ada di depan studio kami ya Cak Neng ya. Oke, langsung aku pamit dhisik Cak Neng, matur nuwun. Monggo dilanjutke lah iki mang obrolan tentang wayang edukasi, saiki dilanjutke kalian wayang padat ya. Engko jam 09.10 barek sinten langsung ae Cak Neng iki engko barek ki dalang Ki Adianto lan lakone Sri Kandi mana. Lakone aku Wayucan pamit. Matur sembah nuwun. Arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu rahayu rahayu. Rahayu.

Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

哎，哎。

Oh.

0: 百度孤立天条不落断江三本三个不才哇木哥他拉哈里木哥布拉米罗Kulo pasrah jiwa raga dumateng paduka raden.
1: Mengko dhisik ambo. Aku mupu sayembara iki ora kanggo aku. Aku mupu sayembara iki kanggo kadangku Citrawirya dalah Citranggada.
0: Kulo mboten nampi wakilan.
1: Ngerteno nombo yen aku wis madeg dadi Brahmacari tegese aku wis duwe sumpah ora bakal palakrama marang wanodya sapa wae yen nganti aku nglanggar sumpahku apa bakal aku kena bebendu saka dewa kang karya jagat mula ambo kowe tak lilani baliyo rabiyo karo wong lanang sing mbok tresnani
0: kula inggih sampun sumpah sak sinteno ingkang saged mupu sayembara menika pramila nggih tiyang menika ingkang badhe kula tresnani derajat menopo pangkat mbuh ratu mbuh satriya mbuh brahmana kula mboten ngertos paribasan rong pidak pejarakan kula nggih mboten gagas tetep kula tresnani
1: nanging aku ora bakal nglanggar sumpahku
0: ewadene kula nggih mboten saged nglanggar sumpah kula tresno kula namung dumateng paduka raden dewa broto katresnan menika anugrah saking gusti ingkang boten saged dipun tampik utawi dipun selaki
1: nanging nyatane aku nampik katresnanmu
0: panampik ing katresnan paduka handan saya makantar kantar katresnan kula dumateng paduka
1: banjur carane anyirep katresnanmu dewa broto kudu kepiye
0: katresnan kula saged sirma katresnan kula saged musta menawi sareng

Ambok. Aku njaluk sepura ambok. Ora ana babar pisan aku kepengin mateni karo kowe ambok. Raden Dewa Broto. Mbok menawi pungkasane lampahan menika kados mekaten. Kula ikhlas lair baten. Awit ingkang mejahi kula inggih paduka ingkang kula tresnani. Kula nyuwun pamit raden. Benjang menawi paduka kondur dateng kasuwargan. Kula ingkang mapak paduka ambo.

Ah, und! Da! Da!

0: Weh lah dalah. Parek ngurang toto. Durung suwe anggonku mapan oleng tapal atus negara Mansolo. Ono pawongan nitik soko sandangan iki mesti penggede. Ayo sopo weh ngaku. Pangkatku Tumenggung saka negara Pancala jenengku Tumenggung Pancakusuma. Wah, Pancakusuma. Iya. Kowe prajurit saka ngendi dampyak-dampyak? Ngaku prajurit saka ngendi? Kowe takon karo aku kesete. Aren sik menika diteruske.
1: Iya.
0: Mau menang-menangan, tantang-tantangan.
1: Iya.
0: Sak karepmu. Kesete Kratu Gustiku. Jungkung maredi aranku, jungkung waja.
1: Nggih, sak menika wancinipun adan dhuwur Surabaya. Wan sak sekitaripun.
0: Ayo diterus nih, yo. Kok kowe lanyap-lanyap oneng negara Pancala kowe prajurit dampyak-dampyak arep apa winduhe perlu apa? Aku diutus karo Ratu Gustiku ngelamar Dewi Wara Sri Kandi. Yen entuk Dewi Swara Sri Kandi balak boyong ana ing negara Paranggumarjo, iwo dene ora entuk bakal kaya karabang negara Pancala. Wah, murang toto maju, lakon ilang nyawamu.

します。

了。我杀！

Putra Pancala Dresta jebul mati ae.

0: bagian Dracula Mas Bagong. Jenengan kok mencolot.
1: Lah timbang meneng ae iki bingung arep ngopo kok.
2: Dengan kaget.

Sri Kandi. Ana apa kowe sowan ning kasatriyan Madukara? Saderengipun kula nyuwun pangapunten Kakang Mas. Sowan kula wonten ing kasatriyan Madukara, kula kepengin megur ilmu guna kasantikan. Saha lepasing jembaring dumateng Kakang Mas Janaka. Sri Kandi, kowe kuwi sipating wanudya. Senadyan kula menika salah sawijining wanita nanging salebeting sanubari kula menika mijil getiing satriya jiwaning senopati. Sri Kandi, kowe apa wis mantep tenan tekadmu? Menep tenan atimu kepingin meguru karo Janaka. Nuningke Kakang Mas. Yen pancen kaya mengkono Sri Kandi, aku kepingin netel sepiro kaprawiran mojo rikuh lanojo pekeo hayu majo kegeladen marang pun Kakang Sri Kandi.

0: mandi. Kok melayu langsung onopo.
1: Ngapunten Kakang Mas, kula lepat Kakang Mas. Kula nyuwun pangapunten. Kula isin Kakang Mas.
0: Kowe ora usah isin, wis sing kleru aku
1: mboten. Kula trima pejah Kakang Mas jatuh.
0: Srikandi. Srikandi.

Bune kula ora nesu karo perkara iki. Arep nesu piye wong lelakon wis kadung dilakoni. Yen aku nesu apa lelakon iki ya iso rampung. Aku percaya karo Kanjeng Parang. Katresnanmu ning aku ora bakal luntur mergo lelakon iki. Wis ora usah mikir neko-neko tak dongakne anggone golek istri kandhi bisa.

sing tak golek weh wong ayu wong ayu. Kowe manut karo pun kakang wong ayu. Tak emban tak lelo-lelo. Ora ana sing bakal bisa mengkuwit kajaba mung jungkung madewa. Aduh.

kandhi wong ayu. Ayo bali menyang Madukara. Boten Kakang Mas wis. Perkara ne wis rampung ayo melu Kakang Mas Janaka tak pondeng ana ing Madukara.

apa Petruk peneng Madukara. Ngapunten, Den. Teng Jawi rame. Kadose prajurite Parang Garut, Parang Gumbarjo sami ngamuk minggir otak. Rampok.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Bersyukur menjadi kunci dari hidup tenang. Sebab dengan bersyukur, kita akan lebih dijauhkan dari rasa dengki dan iri hati. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki juga akan membuat hidup lebih tenang dan bermanfaat.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri, saya sampuni siaran setinten iki Selasa 11 Agustus 2016 sedaya kerabat kerja program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula wayucan ngaturaken dan rimo kangge sarangan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih Beijing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang, bangun negara.

Cak Ning, sugeng injing kangge wilayah Surabaya tampun di kemawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 106,8 MHz. Dinten niki Rebo 12 Agustus 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Puluh Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing jane sesarengan kalian kula liya saged kepanggih malih dinten niki Rebo 12 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sungute, siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Alhamdulillah, minasyaitan wajim.

0: yakni Wayai Sampean Ngrungokno Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning saniki bali maneh bareng kuliah nggih tanah dicoro cahaya pagi. Topik dinten iki Rebo 12 Agustus 2016 bareng deteksi dini perilaku LGBT. Bareng Ustaz Samar Liha Siti C yang udah tersambung melalui telepon WA. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lia sehat?
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Ustazah juga sehat nggih?
2: Alhamdulillah, biiznillah. Mugi-mugi.
1: Mugi-mugi sehat selalu ya Ustazah ya. Soalnya sekarang lagi rawan flu ini teman-teman itu.
2: Wah, benar. Ini saya sudah kena virusnya ini beberapa hari ini, Neng Lia.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh. Ya, moga-moga virusnya segera hilang ya, kembali fit begitu
2: amin,
1: ya.
2: Amin,
1: ya
2: Rabbal.
1: Amin, ya Rabbal, amin.
2: Yeah.
1: Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Ustazah menyempatkan untuk bergabung bersama kami di acara Cahaya Pagi hari ini, begitu. Untuk Cahaya Pagi hari ini, suara saya terdengar jelas nggak, Ustazah?
2: Sakit. Ini
1: Oh, iya.
2: anu soal pulau pripun yang lihat sakit di terapi dah.
1: Oke,
2: Assalamualaikum.
1: sambon aman aman aman. Cuma agak kadang-kadang putus dikit gitu mungkin ya.
2: Oke.
1: Oke, kita lanjut.
2: Bismillah terkendali.
1: Amin. Oke, matur nuwun Ustazah. Niki topiknya deteksi dini perilaku LGBT, ya. Mungkin langsung mawon ten muka dimanipun Ustazah monggo.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun ya. Nggih,
1: sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran ala ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ingkang kula hormati, ingkang minulya, saya kemawon sak ning ingkang midhangetaken saya pagi sak menika syukur alhamdulillah sumating Allah Subhanahu wa taala amargi sedayanipun kesehatan, upi iman, Islam, kesabaran, sukses selalu kagem kula kali panjenengan sami sehingga izin menika kula kali panjenengan saged midhangetaken saya pagi teranten sedaya kemawon atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat ugi salam kunjuk dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon uswah hasanah tauladan ingkang diparengaken Gusti Nabi kagem kula kali panjenengan sami saged kula kali panjenengan sami lampahi sunah-sunahipun dan mugi-mugi berharap benjang ingkang di akhirat kula kali panjenengan sami saged pinanggih dan dijemput langsung kalian kanthi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sak ning cahaya pagi dinten menika dalam badhe maringi satu informasi sharing tentang LGBT. LGBT sak menika memang rawan sangat. Kula kali panjenengan sami layak untuk saged monitor, saged mirsani melalui googling, melalui media sosial. Kranten LGBT menika sampun marak. Boten hanya di para remaja dewasa, tetapi juga rambahnya sudah ke dunia yang lebih spesifik lagi. Nah, kintan-kintan LGBT menika menapa to para diri, sehingga harus diwaspadai dan modelnya kados menapa. Cak ning saya pagi LGBT menika sejatosipun singkatane boten amrat, tidak susah, dan itu friendly. Artinya bisa kita dengarkan, yang sering kita dengarkan. Sejatosipun LGBT menika yang pertama adalah lesbian. Menapa singkang lesbian menika ingkang dimaksud? Nggih menika para wadon, perempuan ingkang gadah ketertarikan emosi lan seksual ingkang sejenis. Nah, kalau lesbian menika wadon kali wadon, ada tuh si perempuan suka sama perempuan gitu. Niko namanya lesbian. Ada yang kan kali game niko gay. Game niko tiang jalur engkang memiliki ketertarikan sami jenis. Jadi kalau lesbi itu perempuan sama perempuan, menawi ke niku jalur kalian jalur. Jadi sejenis, okay. Selain sejenis meniko, engkang dimaksud LGBT yang ketiga jenisnya biseksual. Biseksual itu tiang engkang jadah ketertarikan kagem laki-laki dan perempuan. Double anu. Tak nih, sehingga akhirnya ini yang juga menjadi marak untuk bisa diperhatikan. Ada yang terakhir, LGBT pemahaman ini pun dengan transgender. Transgender ini kan tiang ingkang kagungan identitas. Misalkan identitas ini ku jalan. Ananging jenis kelaminnya ditetapkan sejak lahir ingin menikah. Cuman ketika berperilaku itu justru sebaliknya. Nah, ngatain ya. Itulah yang dimaksud dengan transgender. Identitas gendernya itu bedo kalian jenis kelamin yang kasih ditetapkan. Jenis kelaminnya udah diparingi sampun di paringi Allah padon, ngatain. Tetapi keperilakuannya itu jatuhnya jalur. Demikian plus baliknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan transgender. Nah, Cak Ning saya pagi LGBT mereka isunya kagungan dimensi sosial. Dimensi sosial, psikologis, kemudian culture atau budaya, kesehatan keluarga, keagamaan, sehingga perlu sakit untuk kalau penjenang sami bisa bersikap bijak terhadap mereka. Nah, ingkang paling beda akan antara sebagai manusia dan perilaku mereka adalah jatuhipun apa yang dia lakukan, ngatanya apa yang sebetulnya dia lakukan. Nah, kinten-kinten pandangan Islam pripun sih kadose mensikapi atau tindakan-tindakannya mereka kasus pripun, perilaku perilakunya tiang-tiang LGBT mereka kasus pripun. Nah, sebetulnya Cak Neng saya pasti Islam memiliki ketentuan tentang hubungan ya, tentang hubungan seksual. Di Islam niko sejatosipun sampun diatur seperti apa sih sebetulnya kita menjalin sebuah hubungan itu dengan manusia yang lain. Itu kadosnya sampun dibahas ini surat Ar-Rum ayat 21 sangat populer, apalagi ini kalau sampun bulan mulut mangke Rabiul Awal itu keranten kata sangat ingkang minul ya akan kali wigatos-wigatos perkawinan sehingga ayat niko marak sangat untuk bisa dipergunakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Niku artinya kurang lebihnya adalah di antara kebesaran Allah itu dia yang menciptakan pasangan-pasangan untuk kita, jenis kita sendiri agar kita merasa tentram, enggak nih? Dan menjadikan di antara kita rasa cinta kasih dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Mungkin kalau kalian panjenengan sami perlu digarisbawahi di situ ada redaksi menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Nah, ini amrah sangat menawi mboten dipahami secara kontekstual maupun tekstual. Mungkin kan mboten mangertos, wah ini LGBT nih gitu kan. Jadi, oh jenismu sendiri itu berarti yang perempuan sama perempuan lagi sama lagi. Mboten kasus mekaten. Nah, sehingga yang dimaksudkan niko adalah jenisnya itu ya sama-sama manusia gitu ya kan. Maksudnya itu jenis manusianya. Jadi manusia dengan manusia, maksudnya itu di situ. Sehingga dimunculkanlah cinta kasih itu sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing. Orang ketika sudah menikah, sampun rupi rumah tangga, kalian Allah menikah dimunculkan rasa cinta kasih sayang. Artinya adalah legal. Legalitas seseorang untuk bisa memadu kasih, memadu cinta itu ya dengan cara dengan adu nikah. Allah ciptakan itu dengan mengikat laki-laki dengan perempuan itu dengan sebuah ikatan perkawinan. Namun Cak Ning, sebagaimana di ayat lain itu, sempat ditanyakan juga, ini kan LGBT ini kan marak dengan sejak zamannya Nabi Lut, ya kan? Nah, sejak zamannya Nabi Lut ini kok LGBT sampun marak sangat. Niko Cak Ning, kalau misalkan mau membaca aja di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165, niko sampun Allah tuliskan bahwa atatuna dzukrona minal alamin. Jadi Nabi Lut niko sempat tanglet tenggene kaumnya. Kenapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara mereka yang berbuat homoseks, katanya? Karena apa? Karena Nabi Lut berusaha memberikan peringatan kepada kaumnya yang selalu melakukan hubungan seks. Dan hubungan seks ketika zaman Nabi Lut ini kok nih dilakukan, dilampai di depan publik, di umum, di balai-balai pertemuan yang disaksikan orang banyak, itu ketika zamannya Nabi Lut ini Makassar. Sehingga harapannya adalah orang yang melihat itu juga mengikuti, mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka itu. Itu sejak zamannya Nabi Lut sudah kayak gitu. Apakah sekarang ini ada? Wonten. Jadi kenapa saya katakan wonten? Di depan publik itu memang tidak terlihat apa namanya itu serono atau pripun ya, tetapi di media sosial nih Bu, Cak Ning. Sehingga akhirnya di media sosial ada beberapa konten-konten itu, video-video ingkang kula kali panjenengan sami harus lebih berhati-hati melihat. Karena apa? Karena itu sebetulnya memang memiliki nilai-nilai yang itu mengarahkan kepada

Kebetulan dia bingung dengan identitasnya atau relasinya yang membuat dia itu merasa tertekan. Kok gak nyaman aku jadi wong wedok ya misalkan begitu. Kok orang nyaman aku jadi tiang jaler dan lain sebagainya. Bingung dengan identitasnya. Kenapa bisa bingung? Kan itu sampun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya seperti itulah kronologisnya. Nah, kemudian ada juga pernah mengalami paparan konten seksual yang tidak sesuai dengan usia yang wau sampun dalam sampai atas. Yang itu yang ada di media digital. Kemudian yang kelima itu sakne sedoyo kirang komunikasi di keluarga. Nah, ini berat ya. Jadi terkadang kalau kali panjenengan kami ini membuat gawai itu menjadi pacar kedua. Ya kan? Nah, misalnya kalau kali panjenengan kami berada di satu tempat lokasi makan bersama gitu kan. Family gathering gitu bahasanya. Kemudian ya lagi ngumpul gitu. Pulau anak, kemudian garwo, orang tua, dan lain sebagainya. Itu semestinya itu gawe diletakkan. Supaya apa? Ya komunikasi kita bisa bisa dua arah. Bisa berseberangan satu dengan yang lain. Tatap matanya, kemudian dialog dengan penuh manja, kalian keluarga. Nah, terkadang kita ini dengan dunia gawai ini kan sudah menghilangkan itu. Nyapo toh, wes meskipun sak mejo ya wis podo WA-an piambek-piambek ngaten to browsingnya juga piambek-piambek cuman kan kalau kalian panjenengan sami kan kadang boten mendeteksi apa sih yang dilihat kalian putra putri kita semuanya kadang gawenya itu cenderung untuk di password dan lain sebagainya nah, itu indikasi yang kita nih sehingga akhirnya jangan sampai yang seperti itu kemudian mereka juga mengalami perubahan lingkungan, pergaulan. Jadi, pulau kali penjenengan kami memang kedah waspada, kedah sering absen putra-putri pulau kali penjenengan kami, kedah sering tanglet siapa kawannya. Sinten toh dia, lak ning gone sekolah iki piye, kancane sapa wae gitu kan. Terus sering diskusi apa, ngobrol apa mawon adik kakak pengen sekolahan itu sakit boleh boleh dilakukan karena apa dia itu dalam rangka membangun komunikasi antara orang tua dengan anak sehingga kita paham betul bahwa dunia anak-anak kita itu masih dalam tahap-tahap yang normal nyatanya. Nah, pripun seandainya kita sudah mendapati orang-orang yang sudah terjangkit itu nyatanya. Sudah terjangkit itu kira kita harus bagaimana? Terus kalau kalian panjenengan sami mesti pripun? Apakah menghindari, mempermalukan, mengancam, mengisolasi dan lain sebagainya. Nah, sejatuh pun bukan mengkasem. Terus ketika kita melihat ada personal wonten ingkang orang-orang di sekeliling kalau kalian panjenengan sami kita melihat seperti itu, hindari untuk mempermalukan. Cak nengge, sampun dipermalukan, sampun kita bully, jangan sampai kalau kalian panjenengan sami ini mengulti gitu kan, atau mengisolasi, usah cocok tidak kui, mumpung ini ABCD sampun, jangan sampai kita seperti itu. Karena apa? Karena kan kalau kalian panjenengan sami kagungan satu satu apa namanya itu kekuatan memiliki satu hikmah dan satu perintah. Bukankah pulau kali penjinaan suami sampun diparingi garis-garis kalian Islam bahwa saling nasihat menasihati, ya kan? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Jadi artinya adalah saling menasihati dalam kebenaran, saling menetapi dalam kesabaran sehingga kalau kalian panjangkan kami ketika menghadapi tiang-tiang kasus mengkaten, dekati, motivasi, kemudian berikan penguatan-penguatan mental, landasan spiritual. Itu ingkang kalau kalian panjangkan kami lampahi ketika menghadapi mereka-mereka yang sudah terdetek dengan sifat LBG.

0: Jadi seperti ini. Karena dalam kehidupan masyarakat, Kak Ning, setiap orang itu kan memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Sesuai kalimat martabatnya, ampun dados sasaran penghinaan, perundungan, kekerasan, atau perlakuan yang sewenang-wenang. Karena mungkin bisa jadi mereka-mereka yang di luar sana mengalami ini, itu ada yang tidak dikehendaki. Ada yang merasa, aduh aku kadung. Ya, kalau sudah bahasanya sudah kadung ini susah nih kan. Kemudian ada yang merasa pelarian, siapa aku rasa konco wedok. Ya wis aku gumbul ambe wong lanang wae itu mungkin spesifikasinya mereka-mereka yang laki-laki yang mengalami itu. Nah, sehingga kalau panjenengan sami kedah memiliki peran terutama ingkang di keluarga saya pagi. Jadi di keluarga itu yang perlu adalah maringi pendidikan agama, akhlak sejak dini itu sudah pasti, ya kan? Sudah pasti. Kemudian yang kedua, mengajarkan batasan pergaulan, menjaga kehormatan diri. Itu pun juga dilakukan sejak dini. Milo, ketika kita mendapati putra-putri kula kali panjenengan sami sampun di sisi akil balig, sudah di usia balig, mau kula kali panjenengan menika kedah waspada, kedah sering memantau, sering mengevaluasi, dan sering menasihati, sering mengingatkan. Apalagi harus juga mendampingi putra-putri kula kali panjenengan sami ketika menggunakan media sosial dan internet. Tetapi ketika kalau penyelenggaraan kami, dia tidak bisa mendalik, ya, tidak bisa mendalik, jangan sampai kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, mendapati mereka mengalami itu, sampun diparingi kekerasan. Jangan dikeras, jangan dipermalukan. Harus ada fase-fase kita bagaimana untuk bisa membuat mereka tersadar. Nah, menika wonten trik tipsnya nantinya. Kemudian jika menghadapi persoalan, maka konteksnya adalah monggo kulit-kulit panjenengan kami meminta bantuan pada pihak-pihak yang kompeten, yang saged kulit-kulit panjenengan percaya dan mungkin-mungkin mawon saged selesai. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Itu kalau kalian penjelasan kami tidak akan mungkin menghindari menstop tren media sosial yang ada, karena memang ini pasar bebas, ya, siapapun bisa membuat konten-konten itu kalau di media sosial, siapapun bisa menayangkan itu, ya kan? Tinggal kalau kalian penjelasan kami ini dasarkan konten-konten internet niku menjadi pengetahuan ini pripun. Nah, jadi mencari konten-konten yang berpengetahuan itu yang harus kita jaga untuk kita gardani anak-anak kita. Sampun ngantos salah pergaulan, okay? Kemudian memahami nilai-nilai agama dan moral, menghindari, nah ini kita nih, menghindari konten seksual yang tidak sesuai usia. Nah, ini perlu sehingga pulau kali penyiasami sami engkang sering-sering ningali riwayat lancar pencarian yang dilakukan kali putra putri kalau kali penjelasan sama. Niki amrat banget. Dadose kedah rutin meriksa, memonitor mirsani. Napa kemawon ingkang ditiga kali lari-lari niko. Kalau tidak begitu, nanti kita akan kena curi start sama anak-anak. Kita nggak akan ngerti apa yang mereka buka selama ini. Yang penting dikasih HP, sampun silent ngaten. Terutama kalau misalkan pangapunten ingkang sanget ibu-ibu menawi arisan ngajak putra-putrine supaya mboten rewel kan diparingi HP ngaten mawon. Tetapi kan kula kali panjenengan sami sampun tidak fokus. Ya, ini yang dibuka nopo kali putra-putri kula kali panjenengan sami. Nah, ini nantinya yang akan bisa membuat kita kecolongan start. Nah, ngaten nggih. Kemudian ingkang terakhir, kula kali panjenengan sami sebagai orang tua berani berdiskusi, ya kan? berani berdiskusi, kalian anak-anak membuka peluang untuk bisa share, kemudian sering-seringlah ketika kita mengambil rapotnya putra-putri kalau kelihatannya kami diskusi dengan guru-gurunya, diskusi dengan kepala sekolah, mungkin pembimbing agama yang kalian sekolahan, tenaga profesional. Nah, terutama ketika kulo kali penjaringan sami menghadapi kebingungan. Iki piye kok putra putriku kok koyok ngene. Nah, itu harus bisa kita deteksi mulai dari awal. Nah, yang penting jangan sampai menghina, tidak merendahkan, kemudian tidak melakukan kekerasan, dan jangan dibully. Nah, dan lagi, ini yang terpenting, Caning saya pagi, hindari menyebarkan identitas pribadi. Nah, ampun ngantos kalau telepon dengan saya menjadi kibah internasional. Artinya, ibu tiba anu seneng karo podo wedo gitu kan, seneng podo wedo wong lanang, iya ibu ya, bla bla bla. Ampun ngantos, karena itu menjadi privasi orang ya, sehingga tidak ada dan tidak boleh, jangan sampai kalau kelipan dengan suami kendati pun mengerti bahwa oh yang bersangkutan itu terkena atau sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang semacam itu, kemudian kita pasti sebaiknya boten, kemudian memberikan diagnosis psikologi tanpa kompetensi. Ampun ngantos kalau kelipan dengan suami ngejudge, oh iki LGBT, oh iki lesbi, iki homo, iki biseksual, iki transgender. Ampun ngantos, okay? Karena apa? Karena itu akan menjadi perundungan secara publik, samanya kita membuli dan itu mengeneralisasi, dianggap oh ini wis ora beres dan lain sebagainya. Ampun ngantos. Karena memang kita memiliki prinsip-prinsip dakwah untuk bisa mengatakan bahwa ayo dikembalikan, mengembalikan mereka itu dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah. Karena memang LGBT menika Cak Ning saya pagi merupakan persoalan yang perlu dibahas secara ilmiah, manusiawi, dan berdasarkan nilai agama. Karena dalam perspektif Islam sendiri, perilaku seksual sesama jenis itu memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Namun larangan terhadap suatu perilaku itu pun tidak menjadi alasan untuk melakukan penghinaan, untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Maka yang dibutuhkan adalah kulit-kulit penyiasamin. Ayo merangkul, mengembalikan ini bagaimana caranya yang makruf, sesuai dengan apa yang disampaikan di Surah Ali Imran itu, bahwa kita memiliki satu kewajiban untuk mencegah kemungkaran dan untuk bisa mendirikan sesuatu yang makruf itu dengan jalan yang makruf. Wal taqu minkum umaytu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sekarang semantan Cak Ning memukul gimana kula, mugi-mugi mangke saged pinaringan informasi kalian panjenengan sami, kita bisa berdialog dan berdiskusi. Neng Lia, kasusipun sampun cekap pekatan, matur nuwun sanget.
1: Nggih, matur nuwun Ustaz atas mukadimanipun nggih. Merga waktune rada katene mepet nggih. Ustaz, jadi kita langsung ke beberapa pertanyaan ya, Ustaz. Agar untuk mempersingkat waktu begitu. Untuk pertama niki dari Neng Rina Sidoarjo tanya, Ustazah, apakah seseorang yang memiliki ketertarikan sesama jenis ini harus dijauhi begitu, Ustazah? Mungkin bisa langsung dijawab.
0: Seperti, apakah ketertarikan seseorang ini harus dijauhi? Sebetulnya tidak dijauhi. Islam itu kan mengajarkan untuk memperlakukan manusia dengan baik dan adil, ya. Kemudian ketika seseorang Muslim itu meyakini suatu perilaku yang tidak sesuai dengan syariat, ia tetap boleh apa namanya itu beraktivitas. Yang tidak boleh itu nilia. Ketika kita itu menghina, oh coba aku, oh awakmu gak podo mbek diriku, nah misalkan gitu, itu tidak. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menghina, apalagi melakukan perundungan, apalagi dengan kekerasan. Kekerasan itu kan ada yang kekerasan verbal, kemudian ada yang kekerasan-kekerasan fisik, itu kan wonten. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, itu ingkang dilarang di dalam Islam. Kemudian tidak mengambil hak orang lain. Kita-kita nggak tahu. ketika ada kita mendapati orang itu LGBT, iki ono HRDE pembagian sembako, ojo DKI, LGBT DKI itu tidak boleh, ya kan? Kemudian menolak perilaku yang tidak sama dengan membenci mereka, itu tidak. Jadi kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan kekerasan, tidak boleh membenci, tidak menolak apapun ketika mereka ingin bergaul dengan kita. Justru ketika mereka itu ingin mendekati kita, berarti ya mereka ingin kita bimbing secara secara pelan-pelan, ya kan? Seperti halnya yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran tadi, bahwasanya kita menasehati dalam kebenaran itu tadi, ya kan? Wal asri innal insana lafi khusr ilal akhir ayat. Jadi tugas kita itu menasehati dalam kebenaran, menatapi dalam kesabaran. Ya wes lah, kalau misalkan memang dirimu seperti itu bahasanya kan, bisa ayo balik-balik sih saran. Ketika kita memberikan terapi-terapi psikologi, memberikan dia di komunitas yang aman, itu insya Allah akan membuat dia akan jadi kembali. Ketika kita membiarkan ojo kumpul ambek kue mengko ketularan, enggak begitu. LGBT itu menular tidaknya bukan dari sentuhan, bukan dari salaman, bukan dari eye contact gitu kan. Tetapi justru ketika psikologis kita semakin mengkebiri dia, semakin mendiskriminasi dan mendiskreditkan, dia akhirnya malah boom, ya kan? Oh, malah ngacak-ngacakan dan lain sebagainya. Nah, sehingga tergantung bagaimana kita bersikap.
1: Oke, baik. Apalagi sekarang tuh ada loh, Ustazah, di Banten sana ada yang namanya Body Hunter itu ya. Kelompok pemuda yang viral karena ngelakuin aksi pengejaran dan penertiban sepihak di ruang publik terhadap orang-orang LGBT itu.
0: Betul.
1: Itu
0: itu kan dia sudah punya komunitas kan?
1: Iya, sudah ada
0: jadi,
1: komunitas itu.
0: Ya, jadi LGBT itu secara sipil nih ya. Itu komunitasnya sudah menasional, jangan salah, ya. Jadi komunitasnya itu sudah menasional di Jawa Timur, kemudian di kabupaten kota itu ada. Jadi karena mereka merasa butuh legalitas ya. Jadi mereka butuh legalitas. Bahkan nih ya, mohon izin. Itu ada sebagian di antara mereka itu ada yang langsung jadi WNA. Ya kan? Jadi WNA karena apa? Dia cari aman. Dia cari aman. Kalau memang dia di sini di bumi pertiwi ini dia nggak bisa melakukan itu, dia hengkang itu jadi WNA, gitu kan? Nah kemudian ketika dia jadi WNA itu lanjut membuat konten-konten ingkang calon maksud akan menikah, jadi membuat konten-konten itu bahkan kalau penyiaran personi, live-live mereka tuh bukan main, ya kan?
1: Baik
0: Live mereka
1: juga.
0: Itu bukan followernya itu bukan main juga. Nah gitu kan ya. Kenapa aku bisa jadi begitu? Nah ini garapannya Ning Lia, garapannya kita semuanya untuk bisa come back to nature. Sehingga akhirnya yuk, ayo di dandani alon-alon, kalau kali penyiaran sami didolei sebabnya opo, itu nanti insya Allah akan ada solusi.
1: Oke, baik. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya ini ya, pertanyaan tentang bagaimana kalau orang tua ini menemukan anaknya mengikuti konten LGBT. Begitu, Ustazah.
0: Nah, itu dia. Ini kan yang tadi saya bilang juga, Nilia. Jadi, scrolling ya. Anak-anak sekarang itu kan hobinya hobi scrolling. Ayo, Nilia, TV baik. Ayo, ketika buka scrolling apa gaya produk konten. Nah kan,
1: medsos.
0: Ya kan, tinggal begitu aja. Nah, Ning Lia ini kalau udah capek, gaya tak nih, itu pasti liatnya scrolling ya kan. Cuman kan bedanya Ning Lia ini, ya, scrolling masak, scrolling skincare. Gitu kan.
1: Iya,
0: nah,
1: berita-berita gitu.
0: Berita-berita itu normal ya kan. Orang kalau yang sing dipersani sing kasus mengateng Melia itu masih normal, itu sah-sah saja. Sing diwedani menika lah melihat konten-konten LGBT menika, ya kan? Maka ketika orang tua mendapati scrolling itu, mendapati riwayat pencarian itu ya enggak usah panik. Don't panic. Oke. Okay? Maka silakan para orang tua ini memberikan apa namanya itu mencari informasi. Kira-kira bangun dulu komunikasi, tanya dulu ke anaknya, jangan langsung dikasih punishment ya. Kalau misalkan dikasih punishment, nanti itu membuat anak akan menjadi justifikasi. Dia kan nggak ngerti kadang buka konten itu maksudnya apa. Yang penting pokok ono ngayu-ayu, ono ganteng-ganteng kan,
1: yeah.
0: Apalagi kan anak-anak sekarang itu nggak paham kalau pakai filter, kan, ya.
1: Nggih.
0: Atau bisa jadi itu lebih paham kan, skincare nggak usah beli guys. Cukup cukup dengan filter. Oh, neng lihat bisa jadi orang Eropa itu nanti ya kok. Nah, why? Bisa lebih cantik, lebih ganteng. Kalau
1: Beda.
0: misalkan pakai filter itu. Nah, bisa beda 150, 360 derajat.
1: Iya,
0: Eh, begitu
1: benar.
0: ketemu. Gila lah. Nah, kan ngono ya, neng ya. Nah, iya, tadi ini,
1: Nggih,
0: wah,
1: benar.
0: ini jadinya itu. Kayak jaya gitu, sih kadung kenalan kadung AIWEO ya kan, gitu.
1: Nggih.
0: Begitu, ayo kopi jalan, kopi jalan. Neng di neng kafe lah kan, bocah-bocah tak ikir mas remaja mana mau dia kopi darat adem ayem ngono kae kan ya ora. Nah, sehingga akhirnya maunya itu di kafe, kemudian selfie-selfie kan kan tenang lihat.
1: Iya, benar.
0: Nah,
1: Terus.
0: itu adalah style ya. Jadi gaya hidupnya anak-anak muda itu kayak gitu. Nah, jika orang tua sudah menghadapi ini, maka tanya anaknya, diajak diskusi dulu. Ojo ke susu dikasih sama ti. Wah, wow, enggak ujuk-ujuk digawak nih kelompen, gawak nih sembarang kalir. Ojo. Jadi sebaiknya tidak seperti itu. Tanya dulu, bangun konsultasi, kemudian kenapa dia buka konten-konten itu. Jika kamu memahami alasan anaknya seperti itu, maka orang tua harus menjelaskan. Harus orang tua itu kan sekarang harus be smart ya. Jadi
1: Betul.
0: parent to parent itu harus harus smart, harus lebih lebih pintar dari anak-anaknya gitu kan. Jadi kita para orang tua nggak perlu curi start. Saya sama sama Nelia mau kalah lah aku gitu kan bahasanya kan begitu ya. Nah, sehingga dengan orang tua lebih paham banyak edukasi-edukasi seperti ini, dia akan mudah menyelesaikan nih. Jadi kasih penjelasan nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan sesuai dengan usia mereka nih. Jadi kalau membangun komunikasi kalian putra putri menikah dilihat usianya, ya kan? Kan nggak mungkin kata ngendikan ambek bocah sing umur 6 tahun dipajak nih ambek kelas sing wis SMA, ya tuh neng Lia. Sehingga akhirnya ngendikan nih saya dengan neng Lia tidak akan sama dengan anak-anak saya yang ada di TK, yang di SD, di SMP gitu.
1: Betul.
0: Nah, sehingga menjelaskannya itu harus harus sesuai dengan usianya itu. Bila diperlukan, orang tua sakit batasi akses kontennya. Jadi kan bisa di password, bisa ada pembatasan-pembatasan untuk scrolling anak. Nah itu harus, kita sebagai orang tua harus harus bisa itu untuk bisa menerapkan itu. Sehingga kekhawatiran kita tidak akan berlebihan. Nah, kenapa? Karena tugas tugasnya orang tua memang, ya kan, pusakum alikum nar, jagalah dirimu, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Maka ketika menjaga keluarganya itu seperti apa? Jowes koyok meniki. Ketika orang tua mendapatkan problem, putra putrinya mendapatkan sebuah masalah, tidak kemudian langsung diberikan hukuman sekonyong-konyong, nih lihat, tidak mendadak kemudian dimarahi, kita menjadi tensi tinggi dan lain sebagainya. Tetapi kita harus lebih smart untuk bisa melihat keadaan anak kita. Itu bisa jadi kesalahan kita juga, losdol kan? Jadi kita losdol tidak sempat mengontrol anak-anak kita ya karena memang tak kesibukan dan lain sebagainya. Itu yang seyogianya kita introspeksi diri. Orang tua itu sebelum marah itu kan harus introspeksi diri juga. Jangan semua kesalahan tertimpa pada anak-anaknya. Anaknya bisa melakukan ABC yang negatif, bisa jadi wong tuane ingkang sering kurang kontrol, nopo pripun. Nah itu semuanya harus ada kajian-kajian dan ada penyelaman-penyelaman problematika. Nggak ada neng Lia?
1: Oke, siap. Apalagi sekarang itu Ustazah banyak konten-konten apa banyak kartun-kartun juga yang agaknya diselipi sama konten LGBT ini. Makanya itu perlu
0: Kata sangat, kata
1: pengawasan.
0: sangat.
1: Makanya itu perlu pengawasan orang tua dalam kayak menonton TV atau nonton tontonan lah yang di internet begitu ya.
0: Betul, betul. Jadi tontonan-tontonan anak-anak itu Neng Lia memang seyogianya didampingi ya. Jadi nih
1: Betul.
0: Buka opo toh putriku iki ya, buka opo sih putraku yo ternyata buka ini. Yo wes, bukan berarti kemudian setelah mereka membuka ABCDE ditinggalin. Kan
1: Iya.
0: itu bisa jadi alibi. Oh, pertama dilihat mama nih, aku tak buka iki wae. Lah mongko mama nih ane
1: Ngalih.
0: gone dapur buka sing lihat.
1: Waduh.
0: Nah, kan jadi iya
1: Iya,
0: jadi
1: benar-benar
0: gunung berapi.
1: benar-benar.
0: Anak-anak itu kan kadang itu strategi kulit bawang yang lihat. Jadi strategi kulit bawang ini nyata. ketika dilihat orang tuanya, oh dia yang kartun-kartun gitu kan, kemudian yang anak-anak gitu kan, apa namanya itu senam dan lain sebagainya. Ketika orang tuanya baru 3 langkah aja, waduh kayak pacar 3 langkah ya. Baru 3 langkah dia meninggalkan lokasi itu bapak ibunya di dia. Udah dia kronik yang lain, itu bisa saja. Jadi yang betul adalah tungguin. Nah, itu Neng Lia maksudnya.
1: Oke, baik. Oke, Ustazah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara Cahaya Pagi hari ini ya. Mungkin bisa
0: Yeah.
1: dipersingkat aja untuk jawabannya. Ini ada yang pertanyaannya, apakah perubahan gaya berpakaian atau hobi itu bisa menjadi tanda LGBT, Ustazah? Mungkin bisa langsung dijawab.
0: Neng lihat swanten nih, anu kirang ini kirang ageng.
1: Oh, sebentar. Mungkin saya perlu teriak ya.
0: Nah.
1: Soalnya ini an. Oke, pertanyaan terakhir ya Ustazah untuk hari ini. Untuk sebelum kita ke penutup, yaitu apakah perubahan gaya berpakaian atau hobi ini bisa menjadi tanda LGBT, Ustazah? Mungkin bisa langsung dijawab.
0: Ya,
1: Kedengeran?
0: tidak ada tanda-tanda, tidak ada
1: Ya.
0: tanda-tanda yang kuat untuk kita klaim bahwa orang itu LGBT. Baik itu gaya pakaian, hobi, cara berbicara, atau pilihan teman tidak dapat digunakan untuk menentukan orientasi seksual seseorang nih lihat. Tetapi tidak ada ciri-ciri khusus sebetulnya sih. Apakah orang lesbi itu harus begini misalkan, atau orang biseksual itu harus begini? Tidak. Itu tidak ada tanda-tandanya seperti itu, ya kan? Sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan berdasarkan stereotip. Oh, ini sering kumpul sama kui. Oh, ini LGBT. Enggak. Oh, ini kok gak duit konco wedok yo? Kok lanang-lanang kabeh konco ini dia? Padahal dia emang lanang. Enggak. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena memberikan komunikasi yang sehat itu tidak dengan just seperti itu. Sehingga perubahan gaya pakaian, memiliki hobi yang beda, kemudian itu tidak bisa dijudge sebagai mereka yang memiliki perubahan sikap dan bisa kita klaim sebagai LGBT. Karena apa? Karena memang mereka yang ada di komunitas-komunitas LGBT kuning lia, orang menunjukkan, jadi mereka tidak tidak menunjukkan identitas memang, kecuali jika mereka dalam komunitasnya. Nah, itu beda soal. Ya kan? Itu beda soal. Kecuali juga ketika memang kita betul-betul melihat perangai yang tidak sebagaimana mestinya ketika berduaan. Nah, itu baru bisa dilihat. Ya, melihat perangai misalkan nih lesbi, perempuan kalau perempuan dengan perempuan. Nah, ketika yang satunya itu sok gede badan misalkan, atau ketika yang satunya itu sok pahlawan gitu kan melindungi pasangannya, pasangan dalam artian mereka ya, bukan kita. Itu baru bisa terdeteksi, baru bisa dilihat nih orang kayaknya agak aneh nih gitu. Kan kita beda tuh. Nih lihat kok misalkan sampai ngopi sama Ica, ya wes kita ngopi biasa kan satu meja berdua gitu kan ya. Itu kan nggak sampai apa namanya itu dulang-dulangan dan lain sebagainya. Kemudian kita usap keringatnya
1: Waduh.
0: itu orang di depan kita, itu bisa jadi begitu. Tetapi kalau dari sisi pakaian, no, ya kan? Sisi hobi juga tidak. Sehingga itulah yang membuat kita tidak bisa ngejudge langsung bahwa orang itu LGBT meskipun dia face to face dengan kita. Nah, kecuali kalau kita masuk komunitasnya, kita tahu ketika dia berduaan dengan apa yang dilakukan itu tidak sebagaimana mestinya, itu baru Neng Lia sakit dipirsani.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Karena kita terbatasnya waktu ya Ustazah, jadinya bisa langsung ke penutup Ustazah, monggo.
0: Yes. Cak Ning, saya pagi, ingkang minulyo, dihormat, kula kelepen jenengan sami, sudah berada di dunia yang luar biasa, berbasis AI, berbasis robot ya, berbasis banyak media-media, ingkang kula panjenengan sami, ini harus lebih banyak waspada. Kenapa? Karena dengan LGBT yang memang marak, maraknya itu tidak hanya secara terang-terangan, tapi justru yang lebih kita hati-hati adalah dengan model terselubungnya. Maka kalau kalian panjenengan sami kedah mendapatkan satu informasi, mengedukasi putra-putri kita semuanya di dalam keluarga untuk bisa menggardani mereka, memberikan nilai-nilai keagamaan yang memang itu mulai dasar sekali. Jangan pernah melepaskan kendali terhadap putra-putri kita dengan apa yang dilakukan. Tidak salah orang tua itu menanyakan apa yang sudah dikerjakan. Yang salah adalah ketika orang tua membiarkan. Tidak salah ketika orang tua itu memberikan sebuah peringatan. Yang salah adalah ketika orang tua tidak ingin mengingatkan. Nah, kalau sudah hal-hal itu kita sempat ada di ranah pemikiran kita, maka kehancuran yang kita dapatkan. Kontrol anak itu wajib, tetapi memberikan uswah hasanah jauh lebih. Semoga saja putra-putri kita terhindar dan seluruh pendengar Cak Ning Cahaya Pagi pun terhindar dari hal-hal yang memang tidak diinginkan, dan kita berharap bisa khusnul khotimah dan untuk bisa kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan semuanya secara aman, dan kita bisa kembali ke hari baginya dengan secara khusnul khotimah. Matur nuwun sangat kagem Nelia dan seluruh Cak Ning Cahaya Pagi.
1: Oke, sami-sami Ustazah. Matur nuwun juga Ustazah, terima kasih juga atas waktunya dan
0: Sami-sami.
1: ilmunya. Nggih, mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin.
1: Izinkan saya untuk menutup Jaya Pagi edisi hari ini, nggih Ustazah. Saya tutup terlebih dahulu teleponnya.
0: Ya, sami-sami Neng Lia, sampai ketemu lagi di studio, nggih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Ustazah.

0: Grup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gecane cukup samono dialog, bukan dia. Cahaya Pak, ada acara Cahaya Pagi edisi Rebo 12 Agustus 2021 bare topik deteksi dini perilaku LGBT bare Ustazah Marleha Siti. C. Samarine iki jane bakal tawene informasi lainnya, terus sadurunge informasi lainnya ya ono kita sarang-sarang midhangetaken adicara Bangun Desa. Mergo iku siaran Bangun Desa. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Jane ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodo iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiap no langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadinya kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatano keterlibatan masyarakat diharap no aktif mergo kebakaran hutan isok berdampak negatif marek keberlangsungan lingkungan.

Kabar liyane caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Trenggalek wis nyalurno 162.000 liter banyu resik nang 11 desa sing terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatakno hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantaranya Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, lan Watulimo. Janing kumoyorek woro-woro jam 6 isu iki ketemu manenang woro-woro jam 7 isu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tasih bareng aku lihat tapi cak ning sak niki wayahe awak dhewe sareng-sareng midhangetaken siaran Bangun Desa mbarek tema gak pengen duwe anak. Mergo aku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midhangetaken.
2: Ora sandang pangan sagar kuwe rasa.
0: Cak ning sugeng enjing sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik gak pengin duwe anak. Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Arek-arek iki koyo pengen nyolok traktiran.
1: Yo, ya wis ayo dhewe traktiran.
0: Soale kan awakmu kan ulang tahun.
1: Iya, tak traktir wis kabeh.
0: Tapi iki arek-arek gak ono se, cek koyoke cek kurang teko.
1: Mari ini lah teko arek-arek.
0: Jam piro iki? Jame wis mepet.
1: Mari ngene. Iki lah ono arek-arek yo.
2: Lho, arek kok wong loro yo, mbok yo rame-rame. Wah. Iso ewo loroan.
0: Ya apa sih, gak oleh ta.
2: Ya oleh-oleh aja sih. Ayo sih ulang tahun rek, traktir rek.
0: Ya iki nyalak apa sih iki lo.
2: Bos-bosan gak ada traktiran, ya apa.
1: Loh, iki apa tak traktir, cuma karo apa nyalak apa arek-arek iki.
2: Apa ya? Oh, oma, aku tukar oma.
1: Loh. Oma.
2: Loh, ya apa.
1: Gak sekalian apa termen ngono dah.
2: Oh iya, gak apa-apa.
3: Nonton gak sih, nonton gak sih.
2: Kurang
3: nyemil.
2: Kurang ake. Wis saiki lu jarene apartemen. Yo sik nang apartemen. Yo kan.
0: Lho aja gak oleh. Larang iku. Njaluk sing genah apa panganan ngono lho kaya mi pedes apa.
2: Lho wong dhewe sing ngomong kok.
1: Lho awakmu njaluk omah sekalian lho.
2: Iya wis lho. Pisanan. Wis gak apa-apa gak apa-apa sing kok ono bose duwitmu kan.
1: Dekku aman.
0: Tapi engko iku lho, duit mentek engko ya apa?
2: Kak. Duh, ya wis mangan ya. Apa ya?
3: Nonton ae lho.
2: Mangan.
3: Mbek maem maksudte.
2: Yo ndio ana bioskop diisi panganan gak oleh sih.
3: Ya elah, dari HP, Bos.
0: Tapi gak enak, peteng. Gak seneng aku nonton apa film-film ngono.
2: Apa terus? Mangan ae wis, kan dari mangan kok kono ya sedul kah.
3: Ya saya yang meluai terserah.
2: Mangan apa ya?
0: Tapi
2: mangan apa?
0: Engko iku mbayare larang ya apa?
3: Apa sekali-sekali kan ana bose iki lho.
2: Bayar dhewe kudu kon sing bayar wis.
0: Gampang. Ya engko lek entek ya apa? Gak enak.
3: Kerja, Bos.
2: Dhewe
3: kerja.
2: Kerja. Gak mungkin entek. Entek kerja meneh.
0: Ya wis lah bekne. Dhewe iku apa gajian.
2: Putai pose lah apa dengan dan gajian. Terus saya tu kepanganan saya gitu kok nak apa ya mie pedas 10. Pak Soe sak gerobak.
0: Iya.
1: Terus mie ayam sak rombongi uno.
2: Ah pinter nang uno.
3: Terlali es eh singa temadem.
2: Lu jenengi ku sodakor eh ya apa. Soe lu pagi lah sekali ku. Ulang tahun kan. Itu mana
0: iya.
2: Yang ku.
0: Dungane apa sih iki?
2: Dungane ndang rabi.
0: Loh,
2: kon genakan lu suwi-suwi kaya opo?
0: Iki.
3: Nah, seru lho wis oleh petang tahun lebih.
1: Tertekul 10 tahun, Bos.
2: Hah? 10 tahun?
3: Kak ora suwi ta iku 10 tahun.
2: Ya opo lek gak pacaran ket lair ae.
3: Nah, masuk.
2: Yo kan.
3: Yo i.
1: Dewake lho padahal sing pacaran 10 tahun niku.
2: Yo lah apa melok iku.
1: Ya gak apa-apa kan anu pingin delok arek iki kaya apa?
2: Mana tahu kan tahun kurang.
3: Suwe iki lho jane lho.
2: Memang kan iki.
3: Sik kurang suwe ta iku.
1: Kurang, kaya aku kurang.
3: Lu kuwon denger iki.
2: Mbo. Lha terus?
1: Iya, aku ya kudu ngerti sifate isok masak apa gak? Isok tanang kawe apa gak?
2: Lah petang tahun iki lapo terus ya.
1: Aku gak tau nuntut dhewe masak.
3: Lah kon terus lapo lho pas pacaran lho?
1: Game
3: ah.
2: Pinter nge-game.
3: Oh, gak jelas pacaran nge-game.
2: Game. Oh, iya kok masak iki kon.
0: Iso aku iku. Ya iso, cuma masak. Masak ndek omah masak ya. Apa kompor tak gawa dolen pisan.
2: Masak
3: iku
2: jangan pari
0: untal
2: nang.
3: Jangan pari.
0: Apa iki apa?
2: Papa wis ndang iki sing traktir gak.
0: Iya, ya wis kapan meneh ta?
3: Saiki ayo. Ayo ngumpul-ngumpul.
0: Aduh, iya ya wis. Enggak jampir no.
3: Gue saiki gak usah kongkoan. Laper ya aku.
1: Loh, gak enak bengi aja ta.
0: Bela liane sopo aja sing gelem melok.
2: Sak kantor di Jakabe.
3: Loh, gak masuk iku.
2: Nah kan,
3: iya harus
2: cemerlang.
3: Bing rame.
0: Ya wes ayo.
3: Dompetnya bing anjluk.
2: Iya gak apa-apa.
0: Ya wes gak apa-apa. Ikon deh, apa kantin ngarep iku kan?
3: Oh kurang mewah
2: iku. Kurang, gak mewah itu. Wah. Restoran.
3: Senenge
0: kantin. Ya wes ngomong bose.
3: Piye bos?
1: Sembarang. Ana jaluk mau apa?
3: Siap yo?
1: Ya.
3: Yo wes ayo.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Yes. Kok bengi mulai ini lari nanti?
0: Ya, niki lho, Bu. Jemput niki si mau.
1: Iya, Pak, ini mari acara. Kaya ini mari acara, ta. Tapi aku ngomong apa bakso, ta, aku?
2: Iki mie, Bu.
1: Oh, mie.
2: Iya, mari traktir arak-arak pisan.
1: Ono acara apa kok traktir-traktiran ngono?
0: Ini kulo acara ulang tahun niku lho.
1: Oh.
0: Nggih lari-lari njaluk niki traktiran. Nggih boten napa sekali-kali kulo traktir.
1: Iya gak apa-apa, bagi-bagi rezeki gak apa-apa. Umur piro saiki, Nak?
0: Kulo 30, Bu.
1: Oh, 30. 30 ya iki ya, mancik ya. Iya wis. Apa jenenge berarti kan wis mapan, wis wayahe. Wae serius mau mah.
0: Nggih.
1: Nek apa jenenge karo cilaku hubungan sama lak wis suwe sih?
0: Nggih, pun tang taun.
1: Tang taun ya. Wis saling memahami satu sama lain ya. Wis ngerti sifat-sifat cilak kaya apa. Terus watak-watak wis ngerti kabeh to. Ya wis kaya ngono arek iku ngondokan cilaiku.
0: Dia mau mecah wedok ya, Bu.
1: Iya.
2: Apa sih, Bu? Kak ngondokan aku.
1: Alah, kak ngondokan apaan ya awakmu kok kak ngondokan. Ngondokan kak pokoke yo ngondokan, yo kaku arek iku. Yo sampe sing sabar ae, Nak. Nek ngomong cila yo koyo ngono iku areke.
0: Nggih, Bu.
1: Apa jenenge? Cil kayak nang ngombe ku dulu.
2: Iya, Bu.
1: Kayak nang ngombe apa biasa kopi tah apa?
2: Apa anyar apa kopi tah es.
0: Enggak usah wis, repot-repot.
2: Doalah.
1: Tuh, gak popo.

0: Nek misalnya dilamar ambek wong tuane ngono ya apa wis siap ta awakmu dilamar?
1: Aku sih gak apa-apa ya, Bu, tapi ono kesepakatan iki, Bu.
0: Ono kesepakatan?
1: Iya.
0: Ambek bojomu,
1: ambek calon bojomu. Iya, aku ki ya apa ya, aku pengen ngomong iki. Aku
0: omong ngono.
1: Aku gak pengen duwe anak, Bu.
0: Maksudnya?
1: Iya, ya
0: rabi tapi gak
1: gak duwe anak.
0: Kadang lah wong sik wong sing gak duwe anak iku diusahano iso duwe anak. Ono sing gak duwe anak sing njogo bayi tabung, sing ngopo iku lho, apa jenenge? Akeh lah wakmu iku lho kok iso gorong-gorong wis gak kepindah anak iku. Maksudnya ya apa?
1: Ya pokoknya aku mau pun duwe anak iku.
0: Apa? Ngene iku jenenge rabi gak duwe anak. Wong rabi golek keturunan lho, Nak.
1: Aku gorong siap, Bu.
0: Maksudnya?
1: Bu, aku gorong siap.
0: Masih selamanya kan ganti anak?
1: Iya.
0: Ya apa, Nak, kayak gini ki?
2: Lah niku Bu, repot nih urusane lek kok ngene. Lah misale teh sembambang sapa sing rumat?
0: Loh, lah iya. Nek tuwek sapa sing rumat ya bener. Awakmu iku ya apa sih kok gak kepindhi anakku? Ikut awakmu serius dah kepin gak kepin di anakku?
1: Iya, Bu, aku kok serius. Aku mau kok apa aku kurang siap ngono lho, apa ngurusi anakku kurang siap.
0: Lha ya apa Nak kayak ngene iki?
2: Mboten ngertos ya, Bu. Soro iki urusane iki.
1: Ya apa lak gelem iku kesepakatan.
0: Ya Bu wis ya wis rene ngono arek loro ngono dhisik nang ngono. Wis aku gak melok-melok urusanmu. Ya wis pikirin dhisik Nak ya, ambek cilat ya dipikir mateng-mateng. Putusan iku koyo ngene iku ya aku denenge wong tuwa ya. Ya apa ya? Ya wis tak elingno anakku nek iso ya aja koyo ngono. Soale wong rumah tanggaku ya iso nek iso nduwe anak, duwe turun, dadi meneh-meneh iku ana generasi penerus, ana sing ngomong nek awakmu wis tuwa.

0: Awakmu mang sido tuku buah ta?
1: Sido, Bu, iki mau tuku semangka.
0: Semangka to?
1: Heeh.
0: Ya aku kepin garbis kretek lho, Cil. Apa sini diserbat ngono enak paling yo.
1: Iya. Kayak es.
0: Iya. Es garbis.
1: Heeh, es. Iku mah
0: kang gawa garbis ta wong iki kulit kemang. Semangka to.
1: Heeh, semangka mek bengkoang ngono iku lho, Bu.
0: Oh, lek bengkoang kuwi dirujak.
1: Iya enaknya dirujak, tapi ya garbisnya gak ono, eman sih gak dodol.
0: Kan gandengane ngono. Iku, tuku ana wak takime semua apa? Nanas.
1: Ono biasa. Nanas.
0: Walah,
1: ya. Iki kok awan-awan iki lho delok entangku aku gosong ya apa?
0: Ya wis. Ya wis gak usah nek ngono. Anu ae semongkone irisono dalan kulkas ngono.
1: Maringane tak irisi.
0: Aku kudu arep seger-segeren ngene iki aku ya.
1: Heeh.
0: Melone jek titik kuwi wae serbaten.
1: Iku ndek kulkas ya?
0: Iya.
1: Ya engko ae tak iku tak apa irisane.
0: Sik nek mari lungo kene dilu, nek mari ngiris. Cil.
1: Ngomong apa, Bu?
0: Oh, awakmu lho, putusanmu iku temen ta sing koyo ngene iku.
1: Iya, Bu. Ya apa maneh, iku keputusanku.
0: Masa sih kau ni gak kepingin dia anak kayak ngomong gendong anak orang ada sih lucu digendong ni gak kepingin ta?
1: Yo gak kepingin sih Bu, aku pengennya yo iku mau gak dua anak soalnya yo aku.
0: Wes tak ramu teh wes, gak apa-apa. Ah mari rabi ngonek awak upin kerja terus bapak anakmu tak ramu teh.
1: Yo aja Bu, engkau sama kerepotan ya apa?
0: Enggak, gak kerepotan. Wes tak mungi anakmu.
1: Aku ndelok kancaku iku lho, Bu. Sing wis duwe anak iku lho ribet. Aku ku males ribet, Bu.
0: Ya opere arek iki. Wong yo wong wedok iku wis pancen ditakdirno duwe anak. Kok iso awakmu ndek putusan rabi tapi mau ndek anak iku ya opo?
1: Ya apa meneh?
0: Kok ditiru sapa kaya ngono iku?
1: Heh? Makane aku ngekei kesepakatan awal. Wingiku.
0: Kira-kira gelem acara bojomu nek kon ngomongi nguniku.
1: Yo lek teke gelem sih gak apa-apa ya, Bu ya.
0: Terusnya gak gelem?
1: Lah gak gelem ya wis.
0: Putus.
1: Ya apa mana iya.
0: Duh, ya apa rek. Eman lho kon wis pacaran wis suwe petang tahun marono saiki kon seenake ngomong koyo ngono.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam. Duh. Melbu nak, melbu kene, melbu.
2: Nggih, Bu.
0: Iya, melbu. Nggih. Cil, iki lho, Mas Murene lho.
1: Nggih. Iya, Bu.
0: Sik lho kono nak.
2: Nggih, Bu.
0: Kare kene lho heleme, gak apa-apa. Taron kene.
2: Nah,
0: yo. Iku yo apa? Kayak nang ngombe ya. Kayak nang ngombe kono, kayak nang kopi
1: to apa? Iya, Bu.
0: Ya apa nak, teko Mas iki, Mang.
2: Nggih, Bu. Tekan griyon iku.
0: Masalah kok wingi semono-mono wong tuwa sampean ta enggak?
2: Pun.
0: Terus yo apa nak jare ni wong tau sampean?
2: Nggih, setuju, cuman niku mau lho gara-gara kula kan ngomong lek cilane iki mboten purun duwe anak.
0: Terus yo apa nak jare ni wong tau sampean yo apa ngomong yo apa?
2: Nggih, kengken nganu sih pertimbang ke mana.
0: Iya, ya apa?
1: Niki, Bu, ngombene. Heeh,
0: kira. Ngombe kopi ini nak.
2: Nggih, Bu.
0: Iki lho,
1: Bu.
0: Wong tuane wis setuju sakjane, tapi nek yo diomongi ku mang, awakmu gak kelem ndek anak, dikon nimbangno maneh. Ya apa? Awakmu cek temen ta, cek kepengin gak duwe anak temen ta?
1: Iya, Bu.
0: Ya apa?
1: Ya wis iku keputusanku, Bu. Aku gak pengin.
0: Wah, ya wis. Terus ya apa nak terusan nek menurut sampean ya apa?
2: Ya apa iki, Bu? Menate cilane dhewe piye? Tek misale tak paksa kengken ya anak ngoten. Keputusane piye?
1: Ya lebih baik aku gak usah karo awakmu.
2: Masunu pedot ngono.
1: Iya. Ya apa maneh?
2: Ya napa niki, Bu?
0: Aduh, wis embun nak, ya wis. Ya wis iku terserah
1: sampean. Iku keputusanku.
0: Ya wis terserah sampean nak, jane wong anakku ya koyo nguniku nek semen wis memange semen kepingin mutusno ambek cila soalnya wong tuwa semen ya kepingin duwe putu ya to kepingin semen ya kepingin duwe keturunan wis gak apa-apa nak wis ayo manjing sedulur ae semen ya wis aja nek kepethuk aku ya wis opon aja sampe mangkal mbek aku wis cila wis anggapan koyo dulur dhewe nak ya wis gak dadi bojo ya wis gak popo. Sing penting apa jenenge sampean tak dongakno duwe oleh jodoh sing iso ngekei keturunan.
2: Nggih nggih, Bu. Ngapurane lho nggih, Bu.
0: Nggih, sami-sami.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng njenjaning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya FM 106,8 MHz ya. Tentune balik maneh bare aku Lia. Mau sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa marek tema enggak pengen duwe anak. Samadine iki ajak ning ya, kita aturno prakiraan cuaca Jawa Timur dino iki 12 Agustus 2016. Muga-muga mu sampean kabeh sehat semangat lan aktivitas dino iki lancar. Dan prakiraan cuaca niki saka prakirawan BMKG Juanda Janing, yaiku isu-isu iki caning cuacane diperkirakan cerah tapi ana kemungkinan kabut utawa asap. Sing budal esuk utawa sing numpak motor tetep hati-hati ya caning, mergo jarak pandang iso wae rodok keganggu. Mlebu awan sampai sore caning cuacane isih cerah, tapi ana peluang udara kabur ya. Senajan srengenge padang, tetep jaga kondisi awak utamane nek aktivitas nang njaba. Pengine cak ning cuacane diperkirakno cerah lan isine kemungkinan udara kabur sisan ya. Sing arep metu utawa perjalanan bengi, tetep waspada lan jaga jarak aman nang dalan. Dini hari cuacane isi cerah tapi peluang kabut ana peluang kabut utawa asap kanggo sing lagi perjalanan sampe subuh. Luwi ati-ati lan ojo ngebut ya cak ning ya. Kanggo suhu udara sarane antara 9-34 derajat Celcius, dadi isuk lan dini hari isuk krasa luwih adem, dini awan suhu isuk cukup panas ya. Kelembapan udara antara 38-100%. Dini angine tumiup saka arah timur laut, kecepatane antara 5-33 km saben jam. Ya sane iku mau info prakiraan cuaca dina iki saka BMKG Juanda. Muga iso dadi panduan sadurunge sampean kabeh miwiti aktivitas sedinaan iki. Tetap jaga kesehatan, cukup ngombe banyu ya janeng, lan sing penting tetap hati-hati nang dalan. Utamane nek kondisi jarak pandangi kurang apik utawa jalane sing kurang sing kranjal-kranjal.

Cak nih, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak nih, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Janeng, balik mana pada aku liang ge. Aku kok bakal ngancani sampean kapan sampai jam 10 awan ya Janeng. Seperti biasa Janeng nang jam pitu mengko bakal tak menehi informasi ya kira-kira di peringatan apa ae sing ono. Ngoten nggih. Mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Channing tak sampai nawara-wara jam itu isu. Channing ono sekitar 120 ewu telung atus telung puluh siji pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia lan 14 negara melu pendaftaran undangan upacara peringatan HUT ke 80 siji kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatakno nang tahun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melu daftar diantarane teko